0: Sementara itu pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan menjadi strategis swasembada protein. Pemeriksaan hewan kurban terus dilakukan menjelang Idul Adha. Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dukungan sektor kesehatan untuk Palestina. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah mendorong budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK menjadi langkah strategis dalam swasembada protein dan peningkatan ekonomi masyarakat. Berikut laporan selengkapnya Joshua Sihombing.
1: Jadi Bapak-bapak Ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang.
2: Presiden Prabowo Subianto menghadiri panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan BUBK di Desa Tegal Retno, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah sebagai salah satu proyek strategis dalam mewujudkan keterpenuhan kebutuhan protein masyarakat Indonesia. Panen raya udang ini diungkapkan kepala negara telah berhasil memberikan nilai tambah bagi masyarakat. Sebab dari luas lahan 65 hektar tambak budidaya udang berbasis kawasan di Kabupaten Kebumen ini, dalam setiap 1 hektarnya diungkapkan kepala negara, mampu memproduksi 40 ton udang budidaya tambak. Bahkan tidak hanya itu, dalam sambutannya Presiden Prabowo menyebut, panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan ini juga berhasil membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat.
1: Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Harganya 70.000 per kilo. 70.000 per kilo. Berarti per ton 70 juta ya. 70 juta rupiah. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap, berapa orang yang kerja sekarang?
3: 650
1: orang setempat, 650 orang bekerja.
2: Melihat potensi besar akan budidaya udang tambak tersebut, lebih lanjut Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah akan mengembangkan budidaya udang tambak di sejumlah daerah-daerah di Indonesia. Hal ini dijelaskan kepala negara selain untuk mempercepat swasembada protein, namun juga memberikan nilai tambah dalam memperkuat perekonomian bangsa Indonesia.
1: Dan kita juga akan sedang dibangun di Gorontalo 200 hektar. Dan kita sedang bangun di Jawa Barat, di Pantura 14.000 hektar. Hanya di sana ikan, di sini udang. Di daerah-daerah seluruh kita mulai sekarang menambah. Kita akan bangun proyek-proyek produktif yang menghasilkan protein untuk rakyat kita dan juga untuk jual ke luar negeri supaya kita bisa dapat devisa.
2: Ya. Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa saat ini Indonesia telah berhasil mencapai swasembada pangan melalui sejumlah komoditas pangan. Sementara untuk swasembada protein diungkapkan kepala negara, selain dengan mengembangkan budidaya udang tambak, namun pemerintah juga akan menargetkan percepatan swasembada protein melalui bidang peternakan. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Daging kita masih belum, ini sedang kita kerjakan, mungkin kita 4 tahun lagi, 5 tahun lagi kita swasembada daging. Ya.
0: Pelaksana tugas Wali Kota Batu bersama dengan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Batu, Jawa Timur melakukan pemeriksaan hewan kurban. Laporan selengkapnya disampaikan Rizky Darmawan.
4: Pelaksana tugas atau PLT Wali Kota Batu Heli Suyanto bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di Stankab Kota Batu melakukan sidak pemeriksaan hewan kurban. Pemeriksaan dilakukan di sejumlah lapak penjual kambing kurban di Jalan Patimura dan Jalan Sultan Agung Kota Batu. Dalam kegiatan tersebut, Heli Suyanto didampingi Kepala Distankab Kota Batu Hendri Suseno dan tim tenaga kesehatan hewan. Pemeriksaan dilakukan untuk memastikan kondisi hewan kurban tetap sehat menjelang Idul Adha tahun 2026. Heli Suyanto mengatakan hasil pemeriksaan sementara menunjukkan seluruh hewan kurban dalam kondisi yang sehat. Pemeriksaan dilakukan langsung oleh tim dokter hewan dari Distankab Kota Batu.
5: Diperiksa satu persatu, pemerintah Kota Batu sudah memeriksa dan memberikan buat kambing kurban. Setelah nanti diperiksa satu persatu, sudah dinyatakan sehat, akan ada keplek ID card itu selesai diperiksa oleh tim dari Dinas Pertanian. Kelima dokter itu.
4: Sementara itu, dokter hewan di STAN KB Kota Batu, Utami Kurniawati, mengingatkan kewaspadaan terhadap penyakit mulut dan kuku atau PMK. Penyakit tersebut masih menjadi perhatian utama dalam pengawasan hewan kurban.
3: Kalau sekarang PMK, makanya kalau yang dari luar kota atau dari luar kabupaten, datang ke kami, akan kita tanyakan dulu surat keterangan kesehatannya dari dokter hewan yang daerah asal itu ada apa tidak. Kalau tidak ada, kita suruh balik, dia suruh menyertai SKPH itu. Kita cari gimana pun, kita kan pengen amannya. Kalau sampai PMK merebak lagi di Kota Batu, itu suap yang penting bagi kami.
4: Pemerintah Kota Batu akan terus melakukan pemeriksaan secara berkala di sejumlah titik penjualan hewan kurban. Langkah ini dilakukan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Kesehatan memastikan Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan masih aman dari ancaman hantavirus, namun masyarakat diminta tetap waspada dan aktif melakukan pencegahan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
6: Meski hingga saat ini masih belum ada temuan kasus hantavirus, namun Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin tetap gencar meningkatkan kewaspadaan. Pelaksana tugas Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Dwi Admi Susilastuti, mengatakan penyakit tersebut dapat memicu kerusakan pada ginjal, pembuluh darah, hingga paru-paru. Oleh karena itu, pihaknya telah menyebarkan surat edaran ke seluruh fasilitas kesehatan, utamanya di tingkat puskesmas.
7: Iya, yang pasti kita sudah mengeluarkan surat edaran kewaspadaan untuk hantavirus ya. Kita sudah edukasi semuanya dan juga menggerakkan teman-teman puskesmas untuk lebih menekankan edukasi. Karena belum ada kasus juga, kita temukan edukasinya adalah menjaga kebersihan rumah dan lingkungan. Jangan cuma rumah kita sendiri ya. Siapa tahu tikusnya dari tetangga. Intinya adalah kita sama-samalah menjaga kebersihan di rumah.
6: Hantavirus sendiri merupakan penyakit zoonosis yang ditularkan oleh hewan pengerat seperti tikus dan celurut. Untuk mengantisipasi penularan di tingkat masyarakat, Kepala Puskesmas Banjarmasin Indah, Kecamatan Banjarmasin Barat, Dr. Husna Farida, mengimbau agar masyarakat tidak panik namun tetap meningkatkan kewaspadaan. Warga diminta selalu memerhatikan sanitasi lingkungan dan segera memeriksakan diri ke puskesmas terdekat jika mengalami gejala demam tinggi yang disertai dengan gejala lainnya seperti nyeri otot.
8: Kalau di area yang berisiko, artinya yang memang banyak tikus, tentu untuk membersihkannya perlu menggunakan masker, kemudian menggunakan sarung tangan supaya tidak terkontaminasi dengan urin maupun kotoran tadi. Kemudian sirkulasi rumah juga harus baik. Kemudian kalau ada kotoran tikus atau urin, sebaiknya diberi larutan untuk mematikan kumannya tadi. Dengan larutan pemutih bisa 1:10, kemudian didiamkan dulu, baru dibersihkan kotorannya dan dibuang dengan plastik yang tertutup. Dan jangan lupa biasakan untuk cuci tangan pakai sabun.
6: Sementara itu, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia mencatat 23 kasus hantavirus pada periode 2024 hingga Mei 2026 dengan 3 kasus kematian. Dari total temuan tersebut, kasus terbanyak terjadi pada sepanjang tahun 2025 lalu, yakni sebanyak 17 kasus. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim. Bencana.
9: Berikut laporan selengkapnya Anik Hasanah.
10: Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FPRB Jawa Timur terus memperkuat kelembagaan relawan kebencanaan di daerah menyusul terbitnya Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2026 tentang penanggulangan bencana. BPBD Jawa Timur bersama FPRB Jawa Timur dan program Siap Siaga kini melakukan konsolidasi maraton di 5 Bakorwil se-Jatim. Salah satunya digelar di Bakorwil Madiun. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan keberadaan relawan kebencanaan kini semakin kuat secara hukum dan harus diikuti penguatan koordinasi lintas unsur pentahelix di daerah.
11: Kita melakukan kegiatan konsolidasi forum pengurangan risiko bencana di Jawa Timur, khususnya di wilayah Bakorwil 1 Madiun, di mana kita tahu di dalam Perda 1 tahun 2026 kami sudah melakukan visi terhadap mudah tersebut yang terhadap penanggulan bencana, di mana keterlibatan relawan sangat dibutuhkan dalam penanganan bencana.
10: Kegiatan konsolidasi ini diikuti unsur relawan, akademisi dunia usaha, media hingga BPBD Kabupaten Kota untuk menyamakan langkah dalam pengurangan risiko bencana. Sementara itu, Sekjen FPRB Jawa Timur Catur Sudarmanto menyebut, saat ini masih ada 3 daerah yang kelembagaan FPRB-nya belum masuk dalam database resmi FPRB Jatim, yakni Kabupaten Sumenep, Kota Surabaya, dan Kabupaten Ngawi. Menurutnya, pendataan dan pembaruan kepengurusan penting dilakukan agar penguatan kelembagaan FPRB di daerah berjalan optimal.
12: Salah satu asisten yang kita lakukan ya seperti ini, kita adakan pertemuan untuk mengidentifikasi permasalahan-permasalahan apa yang mereka hadapi, ada yang belum berjalan, kenapa belum berjalan, ada belum terbentuk, kenapa belum terbentuk, melalui kegiatan yang kita kemas pertemuan penguatan forum PRB yang dilakukan dengan mengumpulkan di tiap-tiap platform yang ada 5 platform.
10: Konsolidasi FPRB dan BPBD Kabupaten Kota ini selanjutnya akan berlanjut di wilayah Bakorwil Pamekasan dan Bojonegoro. Ani Hasana melaporkan.
9: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri, Jawa Timur telah melaksanakan umrah wajib setelah sampai di Mekah Al-Mukarramah. Berikut laporan selengkapnya Heri Susanto.
13: Jemaah haji asal Kabupaten Kediri yang tergabung dalam kloter 110 telah tiba di Arab Saudi dan mulai melaksanakan rangkaian ibadah haji diawali dengan umrah wajib di kota Mekah. Sebagai bagian dari jemaah gelombang kedua, kloter 110 Kabupaten Kediri langsung diberangkatkan menuju Mekah dan setibanya di Bandara Jeddah langsung melaksanakan umrah wajib. Ketua Kloter 110 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Ahmad Syafiullah, menjelaskan setelah tiba di Bandara King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 21 Mei 2026 dini hari, Jemaah Haji Kloter 110 Kabupaten Kediri langsung melaksanakan umrah wajib setelah beristirahat sejenak di hotel.
14: Dan Alhamdulillah mulai dari pagi hari sampai siang bahkan sampai malam kita bisa melaksanakan umrah wajib dengan sempurna dan semua jemaah juga bisa melaksanakannya. Di hari-hari ini kita sudah memasuki puncak haji yang mana semua jamaah haji dari Madinah juga sudah bergerak menuju ke kota Mekah. Sehingga keadaan suasana di kota Mekah sudah sangat ramai.
13: Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khaliq Nawawi mengatakan pada penyelenggaraan haji tahun 2026 masih menyisakan jemaah cadangan yang belum berangkat. Karena untuk pemberangkatan jemaah haji cadangan semuanya merupakan kewenangan dari Kanwil Kemenhaj Provinsi Jawa Timur.
15: Kabupaten Kediri termasuk kloter-kloter yang memang menjelang akhir dari kloter di embarkasi Surabaya yang sejumlah 116 kloter. Jemaah cadangan kita banyak sekali, tinggal sekitar 40-45. Setiap tahun kita mesti punya cadangan-cadangan yang memang tidak bisa berangkat, tetapi ini menjadi jamaah tahun berikutnya. Kita yang tahun ini cadangan 2025 juga banyak, akhirnya menjadi jamaah 2026.
13: Syafiullah menambahkan, saat ini cuaca di kota Mekah cukup panas, namun dengan tekad dan niat sungguh-sungguh dari para jemaah, sehingga mereka selalu merasa kuat dan semangat melaksanakan ibadah di Baitullah. Pihaknya juga mengimbau kepada jemaah haji untuk lebih banyak melaksanakan ibadah di hotel serta menjaga stamina dan kesehatan. Dengan dimulainya umrah wajib, jemaah kloter 110 Kabupaten Kediri secara resmi telah memasuki tahapan inti ibadah haji di Tanah Suci. Para jemaah diharapkan dapat menjaga kondisi fisik mengingat rangkaian ibadah haji masih panjang hingga puncak wukuf di Arafah. Heri Susanto melaporkan.
9: Festival Candi Kembar dan Klaten International Cycling Festival merupakan upaya untuk memperkenalkan kepada dunia tentang potensi Klaten Jawa Tengah dari wisata, UMKM hingga seni budaya. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Jadi untuk hari ini merupakan hari terakhir dari rangkaian kita Festival Candi Kembar yang ke-7. Untuk tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kita biasanya 3 hari. Kalau tahun ini kita cuma 2 hari karena kita masuk ke dalam rangkaiannya Klikfest ya, Klaten International Cycling Festival.
17: Meski diguyur hujan deras, Festival Candi Kembar di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten tetap berlangsung. Festival Candi Kembar yang ke-7 tersebut merupakan rangkaian dari agenda Kabupaten Klaten, yakni Klaten International Cycling Festival yang berlangsung dari 17 sampai 24 Mei 2026. Kirab budaya ataupun Festival Candi Kembar tersebut diikuti 8 RW yang ada di Desa Bugisan, Prambanan, Klaten dengan star dari Kompleks Candi Sewu, dan berakhir di Komplek Candi Kembar atau Candi Plaosan. Para peserta saat kirab membawa gunungan hasil bumi, selain itu juga menampilkan karya seni seperti tari-tarian dari berbagai daerah. PJ Sekda Klaten, Joko Purwanto.

0: M di lapangan Candi Sewu. Bahkan komunitas sepeda internasional 40 negara juga hadir. Dua ini saya sampaikan, kita patut bangga dengan kolaborasi Festival Candi Kembar dan kolaborasi dengan Festival Sepeda Internasional.
1: Joko Purwanto mengatakan kolaborasi kegiatan tersebut menjadi hal yang menarik dalam upaya mengangkat Klaten agar tingkat kunjungan wisata ke depan semakin meningkat. Boiran, Ketua RW 5 Dengok Kulon, Desa Bugisan, mengaku cukup mendukung sepenuhnya kegiatan Festival Candi Kembar tersebut. Ia berharap selain untuk melestarikan budaya, juga sebagai sarana menjalin silaturahmi antar masyarakat di Desa Bugisan.
2: Untuk melestarikan kebudayaan yang ada di Indonesia, khususnya warga Dukuh Tengah Kulon ini.
3: Tengah ini Kulon bisa selalu diselenggarakan setiap tahun, Pak?
2: Rutin, tapi rutinitas setiap tahun sekali.
3: Harapannya apa, Pak?
2: Ya, harapannya ke depan itu bisa menciptakan persatuan dan kesatuan, khususnya warga Tengah Kulon dan sekitarnya.
1: Sementara 8 gunungan hasil bumi yang berasal dari masing-masing RW di Desa Bugisan itu merupakan bentuk wujud syukur dari masyarakat. Selanjutnya, gunungan itu menjadi rebutan para pengunjung dalam Festival Candi Kembar. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
4: Alunan musik Tanjidor menggema di kawasan Sungai Jawi, Pontianak, Kalimantan Barat. Pertunjukan unik di atas sampan menjadi pembuka dari HV Fest 2026 dan sukses menarik perhatian warga yang memadati tepian sungai. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
5: Musik Tanjidor dari kelompok Sumber Rezeki mengalun meriah di atas sampan yang menyusuri Sungai Jawi, Pontianak. Dengan mengenakan pakaian telok belanga, para pemain menghadirkan suasana khas Melayu yang menghibur masyarakat. Warga yang berada di sekitar lokasi tampak antusias. Bahkan banyak pengendara yang rela menepi untuk menyaksikan pertunjukan. Tak sedikit dari masyarakat pun ikut bernyanyi hingga berjoget bersama mengikuti irama musik. Direktur Balantumaan Nur Salim Yadi Anugrah mengatakan, HB Fest tahun ini digelar selama 10 hari dengan tema Renung. Festival ini menjadi ruang refleksi sekaligus wadah kolaborasi seniman lokal maupun seniman luar daerah. Menurutnya, konsep festival tahun ini dibuat lebih luas dan tertata dibandingkan tahun sebelumnya. Meski demikian, HB Fest tetap mempertahankan semangat dan juga menghadirkan hiburan yang sederhana dekat dengan masyarakat.
6: Tahun ini lebih ramai dan lebih rapi, maksudnya secara organisasi gitu kan. Kalau tahun lalu kita bikinnya lebih isinya lebih sederhana. Tahun ini karena tahun lalu sudah dimulai gitu kan, jadi tahun ini perlu izin lebih banyak dan segala macam. Tapi syukurnya semuanya lancar gitu kan. Karena juga cita-citanya di awal bukan bikin sesuatu yang besar, tapi untuk kecil tapi tetap menghibur masyarakat. Oh senang, cuacanya juga mendukung gitu kan. Jadi kayak semuanya mendukung dari pagi gitu.
5: Selain menampilkan Tanjidor terapung, pembukaan HB Fest 2026 juga dihadiri sejumlah musisi dari luar daerah. Salah satunya Kathleen Malay, musisi asal Jakarta yang mengaku senang bisa menikmati suasana Sungai Jawi sambil mendengarkan musik tradisional bersama warga lokal.
7: Ini pertama kali saya penasaran mau lihat HB Fest, ini pertama kali juga, kali kedua ke Pontianak dan bersyukur sih bisa nongkrong sore-sore sama warga di sini.
8: Suasananya sebenarnya hangat, semua warga senang juga gitu.
5: Cuaca yang mendukung membuat suasana pembukaan berlangsung dengan hangat dan juga meriah di kala sore itu. Festival ini, HB Fest, menjadi ruang budaya yang terus tumbuh dan mempererat hubungan masyarakat dengan seni lokal. Gulista Kisra melaporkan.
4: Universitas Dian Nuswantoro Udinus resmi meluncurkan sebuah inovasi platform pembelajaran berbasis virtual untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Berikut laporan selengkapnya, Bakhtiar Rifai.
9: Dinosaurus ini yang wujudnya game.
10: Universitas Dianuswantoro Udinus resmi meluncurkan

0: diluncurkan di Nusverse yang merupakan inovasi platform pembelajaran berbasis virtual world dan impressive learning yang dirancang untuk menghadirkan pengalaman kampus digital generasi masa depan. Peresmian dilakukan langsung oleh Wakil Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, Irin Umar. Rektor Udinus Profesor Dr. Pulung Nurtantio Andono mengatakan, inovasi tersebut dibangun menggunakan platform Roblox yang memungkinkan mahasiswa mengikuti berbagai kegiatan kampus seperti menjelajahi lingkungan kampus, mengikuti kelas virtual, berinteraksi dalam komunitas, hingga mengembangkan proyek inovatif.
1: Dinosaurus ini yang wujudnya game, yang sementara kita pakai adalah platform game. Game ini tidak hanya sebagai sarana bermain, tapi ternyata game itu bisa sebagai sarana edukasi juga, bahwa kalau kita memberikan pembelajaran melalui game, itu jatuhnya lebih fun. Dan perlu diingat bahwa sekarang ini target dari mahasiswa ini 5 tahun ke depan ini udah bukan Z lagi, itu Alpha.
0: Profesor Pulung menjelaskan, platform tersebut memanfaatkan pendekatan game bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai media edukasi yang lebih fun, interaktif, dan relevan dengan karakter generasi digital saat ini. Sementara itu, Ketua Asosiasi Program Studi DKV Indonesia, Dr. Intan Rizky Mutias mengapresiasi langkah Udinus dalam menghadirkan Dinusverse sebagai bentuk adaptasi perguruan tinggi terhadap perkembangan teknologi digital.
2: Rakornas ini kan budaya mutu ya. Nah, budaya itu udah dilakukan tadi sama Udinus dengan adanya Udinusverse itu. Itu adalah salah satu bentuk implementasi dari bagaimana satu kampus beradaptasi dengan teknologi. Dan ini adalah dibuktikan semoga nanti bisa berdampak ke hal-hal yang lain, terutama termasuk tadi satu prodi itu nggak hanya bisa prodi DKV aja, tapi dia harus berkolaborasi dengan elektroinformatika dan sebagainya.
0: Peluncuran Dinusverse menjadi salah satu sorotan utama dalam Rakornas Asprodi DKV Indonesia 2026 yang dihadiri 76 program studi DKV dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia. Bahti Arifai melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Organisasi Kesehatan Dunia WHO mengesahkan dua resolusi dalam Majelis Kesehatan Dunia ke-79 di Jenewa yang menyoroti kondisi kesehatan di wilayah kependudukan Palestina, termasuk Yerusalem Timur dan dataran tinggi Golan, dengan fokus pada krisis kemanusiaan yang memburuk di Gaza. Resolusi tersebut disetujui mayoritas negara anggota dan menyerukan perlindungan fasilitas kesehatan, kelancaran bantuan medis, serta pelaporan berkala dari WHO terkait dengan situasi tenaga medis, pasien, dan infrastruktur kesehatan di wilayah terdampak. Dari dunia olahraga, Barcelona sukses menjuarai Liga Champions Wanita 2025-2026 setelah mengalahkan All Lyon dengan skor 4-0 di Stadion Ullevål Oslo, Norwegia. Ewa Fajor dan Salma Paralvelo masing-masing mencetak 2 gol untuk memastikan Barcelona meraih gelar Liga Champions wanita keempat sepanjang sejarah klub. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.

memulai investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Polri mengungkap sejumlah barang bukti kasus judi online.
1: 80 ribu pemain judi online yang usianya di bawah 10 tahun. Judi online yang ada di Indonesia ini telah mencapai kurang lebih 900 triliun.
2: Nanti ketika dia kepengen hadiah itu lebih banyak lagi, dia harus membayar. Nah, ketika harus membayar kan mereka tidak punya uang. Awalnya dia mungkin menggunakan uang jajannya, tapi lama-lama kan dia mencuri.
3: Jika tak sesuai harapan, seseorang yang kecanduan judi akan mengalami gangguan mental seperti stres, kecemasan, hingga depresi.
4: 800 sekian juta. Lihat dampaknya kepada karirnya. Selesai. Pengabdiannya tidak dilihat. Pertaruhan nyawanya sebagai abdi negara. Selesai semua, Pak.
5: Yakin Anda mau menghancurkan hidup Anda sendiri dengan bermain judi online? Kalau saya sih, no.

0: ini toh video
1: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
2: Ya Tuhan, kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
1: Paling
2: video kemarin kan bukan aku yang salah.
0: Cukup. Cukup. Tidak.
3: Kendalikan jarimu di sosial media, karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
4: Kepton pagi ini, RRI Bau-Bau.
5: Ya baik pendengar, masih di Kepton pagi ini ya. Dan tadi kita sudah ikuti juga penyampaian Warta Berita Sentral Jakarta bersama Pro 3 RRI. Semoga informasinya tadi bisa memperbarui informasi Anda juga. Dan pendengar, ini informasi kita juga, info cuaca dari BMKG, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika ini mengeluarkan perakiran cuaca di wilayah Sultra ya pada hari ini Minggu 24 Mei 2026. Diperkirakan ini didominasi kondisi cerah berawan. Namun demikian masyarakat diminta tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga juga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah daerah. Pada pagi hari cuaca umumnya cerah berawan hingga berawan, juga potensi hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Konawe Selatan, Bombana, Buton, Buton Utara dan juga Wakatobi. Memasuki siang hingga sore hari, intensitas hujan diperkirakan juga meningkat. Hujan sedang berpotensi mengguyur wilayah Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Kolaka Utara, Buton, Buton Utara, Bombana, dan juga Muna Barat. Sementara itu, hujan ringan diperkirakan terjadi di wilayah Konawe, Kepulauan, Kendari, Bau-Bau, Buton Tengah, Buton Selatan, dan juga Muna. Pada malam hari, kondisi cuaca kembali didominasi cerah hingga berawan. Meski demikian, hujan ringan juga masih berpotensi terjadi di beberapa wilayah seperti Konawe Utara, Kolaka Utara, Bombana dan juga Wakatobi. Suhu udara ini di Sultra diperkirakan berkisar antara 25 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 65 hingga 95%, sementara arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 2 hingga 30 km per jam. Masyarakat diimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai guntur atau petir dan angin kencang, terutama pada siang hingga sore hari di wilayah Konawe Raya, Kolaka Raya, Bombana, Buton, dan juga Muna Barat. Selain itu, wilayah Wakatobi juga berpotensi mengalami angin kencang dengan kecepatan mencapai 15 knot atau sekitar 30 km per jam, pendengar.

0: Tono, Papua.
1: Serius bener? Baca buku apa sih?
0: Baca novel seri terbaru, Reni.
1: Bukunya bisa dimakan gak?
0: Ih, jangan ngayal deh. Mana ada buku bisa dimakan?
1: Yeah, belum tahu ya. Ada dong. Reve dari Jerman menciptakan sebuah buku masak pertama yang bisa kita baca dan kita makan. Wow! Buku masak yang unik ini disebut dengan The Cookbook Reel. Buku ini terbuat dari 100% pasta segar yang berisi resep tentang cara membuat lasagna klasik. Nah, bahan untuk membuat lasagna tersebut adalah buku itu sendiri. Lembaran halaman buku tersebutlah yang digunakan dan dipanggang sehingga dihasilkan sajian lasagna yang lezat.
0: Wah, aku mau beli bukunya.

0: Ya baik, pendengar RRI Bau-Bau, saatnya kita bergabung kembali bersama Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti siaran gereja. Khususnya untuk umat Nasrani, selamat mengikuti.
1: Dan menghibur orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam ibadah pagi ini, juga akan dirangkaikan dengan sakramen perjamuan kudus. Maaf. Sakramen Baptisan Kudus. Sidang jemaat yang dikasihi ya Tuhan, firman Tuhan juga berkata di dalam Mazmur 29 ayat 2 dan Mazmur 63 ayat 3. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiasan kekudusan. Dan dengan demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari siapkan hati dan pikiran kita. Saya jemput untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian Kidung Jemaat 16 bait 1 sampai 3 ya Kalik 1.

itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Sekali lagi, Allah itu roh, barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Yohanes 4 ayat 24. Itulah nats pembimbing kita dalam ibadah pagi hari ini. Datanglah kepadaku ya Roh Kudus.

Cuma disilahkan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang diberkati atas anugerah dan kasih Tuhan, kita terpelihara dari hari ke hari, dan dalam sepanjang perjalanan hidup kita, kita sadar kita tidak berjalan sendiri, tetapi Dia Allah melalui Yesus Kristus dan Roh Kudus ada dan menyertai kita. Namun dalam segala keterbatasan kita, kita sering kali lalai untuk melakukan kehendak Tuhan. Maka mari saya mengajak kita, mari menghampiri Tuhan, mengaku dosa-dosa kita kepadanya, dan mari kita mengucapkan pengakuan dosa ini secara responsorial. Mari berdoa. Ya Allah, kami telah berdosa kepadamu serta melanggar tita-titamu.

Kami iya Tuhan. Amin. Mari kita responi pengakuan dosa dengan menyanyikan bersama Kidung Jemaat 240A bait 1 dan 2.

sebagai pelayan Tuhan Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku kepada tiap-tiap orang yang dengan tulus dan ikhlas mengaku dosanya di hadapan Allah. Seperti firman Tuhan berkata, Mazmur 103 ayat 8 sampai 13. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia mendendam. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi, setinggi langit di atas bumi, demikianlah besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita segala pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Kita responi dengan pujian, sejauh timur dari barat.

Saudara-saudara, mari berdoa. Bapa yang Maha Kasih, terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami mendengar, memahami, serta melakukan firman-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami telah sedia untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Jemaat Tuhan yang diberkati, mari mempersiapkan Alkitab kita dan bersama-sama kita akan membaca kebenaran firman Tuhan yang akan mendasari ibadah kita pada minggu pagi hari ini dalam memperingati dan menghayati kembali Pentakosta, peristiwa turunnya Roh Kudus yang sekaligus dirangkaikan dengan sakramen baptisan kudus bagi salah seorang anak kita tercinta, Kiara Arsana Sitorus. Bacaan firman Tuhan hari ini yang sekaligus menjadi bacaan seragam di seluruh jemaat GEP Sultra dipersiapkan dari kitab Injil Yohanes pasal 14. Dibaca mulai dari ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Mari persiapkan bersama. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15. Sampai dengan ayatnya yang ke-27. Saya membaca dalam terjemahan lama, dan mari.

Bersama-sama kita membaca firman ini, baik Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini dan juga saudara-saudara yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Injil Yohanes pasal 14 ayat 15-27 kita baca bersama. Yesus menjanjikan penghibur. Kita mulai. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Ia itu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu

dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia, dan akan menyatakan diriku kepadanya. Yudas yang bukan Iskariot berkata kepadanya, Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Jawab Yesus, jikalau seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripada-Ku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera ku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Demikianlah firman Tuhan untuk kita semua. Tentu yang berbahagia, kata Tuhan Yesus, ialah setiap orang yang membaca dan mendengar firman Tuhan, dan dengan setia menghayati firman itu dalam seluruh perjalanan hidupnya. Haleluya.

Selamat pagi dan shalom. Kita diperjumpakan lagi dalam kasih Tuhan. Kita diperkenan untuk boleh saling menyapa satu dengan yang lain. Bahkan pun melalui perjumpaan ini kita bisa saling mendoakan, saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Memberi diri dipimpin oleh Roh Kudus menjadi bagian atau tema perenungan kita pada hari ini. Bapak Ibu Saudara, satu pertanyaan mengawali perenungan kita hari ini. Pernahkah Bapak Ibu merasa gelisah? Pernah merasa gelisah? Atau ada yang sedang gelisah? Yang pasti bahwa ada dampak yang bisa ditimbulkan oleh perasaan gelisah. Atau ada yang mengatakan, ah enak sih kalau gelisah, paling tidak bisa tidur, tidak bisa makan. Ada? Ada dampak yang bisa ditimbulkan oleh perasaan gelisah. Baik itu ketakutan karena hilangnya kedamaian batin. Orang yang gelisah lama-kelamaan akan kehilangan kedamaian. Apalagi kalau kegelisahan itu semakin dalam memikat. Kedamaian batin bisa hilang. Orang yang gelisah juga bisa kebingungan. Gelisah, bingung akan apa dan bagaimana situasi dan keadaan selanjutnya. Hari ini seperti ini, esok bagaimana? Kalau hari ini sudah tidak baik-baik, apakah besok akan menjadi lebih baik atau mungkin lebih buruk lagi? Membayangkan bagaimana situasi, bagaimana keadaan selanjutnya. Maka kegelisahan itu datang. Ini juga yang dialami oleh murid-murid. Saat Yesus menyampaikan tentang apa yang akan ia alami dan hadapi. Bagaimana tidak, saudara? Setelah sekian lama murid bersama dengan Yesus, Yesus yang mereka sapa sebagai guru, itu berarti bagi murid Yesus itu mengajar. Yesuslah yang mengajar mereka. Yesuslah yang membimbing mereka. Yesuslah yang mengarahkan mereka. Yesuslah yang menuntun mereka. Boleh dikata Yesus adalah jawaban atas hidup para murid. Maka sangat wajar bila murid-murid merasa gelisah. Ayat 1 dan ayat 27b. Murid-murid merasa gelisah ketika Yesus akan meninggalkan mereka. Dan karena itu bacaan ini juga biasa disebut orang sebagai pesan terakhir Yesus. Perjumpaan di dalamnya Yesus memberikan sesuatu pesan kepada muridnya sebelum ia menderita dan ditangkap. Dan itu berarti Yesus pergi dari tengah-tengah mereka. Yesus tidak lagi
kelihatan secara fisik. Seperti yang mereka telah alami sekian lamanya. Dan kegelisahan bahkan ketakutan para murid saat itu tentu sangat-sangat dipahami dan dikenal oleh Yesus. Tentu Yesus tidak pura-pura meninggalkan muridnya, merasa bahwa ia tidak tahu apa yang dialami murid. Tetapi justru Yesus tahu dan menyampaikan ia akan pergi, ia akan meninggalkan mereka, tidak akan lagi bersama secara fisik dengan mereka. Dan Yesus tahu bahwa hal ini bisa menimbulkan kegelisahan. Kalau selama ini mereka bergantung pada Yesus, kalau Yesus pergi, terus kepada siapa? Dari mana kekuatan untuk melanjutkan kehidupan? Yesus tahu itu. Dan itu Yesus menegaskan ayat 15, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Di tengah kegelisahan, ada sapaan dari Yesus. Di tengah kegelisahan, ada janji. Kalau kamu mengasihi aku, kalau kamu menuruti perintahku, aku akan meminta kepada Bapa. Ia akan memberikan kepadamu penolong yang akan menyertai kamu selama-lamanya. Perkataan Yesus ini mau menegaskan bahwa pengenalan Kristus akan muridnya, pengenalan Kristus akan saudara dan saya, akan umat milik kepunyaannya, itu amat sempurna. Jadi jangan katakan, kasihan sekali diriku, saya tidak punya siapa-siapa, tidak ada yang bisa mengerti aku. Dia sungguh mengenal, bahkan jauh dari kita mengenal diri kita sendiri. Pengenalan Kristus akan kita dan hidup kita amat sempurna. Dia tidak hanya tahu kalau muridnya gelisah. Dia tidak hanya tahu ketika Bapak Ibu Saudara dan saya gelisah. Tapi ia juga sungguh tahu bagaimana mengatasi kegelisahan itu. Dan Yesus tidak katakan, ya gelisah saja, jalani saja sesuai dengan kemampuanmu. Dia tahu bahwa muridnya gelisah. Dan ia sungguh mengerti itu. Dan ia bertindak untuk mengangkat murid-muridnya melewati, menghadapi, dan keluar dari situasi yang sungguh-sungguh tidak menyenangkan. Ia sungguh tahu bagaimana mengatasi kegelisahan itu. Karena itu dia katakan, jika kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan segala perintah. Relasi kasih yang tidak hanya terbangun ketika kita berhadapan, ketika kita ada bersama, tetapi relasi kasih bisa menghubungkan kita pun ketika kita tidak bersama secara fisik, kelihatan oleh mata manusiawi. Yesus sungguh mengerti bahwa dalam kegelisahan dan ketakutan itu manusia, saudara dan saya, murid-murid butuh penolong untuk membebaskan, untuk menguatkan. Dan Yesus pun tahu bahwa kekuatan itu tidak datang dari diri kita. Kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Dia kenal kita, dia tahu bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Tapi tidak berhenti di situ.
ia melakukan sesuatu yang akan terus meneguhkan dan mengokohkan kita. Ia tahu bahwa kita tidak bisa menolong diri kita sendiri. Kita membutuhkan penolong. Itulah roh kebenaran dalam ayat yang ke-17. Dialah yang menyertai kita dan murid-muridnya. Dia diam di dalam kita. Dan itu hanya bisa kita terima oleh iman di dalam Kristus. Karena itu tanpa iman dikatakan dunia tidak melihat dia. Walaupun ada di tengah-tengah dunia, tapi dunia tidak melihat Yesus. Mereka melihat Yesus secara fisik, tetapi tidak melihat kealahan Yesus. Yesus katakan mereka tidak melihat. Karena mereka tidak melihat, mereka tidak menerima. Tetapi saudara dan saya melihat, menerima, bahkan memberi hidup. Dia sendiri yang berkarya memimpin jalan-jalan hidup kita. Karena itu Ibrani 11 berkata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dasar. Ada harapan. Ada harapan. Dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Ada harapan yang tidak tergoyahkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ibrani 11 ayat 1 itu iman. Tidak kita lihat dengan mata.

Itulah iman. Karena itu tanpa iman, dunia dan seorang tidak bisa melihat dan tidak bisa mengenal, menerima dia. Saudara, hidup ini memperjumpakan kita dengan banyak hal. Tidak hanya yang menyenangkan, yang menggembirakan, yang membuat kita berbahagia. Dunia ini juga memperjumpakan kita dengan banyak hal yang membuat kita gelisah, yang membuat kita takut, yang membuat kita sedih. Tak jarang kegelisahan itu datang karena kondisi ekonomi. Kegelisahan itu datang karena pendidikan anak-anak. Kegelisahan itu datang karena kondisi fisik. Kegelisahan itu datang karena pergaulan muda-mudi. Anak-anak muda, ingatlah, ada kegelisahan dalam hati orang tuamu. Bagaimana engkau hidup? Bagaimana engkau melangkah? Kepada siapa engkau menaruh harapanmu? Dan itu menjadi doa yang diperjuangkan ayah ibu siang dan malam. Apakah engkau akan membiarkannya terus gelisah? Temukan dasar hidupmu. Melangkah dalam dasar hidupmu, yaitu Kristus. Maka kegelisahan itu bisa terangkat. Kegelisahan itu juga datang karena situasi dan keadaan dunia yang mudah berubah. Pergaulan muda-mudi, pergaulan bebas, hubungan dalam keluarga, itu juga seringkali menimbulkan kegelisahan. Ketika ada harapan yang kita letakkan, tetapi kenyataan yang kita hadapi menjadi berbanding terbalik. Bayangkan itu. Bisakah kita hadapi sendiri? Kuatkah kita menghadapi dan bisakah kita menyelesaikannya tanpa Tuhan? Sekali lagi, tanpa Tuhan kita tidak punya kekuatan apapun. Dalam semuanya ini, kasih akan Allah yang mengenal kita sangat-sangat penting. Maka dalam perjalanan, dalam pergumulan, dalam perjuangan, dalam segala upaya, percaya. Dia yang mengenal hatimu yang sedang bergumul, yang sedang berjuang, yang sedang menata kehidupan bagaimana selalu dekat dengan Tuhan. Kasih Allah yang mengenal kita sangat-sangat penting. Sebab dia yang mengenal tetapi juga sanggup membuka jalan. Dia yang mengenal tetapi juga sanggup menopang. Dia yang mengenal tetapi juga sanggup mengokohkan. Kita bersyukur bahwa dia telah membuat kita mengenal dan percaya kepadanya. Jadi saudara, kalau kita percaya pada Yesus dan mengenal, itu karena pekerjaannya, bukan karena kita hebat. Dia Tuhan yang telah membuat kita mengenal dan percaya kepadanya, kata firman. Dia memilih kamu.

menaruh pengharapan pada dia, menyaksikan dia bertindak dalam seluruh kehidupan kita, termasuk dalam situasi yang membuat kita takut dan gelisah. Ada satu pertanyaan yang paling mendasar. Adakah kita merasa gelisah ketika kita menyadari bahwa kita sedang jauh terpisah dari Tuhan?

0: karena ego kita. Adakah kita merasa gelisah ketika menyadari bahwa kita sedang jauh dari Tuhan, jauh dari persekutuan, jauh dari pembacaan firman Tuhan, doa. Doa dikatakan nafas. Kalau kita sudah tidak berdoa, dua kemungkinan, kita sudah pingsan atau sudah mati. Walaupun masih bisa makan. Makan ayam goreng. Tapi kalau ikatan dengan Tuhan tidak terpelihara, tidak dirasakan, adakah itu membuat kita gelisah? Ketika kita berencana, kita mengambil keputusan bukan berdasarkan apa kata Tuhan, tetapi berdasarkan apa kata hati kita. Dan kita sadari itu. Banyak kali dalam hidup, rencana kita, keputusan kita terpisah dari Tuhan, tetapi merasa seakan aman, aman saja. Seharusnya lah kita gelisah, dan kegelisahan itu membawa kita datang kepada Tuhan. Dia bersabda, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Ayat ini hendak menegaskan kepada kita kehadiran dan kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Bukan berarti dia meninggalkan kita, dia pergi mati dan menderita. Bangkit, hidup, naik ke sorga, terpisah, tidak ada lagi apa-apa. Dia katakan, aku tidak meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku tidak meninggalkan kamu sebagai orang-orang yang tidak punya siapa-siapa. Ini adalah gambaran kasih setia Tuhan yang tidak terbatas. Kasihnya tidak terbatas, tidak dibatasi oleh apapun. Karena itu dikatakan, aku pergi, tapi aku akan datang kembali. Dan kalau kita baca dalam Kisah Rasul pasal 2, dia datang dalam kuasa Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi pengertian, Roh Kudus yang menuntun, Roh Kudus yang menolong. Jadi sesungguhnya kita tidak pernah terpisah dari Tuhan. Allah menciptakan kita, tapi kemudian dosa menjadi pemisah karena pelanggaran. Saudara dan saya tidak dapat menolong diri keluar dari dosa, maka Dia Allah menjadi manusia dalam Yesus. Kepadanya ditimpakan segala dosa kita. Dari sanalah penderitaan Yesus yang pada akhirnya membuat Ia mati. Tetapi karena Dia Allah, Ia tidak bisa ditahan oleh kubur dan kematian. Dikatakan Ia mengalahkan maut atau kematian. Ia bangkit. Dan setelah meyakinkan murid-muridnya bahwa Ia Allah yang hidup, Ia yang berkuasa atas hidup, Ia yang sudah mengalahkan kematian, dan Dialah jalan keselamatan, maka Ia pergi. Tapi Dia katakan, aku akan datang kembali. Roh Kudus dinyatakan kepada kita, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Maka sesungguhnya seluruh kehidupan ini tidak pernah terpisah dari Tuhan. Tidak terpisah dari Tuhan. Memang akal dan pikiran kita bisa terbatas memahami karya Tuhan. Maka jangan coba-coba memahami karya Tuhan dalam hidup kita dengan cara pikir kita. Masuk akal, tidak masuk akal. Tapi berdoa, Tuhan, Roh Kudus beri kemampuan untuk mengerti. Mengapa kita selalu berdoa sebelum membaca firman? Sebab firman itu hidup dan Ia tidak bisa kita dekati dengan kekuatan kita. Bahkan sebaliknya, dengan rendah hati datang pada Dia. Ya Roh Kudus, beri kami kemampuan. Kami ini bukan apa-apa. Karena itu nats pembimbing kita menghampiri Tuhan dalam roh dan kebenaran. Kebenaran itu harus melekat. Karena itu Yesus katakan, akulah jalan dan kebenaran. Kembali lagi sama dia. Bukan kita, bukan kekuatan kita. Akal dan pikiran kita bisa terbatas memahami karya Tuhan. Tapi yang pasti caranya menolong, caranya mengasihi, memelihara dan memberkati kita sungguh amat sempurna adanya. Ia ada dan hidup di dalam kita, ayat 20. Bahkan ayatnya yang ke-26. Tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan mengingatkan kamu akan semua yang telah diajarkan kepadamu. Banyak hal yang sudah diajarkan kepada kita. Mengingatkan kita akan semuanya itu, Roh Kudus berkarya di dalam diri kita. Dialah yang diutus oleh Bapa. Dia yang mengerjakan segala sesuatu. Dia juga yang mengingatkan akan semua yang telah diajarkan kepada kita. Tidakkah itu menjadi sumber damai sejahtera bagi kita? Bayangkan kalau mengandalkan kemampuan. Kalau mengandalkan diri kita, maka selamanya kita akan gelisah. Tetapi dikatakan ia ada di dalam kita. Ia yang akan mengingatkan, ia yang mengerjakan segala sesuatu. Bukankah itu sumber damai sejahtera? Jadi damai sejahtera tidak datang dari diri kita, tetapi dari dia. Tidakkah itu menjadi sumber damai sejahtera bagi kita? Bahwa dalam keterbatasan kita mengenal, dia sendiri yang menyatakannya bagi kita. Dalam keterbatasan kita untuk mengerti, dia yang mengajarkannya tetapi juga meyakinkan. Dan lebih dari itu, menyelamatkan seluruh kehidupan kita. Oleh karya dan tindakannya, kegelisahan diganti dengan kedamaian. Karena itulah ia menutup bacaan ini. Ia berkata, jangan gelisah dan gentar hatimu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Memang orang percaya masa kini dan kita semua tidak pernah lagi melihat Yesus secara fisik. Namun kehadiran Roh Kudus dan damai sejahtera yang memperlengkapi kita merupakan bukti bahwa sesungguhnya ia selalu ada menyertai kita sampai selama-lamanya. Roh Kudus tidak hanya hadir menolong kita untuk percaya, tetapi juga untuk melakukan kehendak dan perintah Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita percaya kepadanya, taat dan menuruti perintah-perintahnya. 1 Yohanes 5 ayatnya yang kedua. Karena itu hari ini, di hari Pentakosta yang kita peringati, kembali mengingatkan kita tentang peristiwa turunnya Roh Kudus ke atas murid-murid. Bandingkan Kisah Rasul 2. Roh Kudus sudah dicurahkan. Tentu bukan hanya bagi para murid, tetapi juga bagi kita semua. Dan kita yakin Roh Kudus itulah yang memimpin hidup kita sampai hari ini. Roh Kudus yang sama yang akan menuntun kita seperti apa hari esok dan seterusnya. Jalani bersama Tuhan. Beri dirimu dipimpin oleh Roh Kudus. Dan di perayaan turunnya Roh Kudus hari ini, kita juga hendak menyaksikan satu keluarga. Keluarga Arnold Parulian Sitors. Yang hendak menyerahkan anak mereka terkasih, Kiara Arcana Sitorus, untuk menerima sakramen baptisan kudus. Suatu peristiwa iman, tapi juga perwujudan dari ketaatan terhadap sering berkata, "Kenapa engkau membaptis anakmu? Kenapa engkau menyerahkan anak-anakmu dibaptis?" Ya, karena memang orang Kristen dibaptis. Cukupkah itu? Eh, sudah sejak dari dulu, kalau kita lahir di keluarga Kristen, kita dibaptis. Cukupkah itu? Firman Tuhan katakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil, siapa yang percaya, baptis. Membawa dan menyerahkan anak-anak kita untuk dibaptis, itu berarti kita sedang melakukan perintah Tuhan. Maka dalam Matius 19 ayat 14 dikatakan, Yesus berkata, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Ada yang berkata, ya masih kecil, belum tahu apa-apa. Keselamatan bukan karena perbuatan, tetapi oleh iman. Dalam iman orang tua melangkah dan membawa. Dalam iman orang tua akan berdiri di hadapan Tuhan. Apakah engkau memohon membaptis anakmu karena percaya kepada Allah, Yesus Kristus dan Roh Kudus? Apakah engkau berjanji dengan sungguh-sungguh untuk membimbing anak-anak ini sampai dewasa dalam iman? Dan orang tua menjawab, iya, dengan segenap hati. Ada tanggung jawab. Ketika kita menyerahkan anak kita dibaptis, kita percaya. Dan kepercayaan itu harus membuat anak-anak kita bertumbuh dewasa. Ajarkan supaya mereka dewasa. Kenapa masih kecil dibaptis? Karena anak kecil juga butuh keselamatan. Tuh. Atau tidak butuh sih kalau masih kecil? Supaya anak-anak kecil juga menjadi pewaris kerajaan Allah. Yesus sendiri bersabda, jangan halangi mereka, biarkan mereka datang. Inilah yang dilakukan oleh keluarga Arnold Parulian Sitorus didampingi orang tua dan keluarga besar. Setelah baptisan ini, ada tanggung jawab yang harus dikerjakan. Dampingi, bimbing, besarkan di dalam kasih Tuhan. Sampai kelak ia sendiri dengan mulutnya berkata, aku percaya kepada Allah. Janji orang tua diambil alih. Aku percaya firman Tuhan, dengan hati orang percaya dan dibenarkan. Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kerjakan itu dan jangan takut. Yesus berjanji, aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Roh Kudus menolong Bapak Ibu Saudara dalam mewujudkan janji yang diucapkan kepada Tuhan. Sekaligus mengingatkan kita juga semua. Sudah berapa kali kita berjanji? Apakah kita terus mengerjakan janji itu sampai hari ini? Pengkhotbah pasal 5. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepati. Lebih baik engkau tidak berjanji daripada berjanji tapi tidak menepati. Ingat janji kita? Berdoalah supaya Roh Kudus menolong kita untuk terus menghidupi janji-janji itu sampai ia datang yang kedua kalinya. Selamat merayakan Pentakosta. Selamat bagi keluarga Bapak Arnold. Roh Kudus memberkati kita semua. Amin. Mari berdiri. Bersama-sama kita mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli dengan berkata sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
1: Demikianlah pendengar untuk di Pro Satu RRI Kendari, kami telah hadirkan ibadah hari raya.

0: Sesa, ikuti Uma ya.
1: Iya.
0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan.
1: Ketuhanan.
0: Yang Maha.
1: Yang Maha.
0: Esa.
1: Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan.
1: Kemanusiaan.
0: Yang Adil.
1: Yang Adil.
0: Dan Beradab.
1: Yang Adab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan.
1: Persatuan.
0: Indonesia.
1: Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan.
1: Kerakyatan.
0: Yang dipimpin.
1: Yang dipimpin.
0: Oleh hikmat.
1: Oleh hikmat.
0: Kebijaksanaan.
1: Kebijaksanaan.
0: Dalam.
1: Dalam.
0: Permusyawaratan.
1: Permusyawaratan.
0: Perwakilan.
1: Perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan.
1: Keadilan.
0: Sosial.
1: Sosial.
0: Bagi.
1: Bagi.
0: Seluruh.
1: Seluruh.
0: Rakyat.
1: Rakyat.
0: Indonesia.
1: Indonesia. Enam.
0: Sampai lima saja. Apa ya?
2: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan sejak anak usia dini. Hal ini dimaksudkan agar setelah mereka dewasa, mereka akan terbiasa dengan perbuatan dan perilaku yang sesuai dengan nilai Pancasila.
3: RRI.co.id. RRI.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
4: RRI.co.id.

nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina

bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Riley juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

puasa pingin makan yang banyak. Pas berbuka, yang dimakan kok cuma dikit. Perut langsung kenyang, padahal baru masuk es teh dan kolak pisang. Kok bisa ya? Dengarkan ini. Perut kenyang setelah berbuka adalah hal yang lumrah terjadi, terutama pada minggu awal puasa. Hal ini disebabkan karena proses adaptasi tubuh yang semula rutin mendapatkan makanan, kini harus dibiarkan kosong selama hampir 14 jam hingga waktu berbuka tiba. Proses adaptasi ini membuat tubuh stres, sehingga sistem saraf yang bekerja dominan adalah saraf simpatik. Hasilnya, makanan yang dikonsumsi setelah berbuka tetap tertahan selama beberapa menit sebelum masuk ke usus untuk diserap dan dicerna tubuh. Cara agar perut tidak langsung kenyang adalah makan dan minumlah secara perlahan. Beri jeda waktu agar perut dapat beradaptasi. Jangan lupa juga makan makanan sehat supaya tetap fit saat berpuasa. Dan yang paling penting, supaya puasa kita berkah dan menjadi seorang pemenang, jangan pernah makan.

Lagu Indonesia Raya identik dengan sosok W.R. Supratman sebagai komposer dan pencipta lagu. Tapi tahukah Anda, siapakah yang menyanyikan lagu Indonesia Raya untuk pertama kalinya? Dia adalah Dolly Salim. Nama aslinya Theodora Athia Salim, putri pahlawan nasional Haji Agus Salim dan Zaitun Nahar Al-Matsir. Dolly Salim menyanyikan lagu Indonesia Raya saat Kongres Pemuda II digelar pada tanggal 28 Oktober tahun 1928. Saat menutup Kongres, W.R. Supratman membawakan lagu Indonesia Raya dengan biola kesayangannya. Kemudian, ada salah satu peserta yang meminta agar lagu Indonesia Raya diperdengarkan dengan lirik. Karena khawatir terhadap ancaman kolonial Belanda, disepakati lirik Indonesia Raya diubah, yaitu kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Dolly Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Dolly menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Dolly Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Dalam pelaksanaan pemilu 2024 nanti, KPU memutuskan untuk membatasi usia petugas PPK hingga KPPS, yakni maksimal 55 tahun. KPU RI menyatakan bahwa penetapan batas usia 55 tahun mengacu pada rekomendasi Kementerian Kesehatan mempertimbangkan fase usia produktif dan tingkat harapan hidup penduduk Indonesia yang diklaim terus membaik. Kenapa ada pembatasan usia maksimal 55 tahun? Karena jika dibandingkan dengan pemilu 2019, ketika 894 petugas KPPS tutup usia, diduga karena kelelahan akibat beban kerja berlebih dan faktor penyakit penyerta. Hal ini lebih baik karena ketika itu tidak ada batas usia bagi petugas KPPS.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

waktunya kirim salam, kirim cerita, atau bahkan kirim lagu untuk orang spesial. Request Lagu, tempat di mana musik dan perasaan bertemu dalam satu frekuensi. Setiap hari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Di FM 97,8 MHz dan streaming di RRI Digital. Request Lagu, karena setiap lagu punya cerita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar Radio Republik Indonesia Bau-Bau di mana saja Anda berada. Jumpa kembali di Kepton Siang ini bersama saya penyiar Anda Calis Syarifbul dan juga operator musik kita Bung Fatin dan Bung Sam Peregar untuk edisi kita akhir pekan Minggu 24 Mei 2026. Kami akan temani Anda di akhir pekan ini untuk Kepton Siang ini peregar hingga pukul 14.30 waktu Indonesia Tengah ke depan, tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan pilihan yang sudah kami siapkan untuk Anda semua peregar. Dan kali ini kita bersama Anda di program request lagu. Seperti biasa kami ajak Anda untuk berpartisipasi melalui line telepon kami di 0402-2823994 dan 0822-5972-2994. Sudah ada yang gabung, kita sapa dulu pendengar. Halo, request lagu. Request lagu kembali Bang Albert ya?
1: Ya.
0: Gimana kabar Bang?
1: Alhamdulillah.
0: Bang Albert mau dengar lagunya siapa ini?
1: Fatin. Fatin.
0: Buat siapa lagunya ini? Oke, baik Bang Albert. Salam request lagu. Terima kasih Bang Albert. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga Bang ya. Satu lagu dari Fatin, semua tentangmu tadi Bang Albert ya. Sudah request pendengar. Yang mau gabung silakan 0822-5972-2994. Oh ya, sudah ada yang gabung, kita sapa dulu ya. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Bang Zul?
2: Alhamdulillah baik.
0: Amin, insya Allah Bang. Mau dengar lagunya siapa ini Bang?
2: Punya minta salah satu, Ale selalu ada.
0: Ale selalu ada.
2: Iya.
0: Oke, buat siapa ini lagunya Bang?
2: Sama-sama untuk Bung Cali dan operator, semoga selalu bersama keluarga.
0: Amin, ada sama-sama.
2: Albert di Kraton.
0: Baik.
2: Bung Tegar juga ada di sana. Kemudian ada Bung Andi di Batam, Bung Cali di Tombari, Purnam di Sulawesi Barat, Irman di Parimo, Bintang Pertama di Palu, ada Bung Dini Jodi Manado, ada Raju di Minahasa sana, kemudian ada Rani Ternate, Bung Dewan di Sorong, Mbak Ayu di Masoi, Mbak Dika di Taliabo, Sari di Banjarmasin, Mas Galuh Surabaya, kemudian ada siapa lagi, Ibu Farida di Palu, Angko di Lowong, kemudian siapa lagi, Roman di Lamangga, Andi Nurhoga, dan semua pendengar RRI. Salam request lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lagi Bung Cali.
0: Siap, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, terima kasih sudah berpartisipasi. Sehat selalu dan tentunya bahagia selalu juga bersama keluarga ya. Baik pendengar, kita dengarkan dulu lagunya dari Fatin, semua tentangmu, dan juga ada Mita Talahatu, Ale selalu ada. Tetap di RRI Bau-Bau, pendengar terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih peringat untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia. Dan kita masih di request lagu, yang mau gabung silakan deringkan telepon kami peringat di 0402-28-23994 dan 0822-59-72-2994. Halo, request lagu.
1: Request lagu, Assalamualaikum Mencali.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Alin di Kendari, Bang
0: Kali. Gimana kabar Mbak Alin?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah. Mbak Alin mau dengarkan lagunya siapa ini?
1: Terlanjur Mencintaimu.
0: Terlanjur Mencintaimu. Dari siapa ya?
1: Gak tahu ya, Kak.
0: Oh. Terlanjur Mencintaimu judulnya ya?
1: Iya.
0: Kita cari judulnya ya, Terlanjur Mencintaimu itu lagu dari Tiara Andi ini. Terlanjur Mencintaimu. Di sini kita ada dari Fairband. Kemudian ada dari Liodra. Sama Rosa featuring Pasha.
1: Oh, jangan Rosa.
0: Liodra?
1: Yang versi cewek ada enggak selain Rosa?
0: Liodra cewek.
1: Oh, yang itu aja.
0: Oke, disiapkan ya.
1: Iya.
0: Salam-salam buat siapa ini?
1: Salam pertama buat Bang Kali bareng operatornya.
0: Baik.
1: Tetap semangat dalam menjalankan aktivitas.
0: Siap. Sama-sama.
1: Terus
0: ya.
1: Ada Bapak Andi, semoga selalu bersama keluarga.
0: Baik.
1: Terus ada Bang Ucang, ada Bang Gul, ada Mas Andi. Terus ada Bapak Rani, ada Bapak Rida. Lagunya spesial buat Rani yang tersayang, yang sementara berbahagia.

0: Mbak Rani di Ternate. Gimana kabar Mbak Rani?
1: Alhamdulillah, kabar baik, sehat.
0: Sehat, alhamdulillah ya.
1: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini?
1: Lagunya nggak tahu kok siapa yang ini, cuma judulnya Kursi Pelaminan. Kursi Pelaminan.
0: Kursi Pelaminan.
1: Iya.
0: Bukan dangdut itu ya?
1: Bukan.
0: Kursi Pelaminan. Lagu Nyong Ambon kah?
1: Iya.
0: Oh.
1: Dia dangdut kah Bang Cali?
0: Kalau Pelaminan Kelabu iya, tapi kalau Kursi Pelaminan kayaknya bukan deh.
1: Oh.
0: Di sini ada ini apa namanya? Ada judul. Kursi Pelaminan, tapi penyanyinya enggak tahu siapa ini. Cuma di sini tulisannya lagu Ambon Papua.
1: Ah, itu deh. Yang penting ada di Kursi Pelaminan, dan siapa tahu ada orang yang mau merit, siapkan kursinya toh.
0: Iya toh. Nanti tinggal duduk saja begitu toh. Salam-salam deh buat siapa ini?
1: Iya, oke. Salam pertama buat Bung Cali, selamat beraktivitas ya, panjang umur, murah rezeki.
0: Amin, sama-sama.
1: Terus,
0: ya.
1: Terus salam udah lewat semuanya, ada Alin, semoga ya selalu sehat di sana, panjang umur. Ada Bang Jul, Bang Andi, Purnama Sari, ada Sari juga, ada Yunus,
0: ya,
1: ada Bang Ica, ada Tegar, ada Bung Andi, ada bunda-bunda ya, tanpa terkecuali. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bung Cali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Mbak Rani di Ternate. Sehat selalu dan bahagia selalu bersama keluarga. Ya, siang ini peringat kota bau-bau kembali diguyur hujan. Cukup ini ya, cukup walaupun tidak deras tapi cukup basah untuk hujannya di kota bau-bau. Nanti kita coba update-update informasi cuacanya lagi pendengar ya. Kita sapa dulu satu penelpon kita lagi. Halo, request lagu.
2: Halo, request lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik. Kalau Bang Bintang gimana kabarnya?
2: Sama. Alhamdulillah masih seperti yang dulu Bang Cel.
0: Alhamdulillah sehat walafiat.
2: Cuman cuacanya di sini nih menyala bangku.
0: Wih, bawa lagi menyala bangku. Bawa-bawa lagi hujan, lagi hujan ini.
2: Oh,
0: iya.
2: Kalau angin kita siang ini berarti.
0: Iya, tukaran dulu ya.
2: Mau hujan mau panas, mudah-mudahan jadi berkah semuanya buat kita.
0: Amin, amin ya Allah, amin. Mau dengar lagunya siapa?
2: Menjelang dulu ada ini mengucapin.
0: Oh iya,
2: baik. Nyalain Nur Faizinnya, Bang Cebi. Mohon maaf lahir batin, kalau salah kata yang disengaja maupun dari sengaja ya, mohon maaf.
0: Baik, sama-sama ya, lahir batin ya.
2: Oke, sama-sama juga ya. Pokoknya semua angkasa dan kesawatinya.
0: Baik.
2: Satu bau-bau ya.
0: Iya.
2: Maaf lahir batin.
0: Maaf lahir batin.
2: Oke, Bang Cali.
0: Iya.
2: Lagunya dari ini aja. Ajai Taurus, Berselimut Luka.
0: Berselimut luka.
2: Berselimutkan luka atau berselimut luka, pokoknya.
0: Pokoknya itu sudah.
2: Ajai Taurus. Ya.
0: Ajai Taurus, berselimutkan luka.
2: Itu.
0: Iya. Disiapkan lagunya buat siapa?
2: Oke, salam-salam ya buat Bang Ucan. Yang biasa-biasa menyapain siapa ya, Purnama Sari, Bu Farida, Bang Jul juga ya.
0: Iya.
2: Punya semua-semua lah.
0: Baik Bang.
2: Tanpa terkecuali ya. Yang lagi spesial di siang hari ini, yang lagi aktivitas, nomboran lagi.
0: Baik, siap.
2: Buat Bang Cali bersama operator, mau lanjut tugasnya. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request lagu. Terima kasih Bang Bintang Pratama di Sulawesi Tengah sudah bergabung. Sehat selalu Bang ya. Bahagia selalu bersama keluarga. Ini dia Leo Drum dengan Terlanjur Mencintai, Mencintaimu, dan juga ada Kursi Pelaminan lagu pop Ambon Papua, dan juga lagu dari Ajai Taurus Berselimutkan Luka. Tetap dia dari bau-bau terus mengudara untuk Indonesia.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Selamat datang di Geng 97 Republik.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: Pendengar masih di program request lagu, kita sudah di menit ke-45 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan ini akan menjadi sesi terakhir kita di request lagu. Yang mau gabung silahkan deringkan saja telepon kami 0402-2823-994, juga di 0822-5972-2994. Kita sapa dulu pendengar ya, sudah ada yang gabung. Halo request lagu.
1: Halo request lagu.
0: Halo, selamat kembali siang. Selamat siang. Dengan siapa di mana?
1: Dengan Abang Chris Pati, NTT.
0: Abang siapa?
1: Chris Pati.
0: Chris Pati. Ya. Bukan yang band itu ya?
1: Chris Pati loh.
0: Bukan yang band Chris Pati itu.
1: Oh, bukan band dong. Kalau ini Chris Pati NTT enggak punya band.
0: Oh, gitu. Bang Chris Pati di mana tadi, Bang?
1: Di NTT, Sumba,
0: NTT. Sumba, NTT. Waduh, salam kenal ya Bang Chris Pati ya.
1: Salam kenal Bang. Bang Haro, Bang Tosi.
0: Dengan Cali yang nyiar, Bang.
1: Oh, Bang Cali.
0: Iya.
1: Salam kenal Bang Cali.
0: Salam kenal kembali.
1: Kan sudah berapa kali masuk di bawah-bawah itu, Bang?
0: Iya. Kayaknya baru jumpa kalau sama Bang Chris Pati nih.
1: Iya, dengan Bang Cali baru-baru.
0: Iya,
1: jumpa.
0: Betul.
1: Ya, Bang... sama Mbak Rizka, sama Mbak Yanti.
0: Oh, iya. Betul-betul. Mau dengarkan lagu popnya siapa, Bang?
1: Saya mau minta lagunya LK sama Willy Sapakua.
0: Apa itu judulnya tadi?
1: LK dan Willy Sapakua penyanyinya.
0: Uh-uh.
1: Judulnya Love You.
0: Love You. Oke. Okay. LK. LK ini ya. LK ngantung dan Willy Sapakua. Tua. Oke,
1: judulnya Love You.
0: Love You. Baik, disiapkan. Ada lagunya, ada. Disiapkan lagunya.
1: Salam-salam ya untuk Bang Kelly. Salam selamat bertugas sampai tuntas nanti.
0: Tuhan siap berkati. Bang. Sama-sama.
1: Terus salam-salam berikutnya ada salam untuk Alin di Kendari.
0: Baik.
1: Dan Mbak Rani di Ternate, salam kenal.
0: Iya.
1: Dan Bintang Pratama di Parigi Motong.
0: Mm-hmm.
1: Selamat siang Bang. Mm-hmm. Oke Bang Kali.
0: Baik.
1: Terima kasih. Saya tunggu lagunya ya.
0: Iya, ditunggu ya. Terima kasih. Bang Chris Pati di Sumba, NTT sudah bergabung. Terima kasih untuk partisipasinya. Sehat selalu dan tentunya bahagia selalu ya bersama keluarga. Baik, saya juga mau menyapa selamat siang untuk ini Mbak, untuk bukan Mbak sih, Bunda kita ya, Bunda Hani di Kendari. Request lagunya Rati Purwasi, Untuk Apa Aku Di Sini. Salamnya katanya salam sehat dan bahagia selalu untuk semuanya. Untuk yang menyapa Bunda Hani juga terima kasih dan sehat selalu. Bunda buat ini, buat Dinda Cali katanya semangat terus, amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung Bunda kita, Bunda Hani. Sehat selalu Bunda, dan tentunya bahagia selalu.

Baik, sepertinya jadi penutup perjumpaan kita Mbak Ibu ya, Bunda kita, Bunda Hani. Terima kasih Bunda Hani sudah bergabung, sehat selalu. Dan demikian untuk sajian request lagu pada siang hari ini. Terima kasih sudah gabung dan terima kasih juga buat Anda yang tentunya terus mendengarkan RRI Bau-Bau. Tetap bersama kami pendengar, tepat pukul 12 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti program Warta Berita Sentral berjaringan nasional bersama Pro3 RRI Pusat Pemberitaan. Untuk mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional pukul 12 waktu Indonesia Tengah untuk dinamika olahraga. Jadi pendengar tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah dinamika olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femeni kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Ulleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Katakol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: It's special. I don't know what I have to say.
2: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
1: It's something special and I am grateful for this moment now.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femeni. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Wow.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar? Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan, ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu yang disimpan oleh timnas Qatar. Menurut kalian, dengan sokongan dana yang besar ini, dengan pemain yang sudah semakin komplit, dan juga dipimpin oleh pelatih berpengalaman, apakah Qatar bisa berjalan jauh di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar ya.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 Tournament Sepak Bola Terbesar di Dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Pembalap Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
3: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3/10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada Minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain terbaik Knicks dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Informasi dari Liga Sepak Bola Indonesia, pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras, gas!
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
3: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa. Kita time yang terbaik main di luar kandang. Time que mais fez pontos. E é time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini. Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos escapados. Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin. Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também. Dá ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
3: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
4: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staff, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
3: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar Dua Dol Junior Brandao di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi. Pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami sebagai pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrab, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan, meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.
3: Kok berbunyi, tensi mulai meninggi, pertandingan penuh gengsi, awas jaga emosi, 11 versus 11, saling serang.
4: Ya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Litiloli.

0: Persib Bandung berhasil menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
1: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
0: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
1: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih
2: mungkin untuk. Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritek Arena Solo, KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20. Dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenter Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Benas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Boga on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu, Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangkan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detar Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

Kisah inspiratif hari ini. Kita tidak bisa menyenangkan hati semua orang. Alkisah, pada suatu hari, seorang pengusaha mebel mendapati seorang pria datang memarahi dirinya. Orang tersebut datang dengan membawa sebuah kursi sofa yang terbuka jahitannya. Ia marah karena merasa sudah membeli dengan harga yang cukup mahal, tapi ternyata sofa itu mudah rusak. Dengan sabar, si pemilik toko pun meladeni dengan penuh perhatian. Singkatnya, ia pun bersedia membantu mereparasi sofa itu dan mengembalikannya dalam keadaan yang utuh. Mendengar itu, redahlah kemarahan si pemilik sofa. Ia pun pergi meninggalkan sofanya untuk diperbaiki. Sepeninggalnya, anak pemilik toko mebel itu bertanya pada ayahnya, "Ayah, mengapa mau saja memperbaiki sofa itu? Ayah tentu tahu, bukan? Sofa yang dibeli dari toko kita. Di sekitar toko itu memang ada beberapa toko mebel lain yang desain yang satu sama yang lain saling memiliki kemiripan." Dengan sabar, si ayah memberitahu putranya, "Camkan ini baik-baik, anakku. Memang ayah tahu ini bukan sofa yang kita jual. Tapi dengan aku membantunya, ia akan datang ke sini lagi. Dengan begitu, kita akan memiliki pelanggan baru," ujar ayahnya menjelaskan. Begitulah, si pemilik toko mebel mengubah ketidakpuasan menjadi sebuah keuntungan. Dan memang, dalam kisah selanjutnya, si orang yang mengeluhkan kerusakan sofa itu menjadi pelanggan setia toko mebel itu. Pendengar, kisah yang konon berasal dari pengalaman sebuah toko mebel ternama di Amerika Serikat ketika sedang di masa-masa awal membangun bisnisnya itu bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua, yakni bahwa tak selamanya ketidakpuasan berdampak negatif. Maka kalimat "kita tak bisa menyenangkan hati semua orang" seharusnya bisa kita sikapi dengan cara yang bijak. Sebab bisa saja ketidakpuasan diungkap malah akan menjadi evaluasi atau bahkan peluang untuk memberikan pelayanan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Story by Andri Wongso.

0: Kisah inspiratif hari ini. Seorang eksekutif muda sedang beristirahat siang di sebuah kafe terbuka. Sambil sibuk mengetik di laptopnya, saat itu seorang gadis kecil yang membawa beberapa tangkai bunga menghampirinya. "Om, beli bunga, Om?"
1: "Tidak, Dik. Saya tidak butuh," ujar eksekutif muda itu, tetap sibuk dengan laptopnya.
2: "Satu saja, Om. Kan bunganya bisa untuk kekasih atau istri, Om," rayu si gadis kecil. Setengah kesal, dengan nada tinggi karena merasa terganggu keasikannya, si pemuda berkata,
1: "Adik kecil tidak melihat Om sedang sibuk. Kapan-kapan ya, kalau Om butuh, Om akan beli bunga dari kamu."
2: Mendengar ucapan si pemuda, gadis kecil itu pun kemudian beralih ke orang-orang yang lalu-lalang di sekitar kafe itu. Setelah menyelesaikan istirahat siangnya, si pemuda segera beranjak dari kafe itu. Saat berjalan keluar, ia berjumpa lagi dengan si gadis kecil penjual bunga yang kembali mendekatinya.
1: "Sudah selesai kerja, Om. Sekarang beli bunga ini dong, Om. Murah kok, satu tangkai saja."
2: Bercampur antara jengkel dan kasihan, si pemuda mengeluarkan sejumlah uang dari sakunya.
1: "Ini uang 2000 rupiah buat kamu. Om tidak mau bunganya. Anggap saja ini sedekah untuk kamu," ujar si pemuda sambil mengangsurkan uangnya kepada si gadis kecil. Uang itu diambilnya, tetapi bukan untuk disimpan, melainkan ia berikan kepada pengemis tua yang kebetulan lewat di sekitar sana. Pemuda itu keheranan dan sedikit tersinggung.
2: "Kenapa uang tadi tidak kamu ambil, malah kamu berikan kepada pengemis?" Dengan keluguannya, si gadis kecil menjawab,
1: "Maaf, Om. Saya sudah berjanji dengan ibu saya bahwa saya harus menjual bunga-bunga ini dan bukan mendapatkan uang dari minta-minta. Ibu saya selalu berpesan, walaupun tidak punya uang, kita tidak boleh menjadi pengemis."
2: Pemuda itu tertegun. Betapa ia mendapatkan pelajaran yang sangat berharga dari seorang anak kecil bahwa kerja adalah sebuah kehormatan. Meski hasil tidak seberapa, tetapi keringat yang menetes dari hasil kerja keras adalah sebuah kebanggaan

Suatu hari seorang kakek tua tinggal bersama anak, menantu, dan seorang cucu laki-lakinya. Penglihatan si kakek sudah tidak begitu jelas lagi, dan ia sudah tidak dapat mendengar dengan baik. Lututnya pun sudah mulai gemetar. Terkadang, jika ia duduk di meja makan, ia tidak dapat lagi memegang sendok dengan erat. Dan tanpa sengaja, seringkali ia menumpahkan makanan di atas meja makan. Bahkan, makanan pun terkadang keluar dari mulutnya. Melihat hal itu, anak dan menantunya merasa jijik saat makan bersamanya. Oleh sebab itu, mereka memutuskan untuk tidak memperbolehkan kakek tersebut untuk makan bersama mereka. Mereka menempatkan sang kakek di tempat khusus, makan hanya dengan mangkok yang kecil. Ia seringkali tidak mendapatkan makan dan minum yang cukup, dan tentu saja ia tetap lapar dan haus. Terkadang, sesekali ia mencoba melihat-lihat makanan yang ada di meja makan dan mencoba untuk menghilangkan laparnya. Suatu ketika, di saat jemarinya yang sudah tua tidak dapat lagi memegang mangkok, mangkok itu jatuh dan pecah. Menantu perempuannya mencaci makinya habis-habisan. Tapi kakek tua itu hanya bisa diam dan pasrah. Ia membiarkan semuanya terjadi. Lalu menantunya tidak ingin lagi ada mangkok yang pecah di rumahnya. Maka ia membelikan sebuah piring yang terbuat dari kayu dengan harga yang tidak terlalu mahal. Kini dengan piring kayu itu, kakek tua itu harus makan. Dengan begitulah lebih tenang perasaan kakek, karena sangat mustahil untuk memecahkan piring lagi di rumah anak dan menantunya. Suatu hari, ketika anaknya yang masih berumur 5 tahun sedang belajar menggambar dan hasil gambarnya seperti sebuah piring. "Apa yang sedang kamu buat, nak?" tanya ayahnya. "Saya sedang membuat sebuah piring kayu," jawab anaknya dengan polos. "Dengan piring inilah ayah dan ibu akan makan jika nanti saya sudah besar." Ayah dan ibunya saling bertatapan, teringat perlakuan mereka yang selama ini memberikan makan orang tuanya dengan piring kayu. Mereka mulai membayangkan hal tersebut terjadi kepada mereka. Dan tanpa sengaja, sang ibu pun menangis dan langsung memeluk anaknya. Sejak kejadian itu, mereka selalu memapah sang kakek ke meja makan untuk makan bersama. Jika ia lapar atau haus, mereka segera membawakan makanan dan minuman untuknya. Mereka tidak lagi mempersalahkan perlakuan sang kakek, meski harus selalu membersihkan sisa makan sang kakek yang selalu tumpah di meja makan. Pendengar, cerita ini menjadi pengingat bagi kita yang masih muda, bahwa kita juga akan menjadi seperti mereka yang sudah tua, yang selalu membutuhkan pertolongan orang lain. Bahkan bisa jadi nantinya kita akan lebih menyusahkan anak-anak kita. Maka tanamkan sifat kesabaran dan keikhlasan menerima semuanya, saling mengerti dan menyadari keadaan orang tua kita, agar nantinya anak-anak kita dapat memperlakukan kita dengan baik. Karena sekecil apapun hal yang kita lakukan hari ini akan berdampak di kemudian hari.

Suatu hari seorang murid dan gurunya berjalan menuruni gunung menuju ke kota. Di dalam perjalanan, mereka menemukan anak sungai yang aliran airnya tidak terlalu deras. Saat itu sang guru melangkahi sungai dengan sangat mudahnya, meski sungai tersebut cukup lebar. Sang murid yang melihat hal tersebut sangat kagum dengan gurunya. Guru pun memintanya untuk mengikuti langkahnya. Murid itu merasa tidak mampu melangkahi sungai tersebut hanya dengan satu langkah lebar. Maka, ia pun berjalan mundur dua langkah dan berlari kecil melompati sungai tersebut. Hap, ia pun berhasil melompati sungainya. Semakin jauh perjalanan, rintangan yang dihadapi pun semakin berat. Murid itu mengikuti gurunya di belakang dengan sangat hati-hati. Tibalah mereka di sebuah jurang yang cukup terjal, namun tidak terlalu lebar. Di ujung jurang tersebut, sang guru melangkahkan kaki dengan yakin dan pasti berhasil menyeberangi jurang. Sang murid yang melihatnya sangat terkejut. Guru pun berkata, "Ayo, melangkahlah menuju sisi jurang ini. Lebar jurang ini sama saja seperti sungai yang kita lalui sebelumnya." Murid itu menunjukkan raut keraguan di wajahnya. Dengan seksama, ia memperhatikan lebar jurang serta kedalamannya dan melihat ke belakang. Dengan pasti, ia mengambil 5 langkah ke belakang dan bersiap menyeberangi jurang tersebut dengan berlari dan meloncat sekuat tenaga. Tepat sekali perhitungannya, ia pun berhasil menyeberangi jurang berkat kecerdikannya. Sesampainya di seberang sungai, sang guru mengelus lembut kepala muridnya sambil berkata, "Wahai muridku, tahukah engkau yang membedakan loncatanmu saat di sungai dan di tepi jurang? Walaupun dengan lebar yang sama, namun kau dapat melihat rintangan yang berbeda dari kedua hal. Karena itu, kau mengambil langkah mundur yang lebih banyak saat loncat di tepi jurang untuk memastikan keselamatanmu. Begitu juga kehidupan. Saat tantangan hidup di depanmu lebih besar, kau pun harus melangkah mundur untuk melangkah lebih jauh ke depan."

kisah inspiratif hari ini. Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan bahwa ia tidak tahu bagaimana dia akan berhasil. Ayahnya yang juga seorang koki membawa anaknya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia memasukkan beberapa kentang ke dalam sebuah panci, beberapa telur di panci kedua, dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Setelah 20 menit, ia mematikan kompor tersebut. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur, dan kopi." Putrinya buru-buru menjawabnya, "Lihatlah lebih dekat dan sentuh kentang ini," kata sang ayah. Putrinya melakukan apa yang diminta oleh ayahnya. Kemudian sang ayah memintanya untuk mengambil telur dan memecahkannya. Akhirnya sang ayah memintanya untuk mencicipi kopi. "Ayah, apa artinya semua ini?" tanyanya. Kemudian sang ayah menjelaskan bahwa kentang, telur, dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih. Namun, masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang itu kuat dan keras. Namun ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, kentang tersebut menjadi lunak dan lemah. Telur yang rapuh dengan kulit luar yang tipis melindungi bagian dalam telur yang cair sampai dimasukkan ke dalam air mendidih. Sampai akhirnya bagian dalam telur menjadi keras. Namun, biji kopi yang paling unik. Setelah biji kopi terkena air mendidih, biji kopi mengubah air dan menciptakan sesuatu yang baru. Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu adalah sebuah kentang, telur, atau biji kopi?

0: hati yang kan. Terima kasih pendengar untuk Anda terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau, dan pukul 14 waktu Indonesia Tengah kita hadirkan Warta Daerah bersama Pro 1 RRI Kendari. Tetap di RRI Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Selamat siang saudara pendengar. Dari Jalan Laute nomor 44 Mandonga Kota Kendari, Radio Republik Indonesia Kendari menyampaikan warta siang.
1: 16 sampai bantuan presiden buat jajaki sekarang ini ya. Sudah tertata beberapa ekosan untuk bantuan presiden untuk 800 program ini.
2: Kemarin kita rapat dengan BPJS, Bapak Ibu, ada kecenderungan di dinas sosial kami itu didatangi oleh masyarakat yang tiba-tiba desinnya berubah.
0: Berikut pendengar, terlebih dahulu kami sampaikan dua pokok berita utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Sulawesi Tenggara.

0: 2026 bersama saya, Ulan Dasari. Kita awali informasi yang pertama, pendengar. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, Heldiawati Kadir menurunkan laporannya.
1: Jelang pelaksanaan Lebaran Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto memberikan sumbangan hewan kurban sebanyak 18 ekor sapi untuk wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Sumbangan ini khusus diprioritaskan berasal dari peternak lokal dengan kualitas unggul yang ditandai dengan berat badan mencapai minimal 800 kg serta dalam kondisi sehat dan layak disembelih. Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Peternakan Sultra, Profesor Muhammad Taufik menjelaskan, jumlah bantuan ini sama persis dengan alokasi pada tahun sebelumnya. Pihaknya juga saat ini terus melakukan pemantauan dan pengecekan langsung ke lapangan guna memastikan seluruh hewan memenuhi standar kriteria yang ditetapkan sebelum hari pelaksanaan kurban pada 27 Mei mendatang.
2: 16 sapi bantuan Presiden menjajaki sekarang ini ya. Sudah terdata beberapa ekor sapi untuk bantuan Presiden itu 800 kg ya.
1: Penyaluran hewan kurban ini dibagi secara merata ke seluruh wilayah. Sebanyak 17 ekor disebarkan ke masing-masing kabupaten dan kota. Sementara satu ekor sisanya diperuntukkan lingkup tingkat provinsi. Bantuan sapi kurban menjadi wujud perhatian langsung pemerintah pusat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara yang diharapkan menambah semarak perayaan Idul Adha serta memperkuat rasa kebersamaan dan kepedulian sosial di tengah masyarakat.
0: Sementara itu, warga Kabupaten Buton Tengah terima sapi kurban Presiden dengan bobot capai 930 kg. Mengenai hal tersebut selengkapnya, reporter RRI Bau-Bau Waode Nurliani menurunkan laporannya.
3: Warga Kabupaten Buton Tengah bakal menerima sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Republik Indonesia dengan ukuran fantastis pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban bantuan Presiden tersebut memiliki bobot jumbo mencapai 930 kg dengan jenis limosin yang didatangkan langsung dari Kabupaten Muna Barat. Hewan kurban jumbo tersebut rencananya akan diserahkan langsung oleh Bupati Buton Tengah Dr. Azari kepada Panitia Masjid Al-Kautsar di Kampung Nelayan, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasa pada H-2 Lebaran Idul Adha atau Senin 25 Mei. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Suharudin Jamasuke melalui Kepala Bidang Peternakan Pemran mengatakan bantuan sapi Presiden tahun ini dipusatkan di Kecamatan Mawasangka berbeda dari tahun sebelumnya yang disalurkan di Kecamatan Lakudo. Sementara penyembelihan kurban Presiden akan dilaksanakan usai sholat id di masjid yang telah ditunjuk.
4: Rencana hari Senin itu diupayakan langsung penyerahan dari pemerintah daerah, Pak Bupati, pengurus masjid, jadi langsung penyerahan langsung. Jadi setelah penyerahannya sudah bagian dari pengurus masjid, mau dibagi kemana sudah urusan pengurus masjid karena sudah ada datanya mereka siapa yang berhak mau menerima.
3: Pemran menjelaskan sapi bantuan Presiden tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dipastikan aman dari penyakit hewan menular. Selain itu, proses penyembelihan juga akan mendapat pengawalan ketat dari tim peternakan. Pemeriksaan postmortem juga akan dilakukan setelah pemotongan untuk memastikan daging sapi benar-benar layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pemran menambahkan, meski dirinya telah memasuki masa purna bakti sebagai ASN, ia tetap dipercaya untuk mengawal pelaksanaan Banmas sapi kurban Presiden dengan harapan kegiatan bantuan kemasyarakatan sapi kurban tersebut dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai harapan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Sejumlah strategi penanganan banjir telah disusun untuk dilaksanakan pemerintah Kota Kendari bersama pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara. Mengenai hal tersebut, laporan Laras Ayuning Tias.
5: Wali Kota Kendari Siska Karina Imran mengikuti rapat koordinasi tanggap bencana yang dilaksanakan di kantor Gubernur Sulawesi Tenggara yang membahas sejumlah strategi untuk menangani banjir yang dilaksanakan bersama Gubernur Sulawesi Tenggara Andi Sumangeruka serta Bupati Konawe Selatan Irham Kalenggo. Siska mengatakan pertemuan tersebut membahas langkah tanggap bencana serta strategi penanganan banjir di Kota Kendari yang terjadi beberapa waktu lalu dan telah ditetapkan sebagai status tanggap darurat. Menurutnya, masing-masing instansi kini telah memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan banjir. Mulai dari Pemkot Kendari, Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara, hingga Pemerintah Pusat, seperti Balai Wilayah Sungai BWS, Balai Pelaksana Jalan Nasional BPJN, dan Balai Penataan Bangunan, Prasarana, dan Kawasan BPBPK.
6: Jadi pertemuan hari ini didasari dengan situasi tanggap bencana di Kota Kendari. Dan alhamdulillah sudah ada titik temu dan koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan juga pemerintah pusat, dan juga hadir bersama kita Bapak Bupati Konawe Selatan, karena ini ada hubungan antara lokasi permukaan Kaliwangu dengan perbatasan antara Kabupaten Konawe Selatan dan Kota Kendari. Nah, sudah ada titik temu, sudah ada rencana strategi penanganan yang mana menjadi titik dampak daripada banjir yang kita akan fokuskan, dan semua sudah saling berbagi tugas, dan insya Allah kita minta dukungan masyarakat Kota Kendari pada umumnya untuk mensupport pelaksanaan penanganan strategi banjir ini, terutama daerah-daerah yang berdampak.
5: Seluruh strategi penanganan banjir tersebut ditargetkan rampung secepatnya, mengingat status tanggap darurat bencana banjir masih berlangsung di Kota Kendari. Setelah masa tanggap darurat berakhir, Pemkot Kendari juga akan melanjutkan upaya pemulihan pasca banjir tersebut.
0: Ribuan warga Kota Bau-Bau kehilangan bantuan karena adanya perubahan data. Selengkapnya mengenai hal tersebut, Hairul Mulko menurunkan laporannya.
7: Kehilangan data 3.000, ini BPJS tidak dapat, bantuan sosialnya hilang.
8: Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laude Darussalam mengungkapkan sekitar 3.000 warga di Kota Bau-Bau kehilangan bantuan sosial dan kepesertaan BPJS akibat perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, perubahan desil membuat sejumlah warga tidak lagi masuk kategori penerima bantuan pemerintah seperti BPJS, PBI, dan program Keluarga Harapan atau PKH. Darussalam menjelaskan masyarakat penerima bantuan umumnya berada pada desil 1 hingga desil 4. Ketika data ekonomi berubah dan naik ke desil 5, maka bantuan otomatis terhenti karena dianggap sudah mampu secara ekonomi.
7: Kemarin kita rapat dengan BPJS, Bapak Ibu, ada kecenderungan di dinas sosial kami itu didatangi oleh masyarakat yang tiba-tiba desilnya berubah. Karena yang mendapatkan BPJS itu kan desil 1 sampai desil 4. Kalau sudah desil 5, dia tidak lagi dapat bantuan. Saya tanya, kan di sosial dan BPJS, kenapa penyebabnya? Ternyata kita sendiri penyebabnya masyarakat. Karena belanja online-nya, Bapak Ibu, nah ini. Kalau masuk desil, dapat bantuan, jangan belanja online. Karena itu akan tercatat dan KTP-nya itu akan dicatat, berarti Bapak Ibu yang menerima desil tadi dianggap sudah mampu. Makanya dinaikkan desilnya.
8: Menurut Sekda, transaksi digital menggunakan identitas pribadi seperti KTP dapat mempengaruhi penilaian kondisi ekonomi masyarakat dalam sistem pendataan nasional. Salah satu penyebabnya juga adalah banyak masyarakat Bau-Bau yang ikut mendaftar pada bisnis investasi bodong AMG Pantheon dengan modal minimal 5 juta rupiah. Dengan bukti mendaftar pakai kartu identitas diri, maka secara ekonomi dianggap sudah mapan. Karena itu, Sekda mengingatkan warga penerima bantuan agar lebih bijak dalam berbelanja dan memprioritaskan kebutuhan pokok.
7: Kepada yang masuk AMG juga kemarin, AMG Pantheon, itu kan difoto KTP-nya, karena modalnya 5 juta. Jadi, bukan lagi kita 3.000 orang kehilangan data. 3.000, ini BPJS-nya tidak dapat, bantuan bantuan sosialnya hilang.
8: Meski begitu, Laude Darussalam juga meminta masyarakat yang merasa masih layak menerima bantuan agar segera mengurus verifikasi ulang melalui kelurahan masing-masing. Warga diminta melengkapi surat keterangan tidak mampu, dokumentasi rumah, hingga bukti kondisi kesehatan apabila sedang menjalani pengobatan agar dapat diverifikasi kembali oleh pemerintah. Dari Kota Bau-Bau, Herul Mulku melaporkan.
0: Kapolda Sulawesi Tenggara akan mengevaluasi kondisi keamanan dan ketertiban di masyarakat. Mengenai hal tersebut selengkapnya, Laras Ayuningtyas menurunkan laporannya.
5: Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengatakan fokus kerja awalnya sebagai Kapolda Sulawesi Tenggara adalah mengevaluasi dan menganalisis kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat atau Kamtibmas di wilayah Sulawesi Tenggara. Menurutnya hasil evaluasi tersebutlah yang nantinya akan menjadi dasar dalam menentukan langkah dan kebijakan kepolisian. Ia menyampaikan Polda Sultra akan menyiapkan sejumlah strategi untuk menangani tindak kriminal maupun potensi gangguan keamanan lainnya di provinsi yang diberi julukan Bumi Anoa ini. Dengan pendekatan yang diterapkan tidak hanya berorientasi pada penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan.
9: Tentunya nanti kami akan juga melihat evaluasi, analisa terkait dengan kondisi Kamtibmas saat ini, apa saja yang sedang terjadi, sehingga itu menjadi bahan untuk acuan pelaksanaan tugas berikutnya. Dan kami juga mendapat informasi bahwa kondusivitas di Sulawesi Tenggara cukup baik, soliditas masyarakat juga baik, kerjasama antara masyarakat dan kepolisian, stakeholder itu juga baik. Sehingga nanti mungkin ada beberapa langkah yang kita lakukan terkait dengan tindak pidana atau kejahatan yang terjadi. Tidak serta-merta melakukan penegakan hukum, tapi juga bagian daripada tugas kita dalam rangka tataran preventif dan preventif.
5: Brigjen Pol Himawan Bayu Aji juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak dalam memetakan persoalan keamanan. Menurutnya, pertukaran informasi dan pembahasan bersama antar instansi diperlukan agar solusi yang diambil lebih tepat sasaran. Selain itu juga akan dilakukan mitigasi, edukasi, dan langkah pencegahan tindak kejahatan agar tercipta Kamtibmas di 17 kabupaten dan kota di Sulawesi Tenggara.
0: Kita beralih ke informasi lainnya, pendengar. Kelurahan Maborobo, Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi pengelolaan perpustakaan melalui program Debasa atau Deteksi Dini Resiko Stunting melalui Gemar Membaca. Program ini memadukan upaya peningkatan literasi masyarakat dengan deteksi dini resiko stunting pada anak. Mengenai hal tersebut, Afriansa menurunkan laporannya.
10: Bahwa dengan adanya perpustakaan ini, kita mencoba mendeteksi terkait dengan warga yang stunting.
8: Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi unik dalam pengelolaan perpustakaan melalui Debasa atau deteksi dini resiko stunting melalui Gemar Membaca. Perpustakaan ini tidak hanya menjadi pusat literasi, tetapi juga sarana mendeteksi potensi stunting pada anak. Lurah Waborobo Haryadi menjelaskan, inovasi ini lahir dari kepedulian pemerintah terhadap masalah stunting yang menjadi program prioritas. Dalam penerapannya, setiap anak yang datang ke perpustakaan Waborobo diwajibkan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan sebelum membaca. Hasil pengukuran kemudian disesuaikan dengan tabel kesehatan 6 SPM Posyandu. Jika ditemukan anak berpotensi atau beresiko stunting, data langsung diintegrasikan ke puskesmas dan kader Posyandu. Penanganan lanjutan dilakukan melalui pemberian makanan tambahan hingga intervensi kesehatan lain sesuai kebutuhan anak.
10: Satu inovasi yaitu Debasa, melihat kondisi stunting ini kan adalah program pemerintah yang jadi perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga kami dari Kelurahan Wobo-Wobo berpikir bahwa dengan adanya perpustakaan ini kita mencoba mendeteksi terkait dengan warga yang stunting.
11: Berkat inovasi tersebut, Perpustakaan Wobo-Wobo berhasil lolos ke tahap visitasi lapangan lomba perpustakaan kelurahan dan masuk 5 besar. Wobo-Wobo bersaing bersama Kelurahan Waliabuku, Kadolokatapi, Lakologau, dan Bugi. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Perpustakaan Kelurahan Kota Bau-Bau, Simpson Nanlohi, memberikan apresiasi terhadap kesiapan Perpustakaan Wobo-Wobo. Tim menilai lokasi perpustakaan yang terpisah dari kantor kelurahan menjadi salah satu nilai lebih.
12: Untuk Wobo-Wobo, kami berikan juga apresiasi. Memang salah satu lokasi untuk perpustakaan itu memang dia harus bisa dari gedung kantor kelurahan. Hampir semua perpustakaan kelurahan itu adanya di dalam gedung kantor kelurahan. Untuk 5 besar kami dapatkan cuma 2 kelurahan yang pisah, yaitu Waliabuku dengan Wobo-Wobo.
11: Tim penilai juga melihat tingginya antusias anak-anak datang membaca lokasi perpustakaan Wobo-Wobo yang berada dekat dengan TK, SD, SLB hingga SMP, membuat perpustakaan mudah dijangkau dan aktif dikunjungi setiap hari. Simpson menyebut inovasi Debasa menjadi nilai tambah karena menghubungkan perpustakaan dengan layanan posyandu dan puskesmas. Diketahui dari 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, hanya 10 kelurahan yang mendaftar lomba perpustakaan. Dari jumlah itu, 6 kelurahan mengirimkan dokumen administrasi dan akhirnya diseleksi menjadi 5 besar untuk tahap visitasi lapangan. Pengumuman pemenang lomba perpustakaan kelurahan dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.

untuk warta daerah siang hari ini. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyumbang 18 ekor sapi kurban di Sulawesi Tenggara. Ribuan warga kota Bau-Bau kehilangan bantuan karena adanya perubahan data. Kami harap Anda terus mengupdate informasi bersama kami di RRI Pro 1 Kendari melalui aplikasi RRI Digital. Dan jangan lupa untuk follow akun sosial media kami di Instagram, Facebook, dan TikTok kami di @RRIKendari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Wulan Dasari, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI Bau-Bau, kita berjumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Yang mau bergabung, yang ditunggu, silakan saja di 0822-5972-2994 atau 0402-282-3994. Halo Pro Dangdut.
1: Yang paling cantik saja
0: penyiarnya. Yang paling cantik saja seperti penyiarnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya Bang Albert. Halo Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut dan Mbak Cita.
0: Iya Bang Tegar ya.
2: Iya
0: Pak. Mau request lagunya siapa nih Bang Tegar?
2: Reza.
0: Lagunya siapa?
2: Reza.
0: Siapa? Kurang jelas suaranya.
2: Berharap tak berpisah.
0: Berharap tak berpisah.
2: Ya. Dari Reza.
0: Oke Mi, kita bungkus ya.
2: Ya, sama-sama untuk Mbak bersama para-paranya. Selamat datang menjalankan selalu. Ya. Bang Jody Wajo, kasus di Surabaya, Bumpeng Bure, Mas Kung di Jawa Timur, ada Bang Ucan di Dekanari, Antis Dora Moga, Ines di Tengku, pernah Mas Adi Polman, ada Erna di Lepo-Lepo.
0: Baiklah.
2: Mas Adi di Kalsa dan semua pendengar di hari-hari Bapak.
0: Salam. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mendengar dari bau-bau kita sudah ada lagunya. Lagunya baru satu tapi sih. Oh, udah dua tadi sama Bang Albert ya. Kita hadirkan lagunya untuk pendengar setia RRI Bau-Bau yang ditunggu partisipasi Anda di sesi berikutnya di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Kita lanjut lagi di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini. Silakan berpartisipasi. Yanti menunggu dengan telepon Anda di 0822-597-2994. Ada penelpon. Halo Pro Dangdut.
1: Mbak Yanti.
0: Iya Pak Andis. Mau lagunya ya. Siapa nih?
1: Ya?
0: Lagunya siapa?
1: Lagunya siapa ya? Maksud S saja, penantian.
0: Penantian?
1: Iya, iya.
0: Mansyur S, boleh deh. Penantian, lagunya ini mau dikirim kemana?
1: Buat Mbak Yanti dan kocoknya, selamat kita selalu. Semoga selalu bersama keluarga, semoga kita semakin
0: ini. Amin.
1: Semoga Allah yang banyak cinta, berkaya.
0: Mm-hmm.
1: Banyak dan ya berkah juga.
0: Amin. Oke deh.
1: Belum jual bung Tega tadi, belum Albar, ya bung Ujang, bung Andi Batam, bung Faiz,
0: bung Rani,
1: dan semua orangnya ada yang bawa bocah bawa tiar.
0: Baiklah, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke penelpon lainnya. Halo Perdangdut.
2: Halo Dangdut, adalah kita.
0: Iya, Mbak Sari ya.
2: Iya.
0: Lagunya siapa nih Mbak?
2: Lagunya Yus Yunus, Angkat Topi.
0: Angkat Topi.
2: Iya.
0: Artinya menyerah. Punyanya Yus Yunus ya. Bentar kita cek dulu ya.
2: Iya.
0: Ada tidak nih? Angkat Topi. Oh maksudnya salut kali ini Angkat Topi ya. Yus
2: iya
0: Yunus.
2: Ada dong.
0: Oh iya benar ada dong.
2: Iya salamnya ya buat Mas Jalu, buatnya Mbak Rani, buat Kak Tiara juga, buat Bunda Alin, buatnya Bu Nur, buat Bang Ucan, Bang Andi, semuanya aja.
0: Baiklah.
2: Ya, buat Mbak Yanti, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk Mbak Sari dan pendengar juga bisa bergabung bersama kami di jalur WhatsApp ya. Nanti Yanti bacakan pesan Anda atau mau telpon via WhatsApp juga boleh, silakan. Yanti tunggu di 0822-5972-2994. Satu penelpon lagi. Halo.
3: Halo, Dadut Adel kita. Assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam Mas Galuh.
3: Iya.
0: Lagunya.
3: Gimana kabar Mbak Gitu?
0: Baik, bagaimana sebaliknya?
3: Ya, baik juga.
0: Alhamdulillah deh. Lagunya siapa Mas Galuh?
3: Lagunya Semakin Cinta aja dari Imam Asharuddin.
0: Semakin cinta, cinta sama dia. Ini bentar, jelas, Imam Asharuddin ya.
3: Iya.
0: Oh, featuring Nana Mardiana. Boleh deh.
3: Oke, mau salam dulu ya.
0: Boleh.
3: Ya, salamnya buat sayangku Sari yang ada di Banjarmasin. Semoga selalu bahagia dan tetap sehat selalu bersama keluarga. Ada Mbak Rani, ada Purnama, ada Bang Andi, Bang Ucan, Bang Jul, Bang Faisal, Bang Adek, Bang Tegar, dan Bang Diaken. Semuanya jajahnya lagi
0: bungkus.
3: Mantau acaranya.
0: Terima kasih RRI. Banyak.
3: Buat yang siap, tetap semangat selalu, bahagia selalu bersama keluarga.
0: Amin.
3: Dan tetaplah tersenyum.
0: Siap, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Oke deh pendengar, kita langsung saja menghadirkan lagu yang telah direquest berikut ini. Tetap bersama kami di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laude Supardi, Ketua KPU Kota Bobow. Ayo dengarkan terus RRI Stasiun Penyiaran Bobow yang mengudara pada frekuensi FM 97,8 MHz dan 99,4 MHz. RRI Bobow terus mengudara untuk Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kita lanjut lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada penelpon nih sudah menyapa kita langsung saja. Halo Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Soyan Kone.
0: Bang Soyan Kone, sudah lama tidak terdengar suaranya.
1: Mbak Yanti kah ini?
0: Bukan.
1: Siapa?
0: Siti Nur Hardianti.
1: Ini kebanggaan saya ini kalau Mbak Yanti ini.
0: Sudah, saya tidak percaya mi.
1: Ya, aku mati era demi dirimu ini kau Mbak Yanti.
0: Oke lah, lagunya siapa nih?
1: Pokoknya Mbak Yanti carikan saya, spesial buat saya Mbak Yanti.
0: Begitu kah?
1: Iya.
0: Oke, Mbak Paledi, nanti saya bungkus di.
1: Iya. Saya tunggu lagunya ya, Mbak Yanti.
0: Lagunya buat siapa?
1: Lagunya buat Mbak Yanti Kunai. Buat Mbak Yanti, spesial buat juga saya itu Kunai.
0: Baiklah, ditunggu kalau gitu.
1: Oke, Mbak Yanti, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Ya, di belakang Bang Sayan, halo.
2: Halo. Pro Dangdut, Dangdut saudara kita, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Zul, lagunya siapa Bang Zul?
2: Lagunya Vildan, Satu Kamu.
0: Satu Kamu dari Vildan?
2: Iya.
0: Di mana Mbak Vildan ini? Dia pelan-pelan bau-bau di?
2: Dia pulang di. Dia di Jakarta itu. Besarnya rumahnya itu.
0: Aduh, Mbak Vildan ini kene. Satu Kamu?
2: Iya, Satu Kamu.
0: Kita lihatkan dulu lagunya Satu Kamu. Dari Vildan.

0: Boleh.
1: Ya, saya hanya peduli ya, bersama-sama Jembayanti dan operator semoga saya bersama keluarga.
0: Amin.
1: Ada yang baru lewat tadi, saya Bung Soya di Kabaena. Ada Bung Ali juga di Batam sana, semoga saya selalu. Ada Mbak Purnama ya, di Sulawesi Barat. Sari di Banjarmasin, Mas Gala Surabaya. Rani Ternate, Mbak Ili Masoi, Bung Dewan di Sorong. Kemudian ada Ujang di Betambari. Yunus Yumpu Barat, Bung Faiz di Buteng, Bung Benijo di Manado sana, Bang Widi
0: okay
1: di
0: Kepulauan
1: dan semua saja pendengar RRI.
0: Terima kasih banyak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah pendengar, kita naik ke lagu yang berikut ini.

0: Pendengar dari bau-bau, kita lanjut lagi di Prodangdut. Dangdut adalah kita. Ada penelpon nih. Halo Prodangdut.
1: Halo Prodangdut. Dangdut adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucan, mau request lagunya siapa nih?
1: Apa keren, Mbak Yanti?
0: Baik. Bagaimana sebaliknya?
1: Alhamdulillah baik, Mbak Yanti.
0: Baik. Kok lemas saya dengar suaranya?
1: Pengikut itu dialeknya Soyanta, nggak bisa.
0: Kenapa?
1: Saya mau ikut dialeknya Soyanta tadi, tapi saya nggak bisa.
0: Oh, begitu, Kak. Susah betul Mbak nih sama ini, Kak Bayana, jauh beda tuh.
1: Dia semangat sekali kayaknya tadi itu ya.
0: Iya kone, ya Allah.
1: Dia dapat dia punya putri penyiar yang bau-bau, jadi tambah dia semangat itu.
0: Lagunya siapa nih Bang? Pulangnya. Amin.
1: Pasti ada, teman jadi nyaman.
0: Teman jadi nyaman?
1: Iya.
0: Tasya DA, oke.
1: Okay. Ya. Nah, pertama-tama buat Mbak Yanti bersama operatornya, pertama bertugas sukses, murah rezekinya. Ada Bung Andi di Dorong Hoga, Bung Roman, Bung Zul, Bung Andi, Mas Galuh, Bung Angko, ada Mbak Rani Ternate, ada Ibu Alun, ada Ibu Farida, ada Mbak Ratna Karya Baru, ada Bung Yunus, dan buat semua pendengar RRI di mana pun berada.
0: Oh, ada baik, juga. Terima kasih banyak.
1: Selamat datang dari Ucan, Mbak Yanti, yang baik hati, selalu sukses. Yang itu adalah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya untuk Bang Ucan di Beto Amberi. Di belakangnya Bang Ucan nih udah menanti juga untuk disapa. Halo Pradangdut.
2: Ya.
0: Halo.
2: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yanti.
0: Waalaikumsalam. Siapa di mana ini?
2: Dengan Rani, Mbak.
0: Mbak Rani.
2: Iya.
0: Mau dengarkan lagunya siapa, Mbak Rani?
2: Lagu Lesti, supaya ada temannya Fildan.
0: Bunda Lesti, yang mana judulnya?
2: Iya, Angin.
0: Angin?
2: Iya, Angin.
0: Angin dan Hujan. Boleh deh, lagunya buat siapa?
2: Oke, pertama-tama buat Mbak Yanti bersama operatornya. Selamat beraktivitas ya. Semoga selalu akur dengan keluarganya di rumah, insya Allah, amin.
0: Amin.
2: Terus juga yang barusan lewat tadi itu, seperti dia mungkin baik, makanya dia loyo.
0: Aduh, kasih semangat caranya.
2: Terus juga ada Bang Jul, Bang Andi, Purnama, Sari, Alin juga, buat semuanya Mbak, tanpa terkecuali. Oke, makasih.
0: Terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, sudah ada penelpon kita. Masih boleh satu lagi sih, biar tiga sekalian ya. Kita hadirkan tiga judul lagu. Jadi untuk pendengar yang mau gabung silakan untuk satu penelpon lagi. Di WhatsApp juga yang ditunggu, kalau ada yang mau gabung di jalur WhatsApp silakan ya di 0822 5972 2994. Ya, halo Prodangdut.
3: Halo Prodangdut, kita adalah kita.
0: Siapa di mana ini?
3: Dengan Irman.
0: Bang Irman, mau request lagunya siapa Bang Irman?
3: Lagunya Gini dari Dewi Purwati.
0: Dewi Purwati?
3: Ya, Gini.
0: Jimmy?
3: Iya.
0: Jimmy, bukan Jimmy O Jimmy?
3: Oh, bukan, Gini saja judulnya, Gini.
0: Oke, lanjut.
3: Buatnya yang lagi siaran Mbak Yanti di studio, selamat bertugas ya. Juga untuk sahabat yang sudah gabungan juga, salam kompas. Ada yang baru lewat tadi ya, Bang Uten, ada juga Mbak Rani, juga Mbak Sari, ada Bung Yunus, serta untuk semua sahabat saja yang lagi monitor. Ya, karena waktu ini Mbak Yanti, terima kasih.
0: Betul. Terima kasih kembali. Waalaikumsalam. Ya, pendengar, kita sudah ada lagunya, langsung saja kami hadirkan di ruang dengar Anda.

pendengar, tahukah Anda, di samping menunjukkan ekspresi bahagia, ternyata senyum membuat seseorang hidup lebih lama. Sebuah penelitian dari University of Tennessee, Texas, Amerika, menemukan bahwa orang yang sering tersenyum hidup rata-rata 2 tahun lebih lama daripada yang tidak pernah tersenyum. Mereka yang tersenyum lebar hidup 7 tahun lebih lama daripada yang tersenyum ala kadarnya. Senyuman akan membuat seseorang lebih positif dan mengurangi pikiran negatif. Dengan mengurangi depresi, stres, dan khawatir, maka kesehatan seseorang juga akan meningkat dan menghindarinya dari berbagai resiko penyakit. Nah, sudahkah Anda tersenyum hari ini?

0: rri.co.id. rri.co.id. Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Listener, welcome to Chilchatania. Your Sunday escape to just relax and take it easy. It's 4 p.m. and I'm Miss Anna, hanging out with you right here, bringing you light conversations and some really good music to vibe with. You're listening to Chilchat on air with Miss Anna. Keep it chill, keep it real.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and good afternoon everyone. Here with me again Miss Aina on Chill Chat On Air. Alright, so we are going to discuss a very serious topic today, very serious issue that's still being very dangerous for teenagers and for adults today in Indonesia, even around the world. So before that, we want to welcome our special guest yang tidak pernah ini lagi ya, baru lagi ya, sudah sering kesini, quite often coming here, Mr. Hus.
1: Hello.
0: Hello. You can introduce yourself, yes.
1: My name is Lohde Andre Fatiha Rizky, but oftenly people call me just Andre, and maybe it's the 3 times I come.
0: Yes, 3 times, yeah.
1: Yeah.
0: Or even more, yeah.
1: Yeah.
0: Okay, yeah. Very good. Welcome, Mr. Andre.
1: Thank you, Miss.
0: Okay, sorry. I would like to call you Sir, ya, kalau di sini. Sir Andre, okay. And your friends beside you?
2: Hello.
0: Hi. Pretty lady, would you like to introduce yourself to us?
2: Okay, thank you. My name is Arlia Triani Putri. You can call me Arlia. And yep, same as Sir Andre. I got this 3 times in theirs. And
0: it's okay to make mistake. I
2: yeah.
0: also make mistake in the very beginning of the speech.
2: Thank you so much.
0: Okay.
2: Okay, that's it.
0: Okay. So you guys are in the same class or different?
1: We're different class and we're different school.
0: Different yeah. school as
1: yeah.
0: well. Are you again in? Where is your school?
2: Oh, I'm from SMA Negeri 2 Bau Bau.
0: Oh, Chu.
2: Yeah.
0: Bau Bau, ya. Okay. And Andre?
1: And I'm from Senior High School 4 Bau Bau.
0: Okay, 4. I'm 1. Dulu. SMA 1 Bau Bau, tapi dulu. Okay. So our topic today is dangers, the dangers of promiscuity and premarital sex, the
2: yeah.
0: challenge and the solutions. It's a heavy topic.
2: Yes.
0: Ini topik yang sangat berat and very high issue ya, and controversial as well, and masih jadi bahan perdebatan, perbincangan yang sering hampir setiap hari ya, like every day in
2: yeah.
0: Indonesia, right?
1: Yeah.
0: Okay, tarik napas dulu. Wah, okay. So, I would like to start. Saya mau mulai dari the cases, kasus, contoh kasus. Do you know guys the example of the cases happen in Indonesia or in another country atau di negara lain gitu? Let's say in Indonesia first.
1: Untuk terdekat kita, Sulawesi Tenggara, kasus pelecehan maupun kekerasan seksual itu yang tertinggi adalah kota kita sendiri, yaitu Kota Bau Bau.
0: Ya.
1: Ya, menurut penelitian dari Kementerian PPPA. Dan juga kasus-kasus tersebut yang sudah terlaporkan. Jadi kita belum tahu mengenai yang belum dilaporkan, pastinya masih okay. banyak juga. Sayangnya seperti itu, tapi untuk sekarang ini, semoga dengan beberapa tanggapan dan juga aksi dari pemerintah dan juga aksi-aksi dari pemuda-pemuda seperti forum kita, Forum Anak Kota Bau Bau.
0: Yeah, you are coming from Forum Anak Kota Bau Bau.
1: Yeah, from Anak Kota Bau Bau. Semoga angka dari semua kecemasan itu semakin menurun, terutama di
0: yes.
1: Kota Bau Bau. Malahan tertinggi dari seluruh yeah, Sulawesi Tenggara ya.
0: I guess it's 145 or 50.
1: Yeah, that's right.
0: Yeah, itu untuk Bau-Bau ya, for Bau-Bau. Dan itu kayaknya last year or two last year. I don't know, sekarang itu mungkin higher ya, baru-baru yeah. dengan baru-baru ini. Yeah.
1: Dan so kalau untuk pergaulan bebas juga, untuk free association juga cukup banyak karena menurut pandangan saya, beberapa sekolah itu malahan untuk kelas 10 pun sudah banyak melakukan.
0: Is that kelas 1?
1: Iya, yes. kelas 1 SMA. Okay. Sudah banyak melakukan aksi yang menyimpang gitu, kayak merokok, seks pranikah, bahkan sampai hamil pun SMP juga sudah ada.
0: Sudah ada ya?
1: Sudah ada,
0: okay.
1: masih SMP.
0: It's a very bad news. Harusnya kan some students, lots of students, or all of students, elementary school, junior high school, senior high school, they need to like do lots of courses, right?
1: Yes.
0: Kursus, belajar. competitions ya, perlombaan or social activities like you guys done ya. Oke.
1: Okay. Kalau untuk beberapa negara,
0: yeah, what about some countries that you know?
1: Maybe I will countries. Say this with English, yeah.
0: Yes, of course. We waited.
1: Sadly, many countries are facing increasing cases of sexual violence, harassment, and risky behavior involving teenagers.
0: Yes, that's true.
1: Even cases where both the victims and the perpetrators are underage. According to the World Health Organization, WHO, violence among children and teenagers includes bullying, dating violence, sexual harassment, and online exploitation.
0: And bullying is the most the most happening cases.
1: From the past and now, always bullying as many, a lot of accident, like harassment too.
0: And talking about that kind of bullying, di masaku itu kayaknya it seems like no one knows those kinds of bullying ya. Definisinya apa itu, contoh-contohnya itu di masaku belum ada yang tahu. Tapi juga sudah mulai since my age ya, since my schools. Nanti sekarang ya baru syukurnya itulah syukurnya ada knowledge, ilmu pengetahuan. Okay, so guys, what do you know about those kinds of sexual harassment? I mean the challenge, or the premarital sex, or the dangers of those kinds of premarital sex? Bahayanya apa sih dan tantangannya di generasi kalian dulu deh? Menurut kalian di masa sekarang?
1: Maybe Arlia will give us about
0: it's okay,
1: that.
0: You can.
2: Yeah. Okay.
0: Ini kayak ujian ya. Relax.
1: Ujian lisan.
2: Mungkin bahaya dari beberapa hal-hal tersebut ya, seperti pergaulan bebas, free sex, minum-minum, merokok, dan segala macam pergaulan-pergaulan lainnya tentunya sangat amat berdampak negatif kepada kita para remaja, teenager. Dan menurut saya juga hal tersebut seharusnya kita mesti menghindari perlaku-perlaku
0: tersebut. We should avoid them.
2: Yeah, we should avoid them. Because itu berdampak banget sama masa depan kita.
0: Of
2: apalagi
0: course.
2: Kita sebagai remaja tentu mestinya mendahulukan yang namanya pendidikan.
0: Yes.
2: Nah, juga kita mesti yang namanya mempersiapkan juga masa depan kita. Nah, sehingga hal-hal seperti kegiatan-kegiatan tersebut semestinya dihindari. Walaupun di beberapa negara mungkin sudah banyak yang melakukan, tetapi sebaiknya demi untuk menjaga keamanan diri kita sendiri juga dan masa depan kita dan orang-orang sekitar kita, ya sebaiknya hal-hal tersebut dihindari.
0: Yes, of course. Indonesia masih tertinggi kan,
2: yeah,
0: the cases. Dan ini akhir-akhir ini ya, recently this like 7 to 5 years recently, even in our city, of course, in Baobao, tinggi sekali kasusnya. Apa, what do you guys think the most significant factors that makes them the cases higher gitu? Apa sebenarnya sih yang menurut kalian, kalian kan anak-anak remaja sekarang ya, generasi saya beda, generasi saya tuh keras sekali, orang tuanya keras. Tapi sekarang gimana menurut kalian? What do you think? What makes them they are so free? Is that because the parents or there is no rules or what?
2: Sebenarnya dari dulu saya rasa kasus-kasus tersebut memang sudah sering dilakukan. Hanya saja kan kita baru yang namanya mengenal media sosial.
0: Oke. Okay.
2: Jadi hal tersebut baru-baru yang namanya terungkap.
0: Nah, oke.
2: Okay. Untuk zaman sekarang yang bisa dikatakan lebih gila lah dalam hal tersebut sehingga ramai banget ya, apalagi di media sosial. Menurut saya tuh dari diri kita sendiri. Jadi walaupun ada beberapa peraturan yang dibuat dari orang tua atau bahkan lingkungan sekeliling kita, tapi kalau misalkan diri kita sendiri yang
0: it's back on us ya.
2: Yes.
0: It's back on us.
2: Kalau misalkan dari kita sendiri yang penasaran dan ingin tahu hal-hal tersebut, jadi walaupun sudah ada peringatan beberapa peraturan dan segala macamnya,
0: they don't care.
2: Yeah.
0: They don't care. Okay.
2: Yes.
0: Okay, what do you think, Andre?
1: Kalau menurut saya, pertama itu dari orang tua.
0: Okay, from parents.
1: Karena orang tua merupakan rumah pertama bagi anak dan juga pendidikan pertama bagi anak untuk menempa ilmu maupun mencari pengalaman. Namun ada juga beberapa orang tua yang mungkin sudah berjuang sekeras mungkin karena tidak ada orang tua yang tidak menyayangi anaknya. Sayangnya anaknya kembali lagi sudah lebih mendekati ke arah pergaulan. Yeah, mereka okay. lebih mendengar kata-kata teman-teman mereka, takut ketinggalan, dan juga takut dijauhi. Apalagi orang-orang yang sudah kelamaan sendirian.
0: Kelamaan sendirian.
1: Iya, ketika mereka menemukan circle yang
0: loneliness.
1: Iya, they feel like, oh, these guys are accept me to their circle too. And then itu tanpa dia sadari ternyata circle yang dia pilih, di circle
0: good,
1: yang dia
0: yeah.
1: anggap sebagai yeah. yang nyaman buat dia secara psikologis maupun fisik, itu ternyata buruk dan
0: dangerous.
1: Juga iya,
0: yeah.

0: gitu, kompetensi.
1: Kebanyakan mereka malu.
0: Oke, okay, ya, saya
1: memiliki banyak sekali teman yang memiliki bakat terpendam seperti menggambar maupun okay. seperti public speaking too.
0: They don't have the oasis, tidak punya tempatnya. Iya.
1: Mereka tidak mungkin selain okay. tidak memiliki wadah, mereka juga tidak memiliki inisiatif untuk mengembangkan okay. itu. Mereka malu karena takut salah. Okay, yeah. Padahal salah itu adalah tempatnya belajar.
0: They don't try first ya.
1: Iya,
0: tidak
1: mereka,
0: coba dulu.
1: Mereka harusnya salah itu bukan suatu kegagalan 100%.
0: Oke, okay, betul,
1: iya.
0: betul.
1: Mereka harus terus mencoba.
0: Dan even at our phase di masa-masa kami yang we are now on doing our work, having a job, itu pasti tetap ini making mistakes
1: yeah.
0: and we learn and fix it, perbaiki lagi.
1: Yeah.
0: Jangankan kita ya, bahkan anak-anak SMP SMA pun masih harus tetap mencoba. Kalau hmm. salah ya nggak apa-apa.
1: Dan di
0: you
1: sini,
0: can try again.
1: Iya. Dan disinilah diperlukan kayak support system.
0: Iya, support system iya, yang kurang ya.
1: Iya, dari orang tua, guru,
0: okay,
1: teman.
0: Oke. Karena kalian remaja, because you guys are teenagers, what do you think the support system that you guys really need is that kayak misalnya some of your friends love doing sport. Oh, they need lapangan bola basket atau lapangan badminton atau organisasinya, or you guys love singing, you need guys tempat untuk nyanyi atau dan gimana?
2: Menurut saya untuk support system sendiri seharusnya ya seperti tadi diberikan ruang ataupun tempat untuk mengembangkan bakat-bakat tersebut.
0: Alright.
2: Selain dari itu, kita juga mesti mendapatkan support system dari beberapa orang terdekat kita, terutama keluarga.
0: Okay.
2: Seperti yang Andre bilang, ada beberapa teman-temannya atau bahkan teman-temanku sendiri yang mungkin malu atau bahkan takut untuk melakukan hal-hal seperti bakatnya mereka, karena dari cerita beberapa teman-temanku sendiri, orang-orang yang takut itu karena pertama itu dijudge sama orang tuanya sendiri atau orang
0: keluarganya. Oh, they are being judged.
2: Iya.
0: By the family.
2: Iya.
0: Parents.
2: Jadi menurut okay. saya, orang-orang yang kayak takut untuk melakukan sesuatu, bahkan takut sekali untuk dijudge, itu sebenarnya poin utama itu dari orang terdekat sendiri.
0: Oke. Okay. Jadi how do you guys coming out from those kind of problems? Because those kind of problems also happens on our generation.
2: Yes.
0: How do you guys coming out through the problems? Gimana caranya itu bisa? Apa do not care aja gitu?
2: Sebenarnya untuk do not care
0: susah.
2: Iya.
0: Karena balik ke rumah lagi nih.
2: It's so hard.
0: From school going back to home lah.
2: Yeah.
0: Pasti ketemu lagi.
2: Tapi kan ada di namanya kita ada merasa secure terhadap diri kita sendiri. Kita merasa percaya bahwa bisa jadi apa yang dikatakan orang-orang tersebut mungkin benar. Dan seperti yang Andre dan Kak Ana bilang juga bahwa setiap kegagalan kan itu adalah suatu pembelajaran.
0: Yes.
2: Nah, kalau misalkan kita merasa dibilangkan gagal dengan orang-orang sekitar kita, pasti kita kalau misalkan kita secure, kita merasa aman dengan diri kita, kita pasti menerima masukan tersebut dengan cara baik begitu.
0: Okay.
2: Sedangkan kalau misalkan kita tidak kurang dalam memahami diri kita juga, even kata-kata sedikit kecil pun itu kita sudah merasa kayak insecure sekali.
0: Okay, so it's back to ourselves, ya.
2: Yeah.
1: Yeah.
0: The first one and the second one, I still believe that it's not only back to ourselves, but also how does the government and the parents provide the environment, ya?
2: Yeah.
0: Gimana pemerintah and orang tua itu menyediakan dukungan?
2: Yes.
0: Baik itu funding, dana, kemudian juga some programs, educative programs, ya kayak olahraga, sports. Doing sports and then kayak doing music, karena harus alatnya lebih banyak ya.
2: Yeah,
0: terus and then how do you guys misalnya ada kayak kegiatan-kegiatan besar yang saya lihat kayak baca puisi, musical drama, telling stories, itu kan kompetisinya besar ya, chemical, physics, olimpiade dan lain-lain. What do you guys think in school? Fasilitasnya gimana? How do you guys being supported, just not just like being teach in the class, but also having course, for example? Because also course expensive, right?
1: Yeah.
2: Yes.
0: Okay, schools and government provided that for free for you teenagers or not? Jujur. This is the place where your voice can be listened.
1: Happily in my school, that's all as fully dibayarkan, juga disediakan.

0: Kan untuk sekolah, apalagi untuk olahraga, karena mayoritas dari sekolah saya itu mencintai olahraga, terutama futsal dan voli. Namun ada satu kekurangan.
1: What is the minus, guys? I love to hear the minus.
0: Untuk sekolah saya itu tidak bisa menganggarkan yang seperti PMR.
1: What is PMR?
0: Palang Merah Remaja. Jadi dia kayak organisasi kesehatan. Ya, mempelajari tentang kesehatan.
1: The violence support.
0: Iya. Tapi untuk menggantikan tiadaan itu, mereka SMA 4 itu mengganti dengan UKS dan juga PIK R. Ya, jadi itu
1: It's okay you say this in.
0: Iya, enggak apa-apa. Yeah, supaya okay. Iya.
1: Be listen.
0: Jadi untuk menggantikan PMR itu, solusi dari sekolah saya mengadakan pelatihan UKS, perekrutan juga anggota dari UKS tersebut untuk menggantikan PMR. Jadi ada alasan tertentu kenapa PMR tidak bisa bekerja sama dengan kami, tapi sebagai gantinya melalui UKS. Iya.
1: Okay. Is there any other educative programs that you guys in your school done, like for example learning English debate for competitions, speech competitions, I mean like lomba-lomba akademik gitu, kayak untuk persiapan olimpiade, terus debat, terus pidato, yang melatih akademi kalian, ada gak seperti itu?
2: Tentu ada, pasti. Kalau aku,
1: menurut kalian, according for in your feelings ya, and based on the data, sekolah-sekolah di Bau-Bau itu maksimal nggak sih menaikkan level prestasi akademik siswa? Karena dari yang kami cek atau lihat, yang lolos ke universitas-universitas luar itu sangat sedikit. What do you guys think? Apa yang menurut kalian ini kok hasilnya sedikit banget yang masuk di 1-2 tempat di luar gitu? Even some of them stop their school in high school levels. Bahkan ada yang berhenti di level SMA. Kenapa?
2: Menurut aku sendiri, kalau di Bau-Bau untuk SMA-SMA-nya itu jujur masih kurang. Karena kan apalagi mungkin fokusnya pemerintah di bagian-bagian pusat. Jadi untuk pendidikan dan segala macam itu masih kurang maksimal dari dibanding wilayah-wilayah pusat sendiri. Sehingga kebutuhan-kebutuhan yang para siswa inginkan atau yang butuhkan itu masih kurang sekali.
1: What's the necessity, Andre? Kalau Andre, kebutuhan kalau kalian itu apa sih?
0: Kalau kebutuhan kami lebih tepatnya ke anggaran sih.
1: Okay, financial.
0: Karena to support, kebanyakan siswa-siswa berprestasi itu dinilai yang dari segi akademik. Kayak mereka itu wajib mendapatkan beasiswa maupun bantuan dana dari segi akademik saja. Padahal kepintaran seseorang itu tidak harus selalu tentang akademik. Ada 8 jenis kecerdasan manusia, non-akademik salah satunya. Jadi saya harap pemerintah tidak hanya memperhatikan siswa-siswi yang pintar di akademik, namun di bidang lainnya juga.
1: Okay, that's true ya. All kind of bidang ya, semua bidang,
0: semua bidang.
1: Wow, that's very good. Tapi jangan terlalu serius ya kita ya. Okay, can we listen to one song? You guys want to hear one song? Taylor Swift? Because I only know Taylor Swift or Justin Bieber. Oh, okay, we have the request song ya. Thank you so much. We are going to be back again with the games.
0: See you guys.

0: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
1: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
2: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
1: Hah? Parang?
2: Iya.
1: Gergaji? Korek api? Puntung rokok?
2: Betul.
1: Dan apa maksudnya ini?
0: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

Info singkat hari ini. Membaca mampu merangsang kekuatan otak yang tidak bisa kita dapatkan dari menonton televisi atau mendengarkan musik. Sebab membaca mampu melahirkan imajinasi. Oleh karena itu, rajinlah membaca agar kekuatan otak kita tetap fit. Penelitian menunjukkan bahwa membaca mampu mengurangi tingkat kortisol dalam tubuh, menurunkan detak jantung, serta mengurangi ketegangan otot. Karena membaca dapat membuat kita merasa lebih rileks, maka kita pun bisa langsung tertidur setelah membaca. Ketika membaca, maka otak kita pun akan mencoba untuk memahami semua alur cerita dan berusaha untuk mengingatnya. Hal ini bisa disamakan dengan senam otak yang mampu meningkatkan kemampuan kita untuk mengingat.

warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yani sebagai owner dari Galeri Gora. Dengarkan terus RRI Bau-Bau di frekuensi FM 99,4 dan 97,8 MHz. Dan download aplikasi RRI Digital dan RRI News di Play Store dan App Store. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gema Saripati maju. Liputan berita Skorwil 4. Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Toli-Toli dengan Gema Saripati maju sore ini.
2: Dari sisi kelayakan berkata dari umurnya, terus tidak ada kecatatan dalam apa, pada hewan itu sendiri.
3: Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap, door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha.
4: Untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.

0: Beragam informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli dalam sajian Gema Sari Pati Maju, edisi Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya, Pariani Rauf, inilah Gema Sari Pati Maju sepekan untuk hari ini. Kita akan awali dengan informasi pertama. Pemerintah Kota Kendari memperpanjang tanggap darurat banjir 7 hari, sementara BPBD dan juga Damkarmat terus menangani banjir susulan serta pemulihan warga terdampak. Selengkapnya dilaporkan Ferry Musyafir.
1: Pemerintah Kota Kendari kembali memperpanjang status masa tanggap darurat bencana banjir selama 7 hari ke depan setelah hujan lebat kembali mengguyur wilayah Kota Kendari sejak beberapa hari terakhir. Kepala BPBD Kota Kendari, Cornelius Padang, menjelaskan keputusan tersebut diambil karena munculnya sejumlah wilayah terdampak baru akibat banjir susulan. Kawasan yang kembali terendam diantaranya berada di Kecamatan Wawua, Kadiah, Baruga, Mandonga, hingga Puatu. Cornelius menyebut data warga terdampak masih sangat dinamis, dengan catatan awal mencapai 1.339 kepala keluarga atau 5.445 jiwa. Kemudian bertambah sekitar 60 hingga 80 kepala keluarga akibat banjir susulan.
2: Kita memperpanjang ini sebenarnya karena kembalinya terjadi hujan lebat pada Sabtu malam ya, malam Minggu, sehingga terdapat wilayah-wilayah yang terdampak lagi banjir ya, khususnya di wilayah Kecamatan Wawua, Kadiah, Baruga, Mandonga, dan Puatu.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Kendari, Aryawani, mengatakan personilnya masih bersiaga penuh untuk melakukan evakuasi barang milik warga dan penyemprotan lumpur di kawasan terdampak. Menurutnya, proses pembersihan sebelumnya sempat selesai, namun hujan deras kembali memicu banjir susulan di sejumlah titik. Petugas Damkarat tercatat telah membersihkan sekitar 60 unit rumah warga di 3 kecamatan berbeda. Selain pembersihan, armada pemadam kebakaran juga dikerahkan untuk menyuplai kebutuhan air bersih bagi sanitasi di 43 rumah warga.
3: Hari ini kita nggak tahu berapa target. Cuma sebenarnya kalau bicara yang lama sudah clear. Cuma karena hujan waktu malam Minggu, ngomong lagi. Terus kalau kemarin Damkar itu menyelesaikan 60 rumah yang tersebar di 3 kecamatan. Terus menyuplai air bersih sebanyak 43 rumah. Air bersih.
1: Hingga kini, tim gabungan masih terus melakukan penanganan di berbagai lokasi terdampak banjir, termasuk pembersihan fasilitas pendidikan dan pemukiman warga. Khusus di bantaran Kali Wanggu yang kembali terendam, BPBD bersinergi dengan personel TNI dan jajaran Kodim, Angkatan Laut, serta Angkatan Udara untuk mempercepat proses penanganan di lapangan. Selama masa tanggap darurat, pemerintah juga menyiapkan tenda, posko, dapur umum, serta sejumlah personel yang siap siaga di lapangan. Reporter RRI Kendari, Ferry Musyafir, melaporkan.
0: Memasuki musim tanam padi, Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Bone kini tengah menyiapkan sejumlah langkah strategis. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
4: Memasuki masa tanam padi, pemerintah Kabupaten Bone bergerak cepat mengantisipasi kebutuhan petani. Pemka Bone kini tengah menyusun usulan tambahan kuota pupuk bersubsidi untuk diajukan kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. PLT Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan atau TPHP Bone Nurdin menyatakan, langkah ini diambil untuk memastikan stok aman dan mencegah kelangkaan saat permintaan petani meningkat. Sementara untuk harga jual, Nurdin mengungkapkan, seluruh harga pupuk subsidi di Bone tetap mengikuti standar harga nasional.
5: Jadi sementara ini kita mengusulkan tambahan nih, karena memang untuk saat ini belum tipul. Jadi saat sekarang saya sementara mengusulkan tambahan kuota di beberapa pengecer-pengecer itu nih. Jadi sementara dibikin draftnya, belum ikut tanda tangan nih, sementara. Ada sebenarnya bukan tidak cukup, tapi ada beberapa yang memang mestinya harus diminta tambahan dulu.
4: Tahun 2026, Kabupaten Bone memiliki alokasi stok pupuk untuk pupuk urea sebanyak 79.557 ton, NPK sebanyak 72.790 ton, pupuk organik 15.234 ton, serta pupuk ZA sebanyak 48,4 ton.
0: Hari pertama pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Makassar. Petugas memeriksa kesehatan hewan dan memeriksa 40 ekor sapi di Kecamatan Bontoala. Selengkapnya dilaporkan Kiswanti Ruslia.
6: Tim pemeriksa kesehatan hewan kurban kini melakukan pemeriksaan hewan di beberapa titik, salah satunya di Kecamatan Bontoala, tepatnya di samping Masjid Al-Markas. Terpantau petugas yang turun melakukan pengecekan fisik seperti memeriksa gigi, mata, kulit, dan umur. Koordinator pemeriksa hewan kurban di Kecamatan Bontoala, Telok, dan Ujung Tanah, Andi Haris, mengatakan, di hari pertama ini pihaknya memeriksa hampir 40 ekor sapi. Setiap sapi yang dinyatakan sehat dan layak disembeli diberi label berwarna kuning di tanduk sapi dan surat keterangan sehat. Dikatakan dari pemeriksaan hari pertama ini belum ditemukan hewan yang cacat.
7: Insya Allah ini kan kita sudah mulai hari pertama pemeriksaan, jadi yang kita lakukan ini namanya pemeriksaan antemortem. Kita lihat dari hewan-hewan kurban yang hidup ini, kita lakukan pemeriksaan secara fisik. Kita lihat apakah dari sisi kelayakan mereka dari umurnya, terus tidak ada catatan dalam apa pada hewannya itu sendiri. Itu setelah melalui pemeriksaan ini teman-teman dengan menghadiri dalam mahasiswa, ada beberapa orang yang turun ke lapangan, sapi-sapi yang telah dilakukan pemeriksaan dan kami anggap layak secara fisik, itu diberikan penanda tanduk apa warna kuning pada tanduknya menandakan sapi tersebut sudah layak secara fisik dikembangkan.
6: Sebelumnya Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar melepas 100 petugas pemeriksa kesehatan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 2026 di Makassar Government Center kemarin. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Perikanan dan Pertanian Kota Makassar Mirdayanti mengatakan mereka akan bertugas per hari ini 20 Mei hingga 28 Mei 2026.
8: Untuk titik-titik pada saat pemeriksaan hewan sebelum penyembelihan akan kami lakukan pemeriksaan di titik-titik penjualan yang ada di Kota Makassar. Jadi tim ini yang kami bagi 5, yang pertama itu tim Manggala dan Panakukang. Jadi tim ini akan melakukan pemeriksaan di Kecamatan Manggala dan Panakukang. Kemudian tim Rapocini, Mawajang, dan Mariso. Kemudian yang ketiga tim Tamalandria dan Biringkanaya. Dan keempat itu tim Tamalate, Ujung Pandang, dan Makassar. Yang kelima tim Bontoala, Wajo, dan Ujung Tanah. Dan ada satu tim khusus untuk di laboratorium.
6: Adapun 100 petugas ini dibagi dalam 5 tim. Mereka disebar di hampir semua kecamatan di Kota Makassar.
0: Saudara, pelaksanaan sensus ekonomi telah dimulai pada 1 Mei 2026 dan berakhir pada 31 Agustus 2026. Tentunya segala tahapan kini sedang dilakukan oleh pihak pelaksana, yaitu Badan Pusat Statistik BPS seluruh Indonesia. Lantas tahapan apa saja yang akan dilaksanakan dalam sensus ekonomi di Toli-Toli? Berikut kita dengarkan wawancara bersama Kepala BPS Muhammad Sein yang dipandu reporter Ruth Damayanti.
9: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada. Saat ini saya bersama Kepala BPS Kabupaten Toli-Toli, Pak Muhammad Sein, berkaitan dengan pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang telah dilaksanakan mulai Mei bulan Juni hingga nanti Agustus 2026. Lantas bagaimana maklumat mekanisme pelaksanaan berkaitan tersebut? Kita langsung saja bertanya dengan Pak Muhammad Sein. Ya, melalui Kepala BPS Toli-Toli nih Pak, di mana mekanisme pelaksanaan untuk sensus ekonomi 2026? Silakan Pak.
10: Terima kasih Mbak Ruth, pada para pendengar dan pemirsa dari dimanapun berada. Kami sampaikan dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Toli-Toli, sensus ekonomi 2026 sudah dimulai sejak 1 Mei 2026 hingga 31 Agustus 2026. Tahapannya ada beberapa tahapan yang harus dilewati sebelum melakukan seluruh rangkaian pendataan lengkap. Dimulai bulan Mei ini sudah dilakukan kegiatan pendataan untuk usaha besar. Usaha besar ini adalah usaha-usaha dengan omset di atas 5M, kemudian jumlah tenaga kerjanya di atas 20. Di Toli-Toli juga ada, kami sudah melakukan pendataan dengan metode ngibar atau pengisian bersama. Kemudian selain itu, di bulan Mei ini juga dilakukan rekrutmen petugas lapangan. Rekrutmen petugas lapangan di Kabupaten Toli-Toli sekarang diproses wawancara dan menunggu pengumuman petugasnya. Sebelum turun lapangan, tentunya mereka akan dilakukan mendapat pelatihan dulu secara serentak untuk mendapatkan pemahaman yang sama terkait konsep definisi lapangan yang akan mereka laksanakan pada pendataan secara door to door. Selain itu, di periode Meiji ini juga kami tetap melakukan KKD, kolaborasi, koordinasi, dan diplomasi ke baik OPD, asosiasi, maupun program-program usaha lainnya untuk mendapatkan dukungan dan mendapatkan dukungan dari mereka, itu dari baik ada OPD maupun pemerintah. Kemudian nanti di periode Juni, itu 15 Juni sampai dengan 31 Agustus 2026 akan dilakukan pendataan secara lengkap door to door ke rumah tangga dan ke usaha-usaha untuk melakukan pendataan usaha dan rumah, kondisi update rumah tangga di seluruh wilayah Indonesia dan termasuk Kabupaten Tutung.
9: Ya, yang mungkin yang ingin diketahui oleh masyarakat sendiri ya, pendengar RRI, bagaimana sensus ekonomi ini bisa bermanfaat untuk pertumbuhan ekonomi dan juga apakah akan berdampak kepada data-data pansos untuk masyarakat, saya paham Pak.
10: Jadi saya sampaikan bahwa sensus ekonomi ini nantinya akan memberikan gambaran baru itu, karena sensus ini dilaksanakan setiap 10 tahun kemudian dari 2016 ke 2020. Nah, tentunya sudah banyak perubahan, baik itu struktur ekonomi, pola perdagangan ataupun pola usaha yang terjadi, kemudian dampak COVID-19 itu juga merubah pola perekonomian ataupun usaha di Indonesia atau di secara global tentunya itu. Ini akan memberikan gambaran baru terkait kondisi ekonomi. Kemudian di sensus ekonomi ini juga akan dilakukan update rumah tangga. Nah, semua rumah tangga akan didatangi secara door to door oleh petugas lapangan kami sensus ekonomi 2020. Ini akan memberikan update terkait kondisi rumah tangga yang sebenarnya. Berikan data yang benar, berikan data yang akurat dan sebenar-benarnya serta jujur ketika petugas lapangan kami akan datang. Sensus ekonomi tentunya memiliki hubungan ya terkait juga dengan pertumbuhan ekonomi itu, karena sensus ekonomi mencakup seluruh aspek yang akan didata mulai dari pertanian sampai dengan jasa-jasa, sehingga ini akan menjadi fondasi baru, akan memberikan update terbaru terkait kondisi yang sebenarnya, sehingga ini akan jadi gambaran, akan jadi data awal bagi pertumbuhan ekonomi di sektor-sektor mana sebenarnya sekarang di Kabupaten Toli-Toli misalnya, di sektor apa sih sebenarnya memberikan kontribusi terusaha. Nah, itu akan dibandingkan tahun 2016 atau dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, itu akan memberikan gambaran baru ke kita semua, akan memberikan arah baru bagi pemerintah daerah ataupun stakeholder terkait dari hasil sensus ekonomi ini gitu. Nah, tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai tambahnya akan baru juga gitu kan ya, dari hasil sensus ekonomi ini, sehingga ini akan memberikan gambaran baru terhadap angka pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Toli-Toli dan sektor ekonomi tentunya.
9: Baik, siap. Bang Kembang Bebes, terakhir mungkin apa kapannya untuk pelaksanaan sensus ekonomi tahun 2020 ini agar hasilnya akurat, karena data yang akurat tentunya menghasilkan hasil yang akurat juga. Silakan Pak Sei.
10: Iya, kita semua berharap bahwa kegiatan ini berjalan dengan lancar dan akan dihasilkan data yang berkualitas tentunya ya. Kami sudah melakukan berbagai usaha mulai dari terkait suksesnya kegiatan sensus ekonomi ini, mulai dari persiapan, kemudian perekrutan, nanti akan ada pelatihan dan turun lapangan. Harapan kami semua tahapan ini dilalui oleh petugas dan disambut baik oleh pemerintah dan masyarakat luas, sehingga hasilnya akan menjadi baik. Hasil baik akan memberikan dasar perencanaan yang baik juga di pemerintah dan bagi semua masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perencanaan yang baik juga dari pemerintah, sehingga arah kebijakan pemerintah juga akan tepat, bukan hanya di pemerintah saja tapi ada kebijakan yang menguntungkan dan mensejahterakan masyarakat seperti
9: Baik pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, itulah hasil wawancara kita bersama Kepala BPS Kabupaten Tontoli, Pak Muhammad Seir.
11: Anda masih mengikuti liputan berita Sekor Real 4, Kemah Saripati Maju, Makassar, Kendari, Palu, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Saudara, gerakan pangan murah digelar di Bau-Bau, tekan inflasi jelang Idul Adha. Pemprov Sultra siapkan beras, minyak goreng hingga telur murah selama 3 hari untuk menjaga stabilitas harga pangan dan juga daya beli masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter RRI Bau-Bau Hairul Mulko berikut ini.
12: Ada produk komunikasi di bawah hari ini. Itu diantaranya beras yang 5 ton.
13: Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara melalui Dinas Ketahanan Pangan menggelar gerakan pangan murah di Kota Bau-Bau sebagai langkah intervensi menekan inflasi dan menjaga stabilitas pasokan pangan di daerah. Pelaksanaan gerakan pangan murah di Bau-Bau direncanakan berlangsung selama 3 hari yang dimulai pada Kamis sampai Sabtu 21 hingga 23 Mei 2026 yang dipusatkan di lapangan Lembah Hijau Kota Bau-Bau. Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Tenggara, Aristos, mengatakan kegiatan ini dilaksanakan setelah rilis BPS terbaru menunjukkan Kota Bau-Bau menjadi daerah dengan inflasi tertinggi di Sultra yang mencapai 4,08%. Atas kondisi tersebut, Gubernur Sultra, Andi Sumangoruka, langsung menginstruksikan untuk melakukan intervensi melalui gerakan pangan murah, apalagi saat ini menjelang Hari Raya Idul Adha.
12: Ada produk komunikasi bahwa hari ini itu diantaranya beras sekitar 5 ton, kemudian ada beras premium juga 2 ton, dan bawang merah, minyak goreng, karena itu yang lagi agak langka juga sekarang di masyarakat.
13: Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau Laode Darussalam menyebutkan GPM sebagai salah satu upaya pemerintah untuk menekan harga pangan dasar dan memitigasi dampak kenaikan harga pangan seperti beras, gula pasir, minyak goreng, bawang merah, bawang putih, telur ayam, dan pangan lainnya. Sekda berharap GPM dari Pemprov Sultra ini bisa bermanfaat untuk masyarakat, terutama ibu-ibu yang sangat bersemangat berkunjung untuk berbelanja kebutuhan rumah tangga.
14: Untuk itu apresiasi kata terima kasih kepada Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah menjadikan Bau-Bau sebagai pasar gerakan pasar murah. Ini sangat bermanfaat kita, apalagi saat menjelang lebaran seperti ini ya. Dan mudah-mudahan juga ini masyarakat kita tidak terburu-buru belanja. Karena ternyata ini gerakan pasar murahnya 3 hari. Dan harganya lebih murah dari harga yang sesungguhnya. Sehingga masyarakat kita bisa tertolong. Untuk itu sekali lagi, pemerintah Kota Bau-Bau memberikan ucapan terima kasih yang
13: dalam gerakan pangan murah, pemerintah menyediakan berbagai kebutuhan pokok dengan harga di bawah harga pasaran. Di antaranya beras premium 10 kg seharga Rp153.000, beras SPHP 5 kg Rp58.000, minyak kita 1 liter Rp15.000, terigu Rp10.000, gula pasir 1 kg Rp18.000, bawang merah Rp23.000 per setengah kilo, bawang putih Rp20.000 per setengah kilo, serta telur ayam Rp48.000. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan.
0: Saudara, terbukti terlibat, Kejaksaan Negeri Sigi menetapkan MA dan I sebagai tersangka kasus korupsi berupa pungutan liar terhadap proyek di Dinas Peternakan Kabupaten Sigi. Berikut dilaporkan Nita Surbakti.
15: Kejaksaan Negeri Sigi berhasil mengungkap kasus dugaan praktik pungutan liar dalam proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan di Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi. Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra mengatakan, modus permintaan fee proyek hingga 10 sampai dengan 20% kepada penyedia kegiatan menjadi temuan utama pihaknya dalam kasus tersebut. Irwan mengungkapkan perkara tersebut bermula dari proyek pembangunan dan pengadaan olahan pakan pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi tahun anggaran 2023 dan 2024. Kegiatan ini meliputi konsultansi perencanaan, pembangunan gedung olahan pakan, pengadaan peralatan hingga konsultansi pengawasan. Namun dalam pelaksanaannya, penyidik menemukan dugaan adanya praktik permintaan sejumlah uang kepada para penyedia proyek. Berdasarkan alat bukti yang telah dikumpulkan, penyidik menetapkan dua tersangka, masing-masing MA selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi, dan I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi.
16: Berdasarkan hal sebagaimana tersebut, penyidik pada seksi tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Sigi menyimpulkan bahwa telah diperoleh alat bukti yang cukup untuk menaikkan status sebagai tersangka, yaitu satu, saudara MA dengan jabatan selaku Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B01/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026. Tersangka yang kedua, yaitu saudara I selaku Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Sigi berdasarkan surat penetapan tersangka nomor B02/P.2.20/FT.2/05/2026 tanggal 19 Mei 2026.
15: Kepala Kejaksaan Negeri Sigi Irwan Ganda Saputra menjelaskan praktik tersebut diduga dilakukan oleh MA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Bidang Pembibitan dan Produksi Ternak sekaligus PPTK atas perintah IH yang saat itu menjabat Sekretaris Dinas sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran KPA. Ditambahkan dari hasil pemeriksaan untuk pekerjaan konsultansi perencanaan, pengadaan peralatan, dan konsultasi pengawasan tahun 2024, penyedia diminta menyerahkan fee hingga 20% dari nilai pekerjaan setelah pajak. Sementara pekerjaan fisik tetap dipatok 10%. Dari hasil penyidikan sementara, total uang yang diduga terkumpul dari praktek tersebut mencapai sekitar Rp767.750.000. Untuk kepentingan penyidikan, kedua tersangka langsung ditahan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2A Palu selama 20 hari ke depan terhitung mulai 19 Mei hingga 7 Juni 2026. Kejari Sigi memastikan kasus tersebut masih terus dikembangkan dan tidak menutup kemungkinan adanya fakta maupun pihak lain yang akan turut diperiksa dalam perkara tersebut.
0: Saudara, jelang Idul Adha, Pemkab Mamuju pastikan harga bahan pokok tetap stabil. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rusdiansa.
17: 2H-1, H+1, H+2. Jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah Kabupaten Mamuju bergerak cepat memastikan stabilitas harga pangan di pasaran. Wakil Bupati Mamuju Yuki Permana turun langsung.

0: Tingkir sudah menembus angka Rp50 hingga Rp60.000 per kilogram dari harga normal yang sebelumnya hanya berkisar di angka Rp35.000.
1: Untuk harga tomat sama lombok itu seperti apa?
2: Kalau harga tomat Rp25.000, sedangkan harga cabai keriting Rp50.000, kalau sedangkan harga cabai besar Rp60.000 per kilo untuk hari ini.
1: Sebelumnya
2: harga di sekitaran Rp35.000.
1: Diprediksi sampai kapan naiknya harga cabai?
2: Mungkin H-1.
1: H-1?
2: Iya.
0: Selain cabai dan tomat, Jamal menambahkan bahwa untuk komoditas beras harganya bervariasi tergantung kualitas. Untuk beras premium kemasan 25 kg saat ini dijual seharga Rp385.000. Sedangkan untuk jenis medium dipatok Rp350.000 per 25 kg. Untuk beras program SPHP, para pedagang masih menjual sesuai ketentuan yakni Rp60.000 per 5 kg. Sementara untuk komoditas minyak goreng subsidi atau minyak kita, pedagang mengaku stoknya kini mulai terbatas dan dijual dengan harga Rp15.700 per liternya. Pedagang memprediksi tren kenaikan harga bumbu dapur ini masih akan terus merangkak naik hingga satu hari menjelang Idul Adha. Menyikapi kondisi tersebut, Wakil Bupati Yuki Permana meminta masyarakat untuk tidak panik karena pemerintah daerah terus berupaya menjaga ketersediaan barang agar tidak terjadi kelangkaan.
1: Pak, tadi terkait harga cabai dan harga tomat katanya mau naik lagi, Pak. Seperti apa, Pak? Pedagang tadi.
3: Iya, kita berupaya agar supaya memang makin ke belakang, makin dekat dengan Idul Adha, pasti trennya akan naik. Tapi kita berupaya sedapat mungkin, pemerintah kabupaten bekerja sama-sama seluruh stakeholder yang ada untuk bisa menekan. Kalaupun ada naik-naiknya dikit-dikit lah, jangan sampai naik jomplang sekali. Kita berharap imbauan ke masyarakat tetap tenang, tetap ini beraktivitas sesuai dengan sedia kala, karena kita semua berupaya untuk menjaga stabilitas harga. Semua tersedia, bahan-bahan pokok kita tidak ada yang langka. Itu masalah kalau ada yang langka. Jadi masyarakat tetap tenang, semua kebutuhan tetap aman sampai setelah juga Lebaran, jadi aman.
0: Selain itu, Pemkab Mamuju juga memastikan akan ada penambahan kuota gas LPG 3 kg pada H-2 dan H-1 Lebaran untuk mengantisipasi tingginya permintaan warga. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
4: Saudara, berikut kita ikuti News Feature. Sekolah Rakyat menjadi ruang tumbuh harapan anak-anak Tojo Una-Una bersama reporter Rahmawati.

Hampir 8 bulan telah berlalu sejak Sekolah Rakyat Terintegrasi Kabupaten Tojo Una-Una mulai beroperasi. Dalam rentang waktu tersebut, terdapat proses yang berjalan perlahan, tidak selalu tampak, namun meninggalkan makna yang mendalam bagi mereka yang menjalaninya. Program ini merupakan inisiasi Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan rentan di berbagai daerah di Indonesia. Melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, Sekolah Rakyat dirancang tidak hanya sebagai ruang belajar, tetapi juga sebagai sistem terpadu yang mencakup pendidikan, pengasuhan, serta pemenuhan kebutuhan dasar peserta didik. Di Kabupaten Tojo Una-Una, Sekolah Rakyat Terintegrasi mulai berjalan dengan memanfaatkan gedung balai latihan kerja di Desa Kajulangko, Kecamatan Ampanatete sebagai lokasi sementara. Ruang yang sebelumnya digunakan untuk pelatihan kerja kini beralih fungsi menjadi tempat belajar sekaligus asrama bagi anak-anak. Sebanyak 100 peserta didik mengikuti program ini, terdiri dari jenjang sekolah dasar, sekolah menengah pertama, dan sekolah menengah atas. Mereka berasal dari berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan dan desa-desa yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan. Di balik angka tersebut, terdapat 100 perjalanan yang berbeda, 100 latar belakang kehidupan yang kini dipertemukan.

0: dilakukan dalam satu ruang yang sama. Ada yang untuk pertama kalinya tinggal jauh dari orang tua, ada yang belajar menyesuaikan diri dengan lingkungan baru, dan ada pula yang perlahan kembali menemukan semangat belajar yang sempat meredup. Di antara 100 peserta didik tersebut, terdapat satu nama yang menjadi salah satu potret perjalanan program ini. Ia adalah Miftah, siswa asal Desa Loe, Kecamatan Walia, Kepulauan. Miftah tumbuh dalam kondisi yang tidak selalu mudah. Seperti banyak anak lainnya, ia pernah berada pada titik ragu terhadap keberlanjutan pendidikannya. Namun, kehadiran sekolah rakyat menjadi titik perubahan yang perlahan mengarahkan kembali langkahnya. Pada awal mengikuti pendidikan di sekolah rakyat, Miftah harus beradaptasi dengan kehidupan baru asrama, jauh dari keluarga, dalam lingkungan yang berbeda. Ia belajar menyesuaikan diri dengan ritme kehidupan yang lebih teratur, disiplin, dan mandiri.
1: Waktu hari itu, ada pendamping PKH yang bernama Ibu Susi. Di situ dia sedang mendata ke pulau-pulau. Dan dia menawarkan saya untuk masuk di sekolah rakyat ini. Yang katanya akan dibiayai sampai kuliah. Di situ awalnya saya menolak. Terus pas di situ, Bu Susi terus-menerus menceritakan tentang bagaimana kondisi sekolah rakyat itu seperti apa. Di situ saya pun mau untuk masuk di sekolah rakyat ini. Ya, saya memang awalnya sekolah di kampung, kelas 3 SMA. Akhirnya bisa sudah pembukaan sekolah rakyat, saya masuk di sekolah ini.
0: Bagi Miftah, sekolah rakyat menjadi ruang yang membuka kembali kesempatan untuk belajar tanpa beban biaya yang selama ini menjadi kekhawatiran. Ia menyadari bahwa kesempatan tersebut tidak dimiliki oleh semua anak, sehingga ia berusaha menjalaninya dengan sungguh-sungguh. Saat ini Miftah berada di penghujung masa pendidikannya di jenjang sekolah menengah atas. Ia hanya selangkah lagi menyelesaikan pendidikan pada tahun ini. Lebih dari itu, ia menjadi satu-satunya angkatan pertama di sekolah rakyat terintegrasi yang akan lulus tingkat SMA di Kabupaten Tojo Una-Una.
1: Bikin kita di sini adalah dengan lingkungan pertemanan salah satunya dan dewan staf guru yang selalu kasih dukungan, support, itu membuat saya nyaman di sini. Kualitasnya sangat terjamin sekali, bisa dibilang dari ujung kaki sampai ujung rambut disediakan. Iya, seperti kalau sudah jauh dari orang tua kan pasti merasakan nantinya namanya rindu kan. Tapi di situ saya terus berpikir untuk kalau saya terus-menerus tinggal bersama orang tua, kapan saya bisa menjelajahi dunia ini dan terus berkembang. Jadi rindu kepada orang tua itu harus dikesampingkan dulu untuk bisa mencapai cita-cita.
0: Pencapaian ini tidak hanya menjadi perjalanan pribadi Miftah, tetapi juga bagian dari perjalanan 90 anak lainnya yang menempuh pendidikan di tempat yang sama. Masing-masing membawa cerita, tantangan, dan harapan yang berbeda, namun berjalan dalam satu sistem yang sama.
1: Pilihan saya ada dua, di masuk di jurusan psikologis dan HI di kampus Brawijaya Malang. Iya, dibiayai. Dan saya kepada kedua orang tua saya, jangan dulu rindu, biar saya saja yang merindukan kalian. Karena di sini juga saya belajar menjauh dari kalian untuk membahagiakan kalian.
0: Hampir 8 bulan berjalan, sekolah rakyat terintegrasi di Tojo Una-Una masih terus bergerak dalam prosesnya. Belum sempurna, namun perlahan menunjukkan arah yang jelas. Di dalamnya terdapat 100 anak yang sedang diberi ruang untuk tumbuh, belajar, dan melanjutkan perjalanan hidup mereka. Dan di antara mereka, Miftah menjadi salah satu gambaran perjalanan itu. Tentang kesempatan yang kembali hadir, tentang langkah yang tidak lagi sendiri, dan tentang masa depan yang perlahan diberi waktu untuk tumbuh. Demikian feature produksi RRI Ampana. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Saudara News Wicara sore hari ini sekaligus mengakhiri kebersamaan kita dalam Gemasari Pati Maju sepekan untuk sore hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Mariani Rauf menyampaikan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
3: Demikian telah Anda ikuti Gemasari Pati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

0: Pulau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua

Tidak ada yang pantas kita sombongkan di dunia ini. Wajah yang cantik suatu saat akan menua dan memudar. Harta yang banyak tidak dapat dibawa mati, hanya mengantar sampai di pekarangan kuburan. Kekuasaan dan jabatan suatu saat akan hilang. Kecerdasan akan hilang juga seiring bertambahnya umur dan semakin tua, dan sebagainya. Suatu saat, manusia akan kembali menjadi tanah, sebagaimana sebelum penciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kitabnya, "Dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya kamu sekali-kali tidak dapat menembus bumi, dan sekali-kali kamu tidak akan sampai setinggi gunung." Quran Surah Al-Isra ayat 37.

Dari Abu Hurairah, beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya amal hamba yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat adalah sholatnya. Apabila sholatnya baik, dia akan mendapatkan keberuntungan dan keselamatan. Apabila sholatnya rusak, dia akan menyesal dan merugi. Jika ada yang kurang dari sholat wajibnya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan, 'Lihatlah, apakah pada hamba tersebut memiliki amalan sholat sunnah?' Maka sholat sunnah tersebut akan menyempurnakan sholat wajibnya yang kurang. Begitu juga amalan lainnya seperti itu. Maka, bila mana sholat seseorang itu baik, maka baik pula amalannya. Dan bila mana sholat seseorang itu buruk, maka buruk pula amalannya." Hadis riwayat At-Tabarani.

dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi di hari Jumat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan dipancarkan cahaya di antara dua Jumat." Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi yang disahihkan oleh Al-Albani. Ada dua penafsiran apa yang dimaksud dengan cahaya dalam hadis ini. Pertama, cahaya maknawi atau yang tidak terlihat. Maksudnya, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan diberikan cahaya untuk terhalang dari melakukan maksiat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan ketaatan antara dua Jumat tersebut. Imam An-Nawawi ketika menjelaskan hadis ini tentang keutamaan membaca surah Al-Kahfi, beliau mengatakan, dia akan terhalang dari maksiat dan terhenti dari melakukan kejelekan dan mungkar, lalu diberikan petunjuk kepada kebenaran. Kedua, cahaya hakiki, yaitu cahaya yang akan menyinarinya di hari Jumat. Syekh Muhammad Saleh Al-Munajjid mengatakan, makna yang kedua ini lebih dekat dengan kebenaran, karena sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Siapa yang membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka akan memancar cahaya dari bawah kakinya sampai ke langit, dan akan meneranginya kelak pada hari kiamat, dan diampuni dosanya antara dua Jumat." An-Munziri berkata, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Bakar bin Mardawai dalam tafsirnya dengan isnad yang tidak apa-apa. Dari kitab At-Targhib wa Al-Tarhib.

Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berkata baik atau ia diam." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

sebaik-baik manusia menurut hadis sahih. Dari yang diterangkan hadis riwayat Bukhari, ada tiga termaksud golongan manusia terbaik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam membayar dan mengembalikan hutang." Sedangkan yang diterangkan pada hadis riwayat Tirmizi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling boleh diharapkan kebaikannya dan aman dari keburukannya." Tidak hanya itu, dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap ahli keluarganya." Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam Sahih Al-Jami dan Targhib wa Tharib, "Sebaik-baik kalian adalah orang yang memberi makan kepada orang yang lain serta menjawab salam. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik dalam meluaskan tempat bagi orang yang masuk dalam saf sholat berjamaah." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda pada Sahih Al-Jami, Sahih Adabul Mufrad, "Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi orang lain. Sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap sahabatnya. Sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah orang yang paling baik terhadap tetangganya. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang memiliki hati yang makmum dan lisan yang jujur." Para sahabat bertanya, "Lisan yang jujur kami paham. Maka apa yang dimaksud dengan hati yang makmum?" Baginda Rasulullah bersabda, "Orang yang memiliki hati bersih dan bertakwa, tidak ada dosa, tidak berbuat zalim, serta tidak ada kebencian dan hasad." Pendengar kaum muslimin dan muslimah yang insya Allah dirahmati oleh Allah, semoga Allah Ta'ala menjadikan kita semua sebagai hamba-hambanya yang terbaik dan dikasihi. Amin ya Rabbal Alamin.

Tidak ada masalah bagi seseorang jika hendak bersedekah untuk membagikan pahala sedekah tersebut bagi kedua orang tuanya. Jika keduanya muslim, maka pahala sedekah tersebut milik kedua orang tuanya, dan ia mendapatkan pahala seperti kedua orang tuanya tanpa mengurangi sedikit pun dari pahala kedua orang tuanya. Hadis riwayat Imam Tabrani.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala berfirman, Aku sesuai persangkaan hambaku. Aku bersamanya ketika ia mengingatku. Jika ia mengingatku saat bersendirian, aku akan mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, aku akan mengingatnya di kumpulan yang lebih baik daripada kumpulan malaikat. Jika ia mendekat kepadaku sejengkal, aku mendekat kepadanya sehasta. Jika ia mendekat kepadaku sehasta, aku mendekat kepadanya sedepa. Jika ia datang kepadaku dengan berjalan biasa, maka aku akan mendatanginya dengan berjalan cepat. Hadis riwayat Bukhari 6970 dan Muslim 2675.

Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Bertakwalah kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Niscaya itu akan menghapusnya. Dan bergaulah dengan manusia yang memiliki akhlak yang luhur." Hadis riwayat Tirmizi. FM.

kisah inspiratif hari ini. Di suatu desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal itu terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang seketika tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir, para penduduk desa masih juga tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketiga, cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama. Namun, respon yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya kepada cendekiawan yang membacakan cerita lelucon yang sama. Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan yang sama. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat. Jika pada lelucon yang sama kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali, namun kenapa dengan masalah yang tetap sama bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Pendengar, tanpa sadar kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan, kita kerap berfokus terhadap masalah, bukan bagaimana cara untuk menyelesaikan masalah. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar di manapun Anda berada. Senang dan bahagia rasanya kembali hadir menemani ruangan dengan Anda di segmen Captain malam ini hingga akhir siaran nanti. Dan juga saya ditemani oleh rekan operator ada Bang Alam di penata musik kita. Nah pendengar, mengawali kebersamaan saya di ruangan dengan Anda di segmen musik dan informasi. Nah sebelum itu kita cek fakta dulu nih. Di mana nih pendengar? Belakangan ini beredar sebuah video di media sosial TikTok yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Republik Indonesia Purbaya Yudi Sadewa ini menyebutkan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara atau ASN termasuk PNS, P3K, anggota TNI dan Polri ini akan dipangkas. Nah, tapi setelah ditelusuri informasi tersebut dipastikan tidak benar atau hoax. Dilansir dari tirto.id, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa ini justru menegaskan bahwa kabar mengenai pemangkasan gaji ke-13 itu tidak benar pendengar. Pemerintah memastikan proses pencairan gaji ke-13 tetap berjalan dan direncanakan cair pada awal Juni 2026. Nah, pendengar, di tengah derasnya arus informasi di media sosial, kita semua diimbau untuk lebih bijak dalam menerima dan membagikan informasi. Pastikan selalu mengecek kebenaran berita melalui sumber resmi dan media terpercaya agar tidak mudah terpengaruh kabar palsu atau hoax pendengar. Tetap bersama di Riri Bobo, sumber informasi terpercaya untuk Anda. Selanjutnya kita akan ada di musik dan informasi. Akan ada informasi-informasi menarik seputar Kepulauan Buton. Jadi untuk itu, tetap terus di RRI Bau-Bau.

0: Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
1: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.

0: orang tahu aturan gak sih? Asal serobot saja.
1: Sorry, saya terburu-buru.
2: Pak, antri dong.
0: Stop.
1: Anak kecil, minggir kamu.
3: Coba deh bapak baca tulisan itu.
1: Jaga ketertiban, harap antri.
3: Nah, itu bapak bisa baca.
1: Anak kecil, kamu ini.
0: Memangnya enak dipermalukan anak kecil.
2: Malu itu berat lho pak.
4: Budaya antri sangat sederhana tapi tidak mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Padahal budaya antri memberi banyak hal positif. Seperti melatih kita memanage waktu, belajar sabar menunggu, serta menumbuhkan rasa solidaritas terhadap sesama.
3: Anak kecil aja tahu.
4: Budaya antri penting ditanamkan sejak dini.
5: Jadikan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.
6: Pendengar dari Bau-Bau, semoga malam Anda tetap hangat, santai, dan penuh semangat. Meski cuaca di beberapa wilayah Sulawesi Tenggara malam ini cukup dinamis ya pendengar. Nah pendengar, sebelum kita lanjut menikmati deretan lagu pilihan malam ini, ada informasi cuaca terbaru dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG. Untuk wilayah Sulawesi Tenggara, tepatnya hari Senin esok,

25 Mei 2026, di mana BMKG memperkirakan pada pagi hari hujan ringan terjadi di wilayah Kolaka Utara, Konawe Kepulauan, dan Wakatobi. Sementara wilayah lainnya umumnya berada dalam kondisi cerah berawan hingga berawan, pendengar. Nah, kemudian memasuki siang hingga sore hari, intensitas hujan ini meningkat di sejumlah daerah. Hujan sedang diperkirakan terjadi di wilayah Kolaka Utara, sedangkan hujan ringan berpotensi mengguyur Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Muna, Muna Barat, Bau-Bau, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, hingga Buton Selatan. Nah, untuk malam hari, sebagian besar wilayah Sulawesi Tenggara diperkirakan berawan. Namun dini hari, hujan ringan masih berpotensi terjadi di wilayah Kolaka Utara. BMKG juga mencatat suhu di Sulawesi Tenggara ini berada di kisaran 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembaban udara antara 60 sampai 95%. Sementara arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 sampai 20 km per jam. Nah, pendengar RRI, khusus untuk masyarakat di wilayah Kolaka Utara ini dihimbau agar tetap waspada terhadap potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan angin kencang, terutama pada siang sampai sore hari. Bagi pengguna jalan maupun para nelayan, jangan lupa selalu memperhatikan perkembangan cuaca sebelum beraktivitas demi keselamatan bersama. Oke, baik, pendengar, tetap bersama kami di RRI Bau-Bau, karena setelah ini sudah ada lagu-lagu pilihan yang siap menemani malam Anda. Jangan kemana-mana ya, tetap di RRI Bau-Bau.

0: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
1: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai kejadian seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
2: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Mbak, tolong jagain Ade dulu ya. Jangan lupa vitaminnya, Mbak. PR-nya juga sekalian dicek ya. Ade, nurut sama Mbak ya.
1: Iya, Ma.
0: Mama ke kantor dulu ya. Ayo, salim dulu, Dek.
1: Ma.
0: Iya, Dek.
1: Kalau gelang yang Mama pakai ini, boleh dititip sama Mbak juga.
0: Jangan, Dek. Gelang ini kan mahal dan berharga.
1: Terus, kalau Ade, berharga juga kan?
0: Hah? Sebesar apapun penghasilan kita bekerja di luar rumah, tidak akan bisa mengganti peran kita sebagai orang tua. Hari ini, sudahkah kita meluangkan waktu untuk keluarga?

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Ih, biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Ama, kecerewetmu. Kalah-kalah mama saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Ini ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Radio Republik Indonesia Bau-Bau terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami tepatnya di RRI Bau-Bau. Dan sebelum kita lanjut ke lagu berikutnya, pendengar, ada informasi menarik dari Kabupaten Buton Tengah menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Warga Kabupaten Buton Tengah tahun ini menerima bantuan kemasyarakatan berupa sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia dengan ukuran yang cukup fantastis. Sapi kurban jenis limosin ini memiliki bobot mencapai 930 kg dan didatangkan langsung dari Kabupaten Muna Barat. Nah, rencananya hewan kurban jumbo ini akan diserahkan langsung oleh Bupati Buton Tengah kepada Panitia Masjid Al-Kautsar di Kampung Nelayan, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka pada hari Senin esok 25 Mei 2026. Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Buton Tengah Pemran mengatakan bahwa bantuan sapi presiden tahun ini dipusatkan di Kecamatan Mawasangka, berbeda dengan tahun sebelumnya yang disalurkan di Kecamatan Lakudo. Nah, selain itu, pendengar RRI, sapi kurban tersebut juga sudah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dipastikan aman dari penyakit hewan menular. Tim peternakan nantinya juga akan melakukan pengawasan ketat saat proses penyembelihan hingga pemeriksaan daging setelah pemotongan agar aman dikonsumsi masyarakat. Menariknya lagi nih pendengar, meskipun telah memasuki masa purnabakti sejak Mei 2026, Pemran masih dipercaya untuk mengawal pelaksanaan bantuan kemasyarakatan sapi kurban presiden hingga selesai. Semoga bantuan ini bisa membawa berkah dan kebahagiaan bagi masyarakat yang menerima di momen Idul Adha tahun ini. Oke, baik pendengar, setelah informasi tadi kita kembali hadirkan lagu pilihan malam ini yang semoga bisa menemani suasana santai Anda.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Nah, pendengar, dibalik geliat ekonomi kota bau-bau yang terus bergerak, ternyata ada tantangan besar yang sedang dihadapi para pelaku usaha kecil di kota bau-bau. Berdasarkan informasi dari Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau, sekitar 98% pelaku usaha di daerah ini merupakan UMKM. Namun sayangnya, pendengar, yang benar-benar mampu bertahan dan aktif secara berkelanjutan saat ini baru sekitar 23% saja. Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi, dan UKM Kota Bau-Bau, Ibu Suwarmawati mengatakan, keterbatasan modal, konsistensi produksi, hingga tekanan ekonomi ini menjadi tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM lokal. Nah, padahal pendengar, UMKM punya peran penting untuk menjaga perputaran ekonomi masyarakat. Karena itulah pemerintah terus melakukan pembinaan dan pendampingan agar usaha-usaha kecil di Kota Bau-Bau ini bisa terus berkembang dan bertahan dalam jangka panjang. Nah, tidak hanya itu, pemerintah bersama pihak kepolisian juga terus melakukan pengawasan distribusi pangan untuk mencegah penimbunan dan permainan harga di pasaran. Bahkan kini tersedia QR kode pengaduan konsumen yang ditempel di sejumlah toko dan warung, sehingga masyarakat bisa langsung melapor jika menemukan harga yang tidak wajar. Nah, pendengar, semoga langkah ini bisa membantu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendukung para pelaku usaha lokal agar terus tumbuh dan berkembang. Oke, baik, ini satu informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di segmen musik dan informasi. Dan selanjutnya, kita jelang pukul 20 waktu Indonesia Tengah, kita akan mengikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Jadi untuk itu, tetaplah terus di RRI Bau-Bau.

0: Oke, baik, pemirsa, saat ini kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengupdate informasi seputar Indonesia dan juga mancanegara. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
2: Mengucapkan terima kasih kerjasama koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita ini kepada Bapak Presiden atas arahannya.
3: Sudah 3 bulan kebelakang, mulai yang awal tahun itu mulai
1: kita menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
4: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
5: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya. Kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
4: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
5: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
4: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
5: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
6: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi, jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya sempat diinjak juga dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
5: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika. Andre Prasetyo
7: Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari iNews. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
8: Kemarin sempat 1.350.
9: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
10: Naik harga anu cil emas
8: turun. Kemarin sempat 1.350.
10: Emas apa itu?
8: Ya ini 375.
10: Oh, berapa hari sudah turun cil?
8: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai sebulan.
10: Emas apa aja yang ada di sini, Cem?
8: Yang
10: 4.23.75. Emas 99 berapa, Cem?
8: 99.255.
9: Sementara itu, bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
11: Harga buah lagi dadakan turunnya. Mana bisa kita, itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau kami ini kan belinya keuntungan 500 itu kotor.
9: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
12: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
13: Jadi itu dampak jopang lah kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, lain perusahaan kalau lah penggilingan padi nih seapa dah, baninya kada banyak, kampungan jadinya dan partai.
14: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
13: 5 liter pang sehari, amun banyak, amun sekaung dua kaung nih, kayak apa, kada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar gitu nah. Aku berbagi dua yang menggawikannya, kada ada lagi pang minyak tuh, aku hilang, kada kau menapalakan juga aku. Bandingnya kada banyak air sehari di pabrik. Paling dua karung, tiga karung itu dingin, kada kau ditapalakan.
12: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per borongan. Hal ini karena mayoritas mesin pertanian beroperasi menggunakan solar.
15: Nah itu kasihan, jadi kasihan yang seperti kayak penggilingan padi, traktor, komben itu kesian. Harganya yang melangit.
14: Tapi itu pengaruh emang ke harga benihnya itu naik justru macam?
15: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya tuh harga panen, harga memabrik, anu padinya. Nah, harga lahan lagi pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik kan gitu.
12: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukmanul Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
16: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Dapat kami informasikan pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj yang juga Koordinator Media Center Haji PPIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
17: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48, 47, 48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi, tidak kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongannya.
16: Dan dengar petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PPIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan konsumsi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PPIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip gini PPIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada 9 Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan rangkaian ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam fikih haji, kesulitan dapat menghadirkan kemudahan sehingga jemaah yang dengan keterbatasan diperbolehkan mengambil skema khusus saat puncak haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku. Berikut laporan Ana Kusuma.
18: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
19: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
18: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
20: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
21: 50?
20: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
18: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Anu Husuma melaporkan.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
22: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
23: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilahnya didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
22: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
24: Kertas itu jadi sahabat saya. Kenapa enggak kisahku saja yang aku tulis di buku gitu? Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman yang waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan diijoi Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan seorang YouTuber. Dia mempromosikan itu ke para TKW. Akhirnya buku Memang Aku Berbeda ini sampailah ke luar negeri. Itu awal mula buku saya sampai luar negeri. Dan awal mula kenapa saya menulis juga.
22: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi. Namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
25: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih, di pesisir barat Papua Barat Daya, dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Informasi dari luar negeri, Perdana Menteri Pakistan Shahbaz Sharif menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kendali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. 1 poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Oke, baik pendengar, sekarang kembali bersama Rari Bau-Bau. Dan baru saja kita ikuti penyampaian Warta Berita Sentral bersama Pro 3 Jakarta. Sajian musik-musik pilihan dan juga beberapa informasi masih akan terus hadir menemani ruang dengar Anda. Jadi itu tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan.

Oke, baik, pendengar RRI Bobo dimanapun Anda berada, kembali bersama saya di segmen musik dan informasi malam hari yang menemani waktu istirahat Anda dengan alunan lagu pilihan dan juga kabar terkini dari kota Bobo dan sekitarnya. Semoga malam ini tetap semangat, santai dan penuh inspirasi ya pendengar. Nah pendengar, di tengah upaya pembangunan kesehatan masyarakat, pemerintah kota Bobo terus mendorong kolaborasi bersama organisasi profesi kesehatan, salah satunya melalui peran Persatuan Dokter Gigi Indonesia atau PDGI Cabang Kota Bau-Bau. Nah, Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau menegaskan bahwa PDGI memiliki peran strategis untuk mendukung pembangunan kesehatan masyarakat, khususnya dalam pencegahan stunting melalui penguatan layanan kesehatan gigi dan mulut. Hal tersebut disampaikan saat menghadiri pelantikan pengurus PDGI Cabang Kota Bau-Bau periode 2025 hingga 2030 yang dirangkaikan dengan seminar Bau-Bau Dentistry 2026 serta rapat kerja pengurus di Aula Palagimata tepatnya hari Sabtu 23 Mei 2026. Nah, dalam sambutannya pendengar, Sekda Kota Bau-Bau menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pengurus yang baru dilantik, di mana menurutnya amanah dalam organisasi profesi bukan hanya sekedar jabatan, tetapi juga tanggung jawab moral dan profesional untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, khususnya kesehatan gigi dan mulut. Nah, pendengar RRI, kesehatan gigi dan mulut ini ternyata memiliki pengaruh besar terhadap kualitas hidup masyarakat, termasuk tumbuh kembang anak. Gangguan kesehatan gigi bisa mempengaruhi pola makan, memicu infeksi berulang, hingga berdampak pada status gizi anak. Nah, karena itu, dokter gigi dinilai memiliki posisi penting untuk mendukung percepatan penanganan stunting. Pencegahan stunting sendiri tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi, tetapi juga kesehatan secara menyeluruh, termasuk kesehatan rongga mulut, ibu hamil, balita, dan anak usia sekolah. Nah, Sekda juga menambahkan bahwa pembangunan sumber daya manusia menuju visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan kolaborasi seluruh elemen, termasuk organisasi profesi kesehatan. Hal ini juga sejalan dengan arah pembangunan nasional melalui Astacita yang menempatkan penguatan layanan kesehatan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat sebagai prioritas utama. Pemerintah Kota Bau-Bau berharap PDGI Cabang Kota Bau-Bau bisa menjadi mitra strategis dalam memperluas edukasi kesehatan gigi, meningkatkan pelayanan promotif dan preventif, hingga memperkuat pengabdian masyarakat di wilayah sekolah maupun kawasan pesisir. Nah, selain itu, pendengar, seminar Bau-Bau Dentistry 2026 juga diapresiasi sebagai ruang ilmiah untuk memperbarui pengetahuan, memperkuat kompetensi, dan membangun jejaring profesional di kalangan dokter gigi. Dan pendengar, semoga melalui kegiatan ini lahir berbagai program yang realistis, terukur, dan memberikan dampak langsung bagi masyarakat khususnya di Kota Bau-Bau. Oke, usai informasi malam ini kita kembali hadirkan lagu pilihan terbaik untuk menemani malam Anda. Tetap bersama kami di RRI Bau-Bau.

0: Hutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

Pernahkah kamu berpikir kemana perginya sampah plastik yang kita buang setiap hari? Satu bungkus plastik mungkin terlihat sepele, tapi jika dibuang sembarangan, dampaknya bisa sangat merusak lingkungan. Sampah yang menumpuk dapat menyebabkan banjir, pencemaran tanah, bahkan mengganggu kesehatan kita. Udah, jangan ditunda lagi. Mulai buang sampah pada tempatnya, pilah sampah organik dan non-organik, serta kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Sederhana kan? Ingat, lingkungan yang bersih bukan hanya nyaman dipandang, tapi juga buat hidup kita lebih sehat dan berkualitas.

Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.

0: teman-teman Produa, siapa nih ya kalau makan, apapun makanannya, minumnya es teh manis. Sebutan es teh manis dipakai di Jakarta dan sebagian besar Pulau Jawa. Tapi ternyata, tiap daerah punya cara sendiri loh untuk menyebut minuman satu ini. Kalau kamu lagi di Batam atau di Kepulauan Riau, es teh manis dikenal dengan sebutan teh obeng, yang berasal dari bahasa Hokkien yang artinya teh dan es. Di Aceh disebut teh dingin. Nah, kalau di Medan sebutannya teh mandi, singkatan dari manis dan dingin. Lain lagi kalau kamu ke Padang, es teh manis di sana penyebutannya dibalik, jadi teh es.
1: FM

Pria Senti RRI Bobo masih di segmen musik dan informasi, menemani waktu istirahat Anda dengan lagu-lagu pilihan dan juga beberapa informasi. Nah, pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026 Masehi, sejumlah harga kebutuhan pokok di Kota Bobo ini mulai mengalami kenaikan. Komoditas yang paling terasa mengalami lonjakan harga yaitu cabai dan beras premium. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kota Bobo, Ibu Suwarmawati menyampaikan bahwa pihaknya terus melakukan pemantauan harga di Pasar Wamio dan Pasar Karya Nugraha untuk memastikan kondisi pasar tetap terkendali. Kenaikan paling signifikan terjadi pada cabai merah besar yang naik hingga 47,6%. Sementara cabai keriting dan cabai rawit ini juga mengalami kenaikan sekitar 21%. Hal ini dipengaruhi meningkatnya permintaan masyarakat menjelang perayaan Idul Adha. Selain cabai, harga beras premium seperti merek 788 dan anak beruang ini turut juga mengalami kenaikan, meski relatif ringan sekitar 0,4% dibanding harga sebelumnya. Nah, meski demikian pendengar, pemerintah Kota Bobo memastikan stok kebutuhan pokok masyarakat masih aman hingga Idul Adha selesai. Pasokan dari Bulog maupun daerah pemasok lainnya disebut tetap tersedia dan mencukupi kebutuhan warga. Pemerintah juga mengimbau masyarakat agar tidak melakukan panik buying atau pembelian berlebihan karena bisa memicu kenaikan harga yang lebih tinggi di pasaran. Nah, sementara itu, tim pengendali inflasi daerah atau TPID bersama aparat terkait terus melakukan sidak pasar dan pengawasan harga di tingkat pengecer untuk menjaga stabilitas harga pangan di Kota Bobo. Oke, baik, dengar tetap bersama kami di Musik dan Informasi. Tapi setelah beberapa lintasan nada yang akan hadir ke ruang dengar Anda, kami akan hadirkan drama radio di malam hari ini. Dan drama radio di malam hari ini berjudul Jeratan dari Balik Layar, persembahan dari teman-teman angkasawan-angkasawati RRI Jember. Setelah beberapa lintasan ada yang hadir ke ruang dengar Anda ya pendengar, jadi tetap terus di 97,8 MHz RRI Bau-Bau.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

0: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
1: Cian, mantep bener nih sotonya.
2: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak enak gini sotonya?
3: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
4: Pernah ngalamin ketika makan di awal kerasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain, tambahan

0: Malam itu, suasana hening menyelimuti kamar Alia. Lampu kamar dimatikan, dan hanya menyisakan cahaya samar dari layar handphone yang jadi satu-satunya sumber terang. Dengan ditemani suara kipas, berdesir, berputar, berulang, seolah menghitung detik yang terasa lebih lambat dari biasanya. Alia menikmati sunyi itu. Namun, tatapannya tak lepas dari layar. Sebuah cerita baru saja dimulai. Dari satu pesan singkat yang sederhana.
1: Hai, kamu keren banget waktu nyanyi tadi di live. Bikin adem hati. Salam kenal ya.
2: Makasih ya, Kak.
0: Namanya Adrian. Umurnya 24 tahun. Kerja di luar kota yang jauh dari kota tempat tinggal Alia. Di Jakarta tepatnya. Laki-laki berparas tampan yang tiba-tiba hadir di waktu yang tepat. Saat Alia sedang merasa sepi. Kini, hari-hari Alia tak lagi terasa kosong. Notifikasi dari Adrian selalu ia nantikan. Pesan-pesan sederhana itu menjadi penyemangat yang diam-diam ia tunggu setiap pagi.
1: Good morning, cantik. Udah sarapan kan? Jangan telat makan ya. Semangat hari ini kuliahnya.
2: Perhatian banget sih. Kamu juga ya. Semangat hari ini.
0: Perhatian itu memang candu. Dari yang awalnya biasa saja, perlahan terasa istimewa. Kini, hari-hari Alia dipenuhi oleh satu nama. Namun, lamunannya buyar ketika Citra datang menghampiri.
3: Cie, sekarang fokus banget sih lihat apa ya sampai aku dilupain. Lagi chat siapa sih?
4: Mulai kepo. Mau tahu aja apa mau tahu banget?
3: Mau tahu banget dong pastinya. Aku lihat sih kayaknya ada yang lagi kasmaran nih.
4: Iya nih, sini, lihat. Nih, cakep kan fotonya di medsos? Aku lagi chattingan sama dia. Namanya Adrian. Swear deh, cowok ini perhatian banget.
3: Alah, jangan langsung percaya. Apalagi kamu kenalnya dari media sosial.
4: Iya, tenang aja. Dijamin aman kok.
0: Citra tersenyum tipis. Tapi sorot matanya berubah serius.

0: Setiap hari, mereka mengirim pesan satu sama lain melalui ponsel. Awalnya terasa hangat dan menyenangkan, seolah Adrian hadir sebagai teman yang selalu ada untuk Alia. Namun, semakin Alia mengenal Adrian, perlahan ia mulai menyadari sisi lain dari sikapnya. Adrian semakin posesif. Membatasi ruang gerak Alia. Bahkan mencoba mempengaruhi cara berpikirnya. Membuatnya selalu merasa harus mengikuti setiap keinginan Adrian.
1: Kamu jangan cerita aku ke siapa-siapa ya. Orang lain gak akan ngerti hubungan kita.
2: Hah? Kenapa emangnya?
1: Ya, aku cuma gak mau aja sih kamu dipengaruhi orang lain. Aku cuma punya kamu, dan kamu cuma punya aku.
0: Kalimat itu terdengar manis, tapi perlahan ia seperti pagar, membatasi dan mengurung.
2: Iya, aku gak bakal cerita ke siapa-siapa.
1: Dan satu lagi, karena kamu milik aku, kamu harus nurutin semua keinginanku. Mau pergi kemanapun, mau posting apapun, bilang dulu ke aku. Kita lagi berjauhan, jadi aku wajib tahu semua yang kamu lakuin.
2: Harus sebegitunya ya?
1: Ya, harus. Jangan dibantah.
0: Di titik itu, Alia mulai merasa tidak nyaman. Ia takut. Takut dianggap berlebihan. Takut kehilangan. Takut ditinggalkan.
1: Kirim foto yang lebih jelas dong. Yang tadi kurang seksi. Kalau kamu sayang aku, buktiin.
2: Harus banget ya, Kak.
1: Kamu gak percaya aku. Cepat kirim.
0: Tak lama kemudian, ponselnya berdering keras. Panggilan dari Adrian membuat Alia semakin ketakutan. Awalnya, dua panggilan sempat ia abaikan. Tapi akhirnya, ia memberanikan diri untuk mengangkat teleponnya.
1: Lama banget sih ngangkatnya. Kalau kamu gak kirim foto, aku sebar chat kita. Biar kamu malu sekalian. Susah banget sih cuma kirim foto.
2: Kenapa jadi gini, Kak?
1: Banyak omong. Cepat kirim, aku tunggu.
0: Inilah wajah asli grooming. Datang sebagai perhatian, tumbuh jadi ketergantungan. Namun seketika berubah jadi ancaman. Dan korban sering merasa sendirian. Setelah kejadian itu, sejak siang Alia mengurung diri di kamar. Menatap kosong pada langit-langit kamar, seakan mencari jawaban atas kegelisahan yang tidak mampu ia ungkapkan. Diliputi kesedihan dan tekanan

0: Nanti saja. Alia belum lapar, Bu.
1: Belakangan ini kamu sering murung. Ada apa, sayang?
0: Enggak kok, Bu. Alia cuma capek aja kok.
1: Yakin? Kamu gak mau cerita ke ibu?
0: Iya, Alia yakin kok, Bu. Alia gak apa-apa.
2: Tak lama setelah ibu keluar dari kamar, ponsel Alia berdering. Suara Adrian membuat ketakutannya membesar. Ancamannya selalu datang tanpa henti.
3: Halo? Alia?
0: Iya? Halo?
3: Lagi nangis. Mau orang tuamu tahu. Jangan macam-macam. Kamu pikir mereka bakal percaya kamu? Mereka gak akan percaya. Kamu tetap di posisi salah.
2: Alia menutup telepon itu. Dan saat itu juga, tangisnya pecah tak terbendung. Pikirannya yang kalut membuatnya mengabaikan panggilan masuk dari Citra yang saat itu berniat mengajaknya pergi membeli buku. Namun, tidak satupun panggilannya dijawab dan pesan-pesannya hanya berakhir tanpa balasan. Kegelisahan mulai menyelimuti hati Citra. Didorong rasa khawatir, ia pun memutuskan datang langsung ke rumah Alia, berharap sahabatnya itu baik-baik saja.

0: Assalamualaikum, Tante, Alianya ada?
1: Waalaikumsalam. Alia ada di kamarnya. Dari siang dia belum keluar sama sekali. Ibu itu sebenarnya agak khawatir. Tadi itu sudah ibu tawarin makan, tapi ya dia cuma menjawab singkat dan gak mau. Tolong ya, coba kamu masuk dan lihat keadaannya. Siapa tahu nanti dia mau cerita kalau sama kamu.
2: Begitu Citra melangkah masuk ke kamar, Alia tak mampu lagi membendung air matanya. Ia bangkit dengan langkah goyah, lalu menangis tersedu-sedu sambil memeluk Citra dengan erat, seakan menemukan satu-satunya tempat aman untuk menumpahkan segala luka dan ketakutan yang selama ini ia pendam sendirian.
0: Al, kamu kenapa?
3: Cit, ini Cit, kamu baca semua chat aku sama Adrian. Ternyata dia gak sebaik yang aku bayangin, Cit.
0: Ini bukan salah kamu, ini tuh grooming.
3: Terus aku harus gimana, Cit? Aku harus gimana?
0: Kamu harus segera blokir akun Adrian dan simpan semua bukti chatnya. Screenshot aja semua percakapan yang menurut kamu aneh atau bikin gak nyaman. Terus jangan dipendam sendiri. Coba cerita ke orang tua kamu, biar mereka tahu apa yang lagi kamu alamin dan bisa bantu jaga kamu. Kamu gak salah kok, dan kamu juga gak akan sendirian ngadepinnya.

Banyak kisah seperti Alia nyaris terjerat, memilih diam karena takut. Jika kamu berada dalam hubungan yang terasa tak nyaman, diminta merahasiakan kedekatan, atau ketika perhatian perlahan berubah menjadi tekanan, jangan abaikan nalurimu. Berhenti, cerita, minta bantuan.

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan mereka banyak air dan tempat yang teduh untuk beristirahat.

Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa untuk makhluk invertebrata.

Pernah dengar piring merah bikin kita makan lebih sedikit? Bukan sulap, bukan sihir, tapi psikologi warna. Otak kita sudah dilatih untuk mengasosiasikan merah dengan berhenti atau bahaya. Tanpa sadar, kita jadi lebih berhati-hati, termasuk soal makan. Studi tahun 2014 dari peneliti asal Austria, Kirchner and Florey, menunjukkan orang makan lebih sedikit dari piring merah dibanding warna lain, seperti putih atau biru. Peneliti menyimpulkan bahwa warna merah diproses oleh otak sebagai sinyal perhatian, bahaya, atau larangan. Selain itu, secara tidak sadar membuat seseorang lebih waspada dan mengerem perilaku konsumtif. Contoh nyatanya, di jalan raya, lampu merah sama dengan berhenti. Di label makanan, merah sering berarti tinggi gula atau bahaya. Warna merah tidak hanya punya efek visual, tetapi juga efek psikologis bawah sadar yang bisa membuat seseorang mengurangi konsumsi makanan atau minuman secara spontan.

nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Pendengar, terima kasih untuk kebersamaan Anda yang masih selalu setia bersama kami, tepatnya di FM 97,8 MHz RRI Bau Bau. Kita jelang pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Seperti biasa kita ada acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Anda bisa request lagu pilihan Anda. Dan untuk itu tetaplah terus di RRI Bau Bau.

0: la Sangonia.
1: Radio Republik Indonesia Bau-Bau, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Oke, baik, benar. Terima kasih untuk kawan-kawan Anda yang masih selalu setia di RRI Wawawu, tepatnya di FM 97.8 MHz. Seperti biasa di pukul 22 waktu Indonesia Tengah, kita di program acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk Anda yang mau mendengarkan lagu pop Indonesia kesukaan Anda, bisa langsung di jalur telepon kami di 0402-2823-994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Oke, di ujung telepon sudah gabung, kita sapa dulu kalau gitu. Halo Ruang Rindu.
1: Halo, assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Baru kedengaran lagi nih suara ini.
1: Bung Nirwan ini.
0: Siapa kira-kira?
1: Iya, kalau dari vokal suara ini saya dengar seperti suaranya Bung Nirwan.
0: Wih, ditahu.
1: Alhamdulillah, berasa beruntung sekali malam ini.
0: Beruntung apa itu?
1: Beruntung karena bisa ketemu lagi dengan Bung Nirwan tuh.
0: Wih, kemarin-kemarin saya ada, Bang Yunus tidak ada?
1: Tidak ada, saya dikasih tahu sama Bunga, dikatanya ada Bung Nirwan lagi tugas.
0: Wih,
1: nanti buka rezeki saya bilang.
0: Aduh, Bang Yunus, gimana kabar nih Bang Yunus?
1: Alhamdulillah, ini kabar baik. Sebaliknya bagaimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, seperti biasa.
1: Alhamdulillah.
0: Posisi ini masih
1: sudah,
0: apa tuh?
1: Sudah disiapkan itu anunya, sapinya. Untuk besok.
0: belum cukup doi.
1: Nanti minta dulu sama Bung Andi itu.
0: Ya, mudah-mudahan siapa tahu bisa.
1: Iya.
0: Kalau tidak bisa doinya, dagingnya lah dikirim.
1: Soalnya dia itu baru terima kayaknya itu.
0: Wih, terima. Terima apa? Terima kasih.
1: Iya.
0: Oke deh Bang Yunus, langsung.
1: Lagu apa ini? Lagu apa? Lagunya.
0: Lagunya?
1: Teman kenangan.
0: Kalau di sini lagunya itu lagu Indonesia 80-90an, tapi celah. Mau lagu apa nih?
1: Lagu dari ini aja, apa itu?
0: Siapa tuh?
1: Judulnya Kangen.
0: Kangen?
1: Iya, penyanyi itu kalau tidak salah itu siapa ya?
0: Penyanyi siapa nih?
1: Lia Natalia atau siapa? Ada Natalia-Natalia yang begitu namanya?
0: Ada Talia-Talianya?
1: Lydia Natalia. Hah?
0: Lydia Natalia.
1: Itu.
0: Oke deh. Oke, ya. Dibungkus.
1: Salam dulu kalau begitu.
0: Silakan.
1: Ya, Pak Irwan ya, selamat bertugas, sukses selalu sampai di penghujung acara nanti.
0: Amin.
1: Peraturnya ya. Terus menyapa juga ada Bung Ucan. Selamat malam juga ada Bung Andi. Bung Andi ini bikin kopi kayaknya satu lembar ini. Ada Purnama Sari juga, ada Rani, ada Bung Zul, ada Sari di Banjarmasin juga, ada Alim, ada Tahani juga, ada Bung Zagur, ada Bung Faiz, ada Mas Galu, ada Farida, ada Nasrun juga, ada Widi. Pokoknya bahasa semuanya.
0: Oke, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Yunus sudah menjadi penelpon pertama untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Di jalur WhatsApp sudah gabung lagi. Halo Ruang Rindu.
2: Halo Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu yang paling dirindukan. Bung Nirwan yang paling ganteng.
0: Iya, digoreng. Kayaknya bukan satu orang ini.
2: Astagfirullahaladzim, ada bunyi pula. Aduh, ada sasur diam tadi itu.
0: Sudah ketahuan. Bukan sendiri nih kalau sudah begini nih. Kayaknya satu kampung kayaknya masuk ini.
2: Enggak, saya risau dengan Yunus tuh. Pada Yunus sudah dikirimkan kopi satu jergen tadi ke bawah ke Siompu itu.
0: Kayaknya
2: Bang Jordan besar saya kirim.
0: Kayaknya Bang Yunus tidak butuh kopi, kayaknya butuh daging. Persiapan lebaran haji.
2: Ini dari barat sampai ke Indonesia bagian tengah semua saya borong, semua boyong semua nih.
0: Satu kompi berarti nih.
2: Woi, bukan nama lagi nih, satu peleton.
0: Oh, satu Indonesia berat karena dari Sabang sampai Merauke.
2: Yunus, Yunus, kau minum itu kopimu Yunus ya. Kasa banyak ngomong sangat tadi kan sampai kami lambat diangkat tuh.
0: Cuma tadi masih mau lama-lama itu.
2: Gini, saya baru mau, saya mau request lagu dulu nih.
0: Lagu lu siapa tuh?
2: Saya
3: perkenalkan dulu gak anak namanya, perkenalkan dulu.
0: Wih.
2: Oke lah, kenalkan masing-masing, ayo. Dari dulu.
3: Ah. Ya, saya dulu ya, saya pertama-tama untuk Bung Mirman ya.
0: Langsung sapa siapa? Tidak
3: pernah ketemu.
0: Ya. Langsung sapa.
3: dari Buzul di sini di Wajo ini
2: tetangga
0: oh, pernah ketemu. Ketemu. Saya kira sudah punya di Batam juga.
3: Ayo okay. Bung Ujan, perkenalkan diri.
0: Eh, kalau yang ini jangan, nanti terakhir dia, penutup. Spesialis penutup soal ini.
2: Bung Nirwan.
0: Ah, apa tuh?
2: Ada satu. Ada artisnya Kalimantan Barat saya bawa ini.
0: Ih, siapa tuh?
2: Nah, silakan. Nona Kalimantan Barat, kenalkan diri.
4: Halo.
0: Iya, halo.
4: Halo, Ruang Rindu, Berbagi Rindu memberi lewat lagu dengan Bang Irwan ya?
0: Irwan?
4: Wih, Bang siapa ini?
0: Siapa
3: ini? Nirwan.
4: Oh, Nirwan. Ya, Bang Nirwan. Salam kenal, Bang Nirwan.
0: Iya, salam kenal juga. Siapa ya?
4: Ini dari Kalimantan Barat, Bang Irwan.
0: Siapa Kalimantan Barat? Namanya Kalimantan Barat?
4: Iya. Oh iya, bukan namanya Kalimantan Barat, dari Kalimantan Barat, oh, Bang Irwan.
0: Namanya siapa nih?
4: Nama saya Ibu Wanusu.
0: Ibu Wanusu?
4: Iya.
0: Pendatang baru atau sudah pernah?
4: Iya, baru-baru ini. Baru pertama ini saya mau gabung di RI Bau-Bau ini.
0: Rekomendasi dari Bang Andi kayaknya ini?
4: Iya. Saya mau jalan-jalan ke RRI mana-mana itu. Saya mau gabung juga.
0: Siap. Banyak? Seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke ada?
4: Iya. Sama mereka selatan Nirwan.
0: Ah, lagunya siapa tuh?
4: Lagunya dari Rati Purwasi, Kau Tercipta Bukan Untukku.
0: Rati Purwasi, Kau Tercipta Bukan Untukku. Oke.
4: Okay. Ya, salamnya pertama buat silakan. Bang Irwan, jangan ragi bertugas, mudahan sehat selalu.
0: Amin.
4: Pertama salamnya buat Bang Andi di Batam, buat Bang Zul, buat Bang Ucan, buat Mbak Purnamasari. Yang lain dirangkul semua dari A sampai Z.
0: Oh, okay.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap.
2: Bung Irwan.
0: Apa tuh?
2: Ada kepala suku itu, dia belum ngomong itu, kepala sukunya Bau-Bau itu.
0: Kepala sukunya Bau-Bau? Yang di mana?
2: Yang dibilangkan terakhir tadi itu, yang dibilangkan terakhir itu.
0: Oh, cocok kalau gitu, terakhir aja dia. Penutup.
2: Bengiruan.
0: Lagu yang harus
2: kesini lagi gak Bengiruan?
0: Hah?
2: Request lagu dulu, belum ada lagu kan gini.
0: Request lagu? Memang request lagu nih. Mau lagu siapa nih?
2: Kalau saya mau minta lagu ya. Saya dulu, Bung Zul, saya dulu.
3: Oh, Bung Andi dulu
2: ya. Bung Zul, Bung Nero, saya seandainya aku punya sayap dulu.
0: Dari siapa?
2: Geisha.
0: Dari Geisha, oke.
2: Anda kan malam ini punya sayap, saya mau terbang ke Sulawesi itu, mau jemput cek Sulawesi yang sangat cantik tuh.
0: Iya, ajak saya.
2: Iya, lagi hujan di Batam, lagi kedinginan nih makanya.
0: Enak itu.
2: Jadi kepala suku nanti terakhir Bung Ucan ya.
0: Iya, kayak mau terakhir.
2: Oh iya, kalau gitu
3: saya lagi mau saya lagunya anu.
0: Siapa tuh?
3: Bruri, angin malam, karena malam ini tuh sudah malam ini, angin malam saja.
0: Jangan terlalu sering kena angin malam. Ingat tuh, ingat.
2: Bung Irwan, kalau kepala suku kasih ano, lagu Sisa Kubur aja, Bung Irwan.
3: Sedang gue gitu lah, ya bisa.
0: Lagu kiamat.
5: Lagu kiamat.
0: Bruri angin walau. Oke. Oke deh, siapa lagi nih? Sudah. Cukup.
5: Kepala suku.
0: Kepala suku. Mau sekarang atau terakhir nih?
5: Ah, tergantung dia lah.
0: Oh. Tidak ada suara berarti terakhir kayaknya.
5: Tidak ada suara berarti dia minta terakhir.
0: Ah. Oh, oke, dengar gitu. Oke, kalau gitu salam-salamnya nih.
5: Bung Zul salah, Ucan, ngomong Ucan.
0: No comment.
5: Ucan, Bung Zul lagi salam, Bung Zul. Ucan nih, jam waktu ini, Bung Ucan. Dia tak mau, Zul aja salam-salam, Bung Zul.
0: Oke, kalau gitu.
5: Ya, salam-salam dulu, saya yang pertama
0: ya. Ya, silakan.
5: Ada Mbak Rani Ternate, siapa lagi yang... Bang Widi di Tokyo sana, saya minta salam buat semua keluarga. Ada Bang Benijo di Manado, ada ya. Yang jadi di Minahasa sana. Dan semua saja pendengar RRI.
0: Oke deh. Terus?
5: Ucan.
0: Tidur.
5: Udah lah Niron, dia tak mau Niron, tutup aja. Tampak tidur penyakit lagi Niron.
0: Oke deh kalau gitu. Saya tunggu di akhir.
5: Tunggu di akhir. Oke, makasih Bung Nirwan, makasih banyak.
0: Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Andi, Bang Zul dan juga Ibu Wanusu di Kalimantan Barat yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, kalau gitu pendengar sudah ada 4 lagu pilihan, saya hadirkan dulu 4 lagu pilihan dan setelah itu kita kembali lagi masih di acara Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Oke, baik, benar, masih di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Masih ada waktu untuk Anda yang ingin mendengarkan lagu Indonesia kesukaan Anda, bisa langsung di jalur telepon kami. Dan ternyata sudah ada yang gabung, langsung kita sapa. Halo Ruang Rindu. Halo Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu. Betul sekali, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Orang Sulbar.
1: Iya, betul sekali.
0: Purnamasari. Gimana kabar nih, Purnamasari?
1: Kabarnya alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah. Apa tuh?
1: Kalau kamu Ron, gimana
0: kabarnya? Alhamdulillah, sehat walafiat juga nih.
1: Alhamdulillah.
0: Apa tuh?
1: Boleh nggak Purnama kata gorengan sedikit?
0: Mau apa?
1: Kata gorengan sedikit, boleh nggak?
0: Goreng?
1: Ya, kata gorengan sedikit.
0: Wih, gorengan apa itu?
1: Dengar aja, boleh kok. Baca goresan sedikit itu mah, iya.
0: Oh, baca goresan?
1: Iya.
0: Goresan tentang apa tuh?
1: Dengarin aja boleh ya.
0: Silakan.
1: Ya. Aku rindu, tapi aku tak akan mencari. Aku ingin bertemu, tapi aku tidak akan mencapai. Ingin bicara, tapi aku tidak akan menghubungi lagi. Aku menyesalnya, tapi aku tidak akan mencari. Tapi aku akan selalu mendoakannya. Sahaja. Biar kamu selalu bahagia di sana. Doa terbaik untukmu dari seluruh wilayah Purnamasari alias Purnamasari yang ada di Sulawesi Barat, kota Pulau Limantas, Kabupaten Pulau Limantas. Tarik lagi boleh ya?
0: Ih, saya kira masih lanjut, dalam sekali.
1: Iya, tadi itu aja.
0: Kayaknya untuk seseorang.
1: Tarik lagu.
0: Gua rasanya tadi kayak untuk seseorang atau gimana nih?
1: Enggak, cuman ini aja gitu.
0: Ingin mengeluarkan isi hati aja?
1: Iya. Jadi, itu satu boleh ya?
0: Boleh, mau request lagunya siapa nih?
1: Lagunya apa ya? Kaswaroi.
0: Siapa?
1: Kurin. Kaswaroi. Kurin tuh.
0: Kurang jelas suaranya nih.
1: Berkas, berkas.
0: Berkas?
1: Ya, dari Kaswaroi, aku rindu.
0: Aku rindu, judulnya aku rindu.
1: Aku rindu ya.
0: Dorcas.
1: Ya, Dorcas, ya.
0: Oh, Dorcas, aku rindu. Ih, rindu ya, siapa ini? Rindu,
1: bisa gabung ya. Baca goresan juga, Kak, yuk. Ayo, jangan ngakali.
0: Ah, iya, kayaknya goresannya ini
1: iya,
0: kayak...
1: kalau Kak, yuk, itu baca goresan, Kak Nirohot. Kita nggak bisa ini, apa ngapain.
0: Goresannya kayaknya ini goresan menggoreng.
1: Ada lagunya tuh?
0: Ada. Dorcas ya, Waroi, rindu. Bi ya, pemenang bintang radio 2011.
1: Iya. Dan sekarang ya.
0: Silakan.
1: Semuanya aja bintang satar kali. Yang lagi kata mau bicara yang kata lagi Leo tadi.
0: Iya.
1: Dan bahagia selalu.
0: Amin.
1: Keluar dari sana.
0: Amin, amin.
1: Okay.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Purnamasari di Sulawesi Barat yang juga sudah ikut berpartisipasi dan juga sudah sempat membacakan goresannya. Asik. Oke deh, di belakangnya Purnamasari sudah ngomong lagi di jalur WhatsApp. Kita ngomong sapa dulu. Halo Ruang Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu. Dengan siapa ya?
1: Dengan siapa ya?
0: Oh, yang jaga bandara?
1: Iya, orang Kendari.
0: Mbak Alin di Kendari. Gimana kabar nih Mbak Alin?
1: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Alhamdulillah, kabar baik. Kayaknya baru bangun ini.
1: Ini bangun dari awal hujan ini.
0: Hujan memang enak tidur. Oh, di Kendari hujan sementara?
1: Sudah berhenti hujan.
0: Mudah-mudahan hujan lagi nih.
1: Jangan, nanti kesiangan.
0: Iya, oh iya, hari Senin padahal besok.
1: Iya, apa kabar Bang Mirwan?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Mbak Lani sendiri gimana?
1: Alhamdulillah, benar lagi.
0: Alhamdulillah, kayaknya dari suaranya kayaknya sudah mulai happy nih. Tidak galau lagi?
1: Iya.
0: Iya.
1: Ngapain kita
0: itu? Apa tuh?
1: Galau-galau.
0: Ngapain kita kalau galau? Cukup lagu saja yang galau.
1: Iya.
0: Oke, kalau gitu Malin, langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih?
1: Lagunya Novia
0: Kolopaking. Novia Kolopaking, judulnya apa?
1: Biar kesimpan rindu.
0: Hai, galau lagi. Biar kusimpan rinduku.
1: Iya.
0: Novia Kolopaking, biar ku simpan rinduku. Oke, rindunya disimpan lagi buat siapa kita nih?
1: Pertama buat Bang Mirwan dalam operatornya. Sehat selalu bersama keluarga.
0: Amin.
1: Terus lagunya buat sayangku.
0: Iya.
1: Kami yang ada di Ternate.
0: Oh iya. Salah.
1: Bahagia. Bahagia selalu bersama yayangnya.
0: Iya.
1: Terus siapa lagi nih?
0: Siapa lagi?
1: Semua aja nih,
0: Bang. Buat yang spesial tidak ada?
1: Orang Makassar tidak gabung kah? Ada warung.
0: Kenapa? Kenapa yang itu?
1: Soalnya menghibur.
0: Kenapa tuh?
1: Menghibur kalau gabung.
0: Anak terhibur saya tidak.
1: Bang Mirwan juga terhibur kan.
0: Tahu aja.
1: Yang penelpon terhibur, yang pendengar terhibur juga.
0: Atur dia.
1: Iya benar kan?
0: Ya alhamdulillah kalau penelpon ya, kalau pendengar terhibur.
1: Iya itu aja deh.
0: Oh.
1: Bang Mirwan masih banyak antri.
0: Oke. Okay.
1: Oke Bang Girwan.
0: Ya.
1: Semangat selalu.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Alin di Kendari yang juga sudah ikut berpartisipasi. Dan di ujung telepon sudah nyambung lagi. Kita sapa dulu. Halo Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Hai ya. Bang Girwan.
0: Iya, hai juga. Yang ditunggu-tunggu akhirnya gabung.
2: Apa kabar, Abang?
0: Alhamdulillah, sehat walafiat. Nih, yang ditunggu-tunggu dari tadi nih.
2: Siapa yang nunggu?
0: Banyak yang tunggu, ada siapa tadi nih? Ada Bang
2: Bukan
0: Andi.
2: Abang,
0: gimana ya? Bingung saya jadinya.
2: Gimana kenapa adik aku ya, Purnama, lagi sedih ya, sayang?
0: Kayaknya lagi galau, kayaknya mungkin.
2: Lagi berpuisi tadi ya.
0: Lagi galau mungkin karena Mbak Viola belum gabung.
2: Adik aku yang galau atau ibu yang galau?
0: Bisa ditebak sendiri mungkin. Mbak Viola gimana kabar nih?
2: Alhamdulillah baik Abang.
0: Alhamdulillah. Gimana di masih di Makassar?
2: Maaf. Kalau piano kan suaranya kecil.
0: Aduh, padahal di sini sudah keras sekali nih.
2: Halo.
0: Iya, halo, masih kecil?
2: Oke, lumayan
0: lah. Padahal sudah depan mic ini, tinggal makan mic ini saya. apa tuh? Mau ngomong apa nih?
2: Enggak, boleh makan
0: mic-nya. Baik. Jangan, kalau saya makan mic hilang suara saya.
2: Lagunya ikutan aja. Ya, mungkin gak cukup ya.
0: Masih bisa. Mau dengarkan lagu siapa nih?
2: Masih bisa. Lagunya Armada deh, karena saya lagi kangen ya. Apa kabar sayang?
0: Alhamdulillah baik.
2: Alhamdulillah.
0: Armada.
2: Ya, aku tadi puisi ya.
0: Apa
2: dia
0: tuh?
2: Juga punya puisi buat Abang.
0: Buat saya?
2: Buat dirimu, mau enggak?
0: Boleh. Kayaknya banyak ketau-ketau kayaknya nih.
2: Dikit aja.
0: Oke, silakan.
2: Oke. Facial value ya.
0: Siap.
2: Andai kau seorang yang mampu menyelami hati.
0: Asik.
2: Akan kuberikan hati ini untuk kau selami. Sedalam apapun engkau mencari, dirimu pasti akan ada di hati ini. Lisan mungkin bungkam, tapi yang namanya rasa akan pernah tinggal. Dia akan berteriak memanggil namamu, terutama saat malam tiba. Cinta selalu punya cara agar tersampaikan kepada orang yang kita tuju. Untukmu, Pengirwan.
0: Aduh, dalam sekali.
2: Dalam ya.
0: Kelopak-kelopak sini. Terhibur kayaknya pendengar malam ini.
2: Alhamdulillah, kamu terhibur, Mbak Alin.
0: Soalnya ditunggu-tunggu nih.
2: Ayo Mbak Alin. Okay.
0: Mau apa nih? Lanjut lagi puisi. Masih bisa saya mendengar.
2: Gimana Bang? Maaf.
0: Mau lanjut puisi lagi?
2: Sudah.
0: Oh sudah.
2: Waktunya habis.
0: Biar enggak apa-apa. Biar malam ini saya jadi pendengar nih.
2: Jangan.
0: Oke deh kalau gitu.
2: Apa tuh? Sering dengar RRI. Bahu-bahu cuma pengen dengar juga Bang Nirwan sama Bang Andi. Cari-cari Bang Nirwan.
0: Kok bisa? Kenapa?
2: Nggak tahu.
0: Hah? Tidak tahu.
2: Senang aja sih. Maksudnya kalau Bang Nirwan bawa acara, senang aja.
0: Apa yang bikin senang? Senang menggoreng?
2: Dirimu bikin senang.
0: Oh gitu. Aduh, alhamdulillah kalau gitu.
2: Alhamdulillah.
0: Kalau sama yang lain? Masa enggak bisa? Enggak senang juga?
2: Senang juga sih kalau Bang Cali. Senang juga.
0: Oh. Alhamdulillah deh kalau gitu.
2: Tapi paling senang sama dirimu.
0: Aduh, mimpi indah saya kayaknya malam ini.
2: Iya. Tapi lama kita ngomong nih ya. Nyata ya. Takutnya Vio dimarahin penelpon.
0: Oke deh. Oke deh kalau gitu. Salam-salamnya deh Mbak Vio.
2: Saya hanya buat Bang Andi, Bang Uchan, Bang Zul, Mbak Alin, adikku perempuan sedih sayang. Siapa lagi ya? Siapa lagi ya Bang?
0: Siapa kira-kira? Banyak.
2: Mbak Ari, Mbak Ani, Bang Yono, Mbak Rangga, semuanya deh yang lagi monitor. Tanpa terkecuali.
0: Ya.
2: Spesial. Lagi nungguin ya?
0: Selalu.
2: Spesial buat Bang Nirwan. Happy terus, semangat terus di sana ya.
0: Siap.
2: Tetap jadi kesayangannya Vio.
0: Iya.
2: Terima kasih Bang Nirwan. Mohon maaf ya banyak bercanda. Selamat beraktivitas ya.
0: Siap.
2: Terima kasih.
0: Oke. Okay. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Viola di Makassar yang juga sudah ikut berpartisipasi. Oke, di jalur waktu sudah gabung lagi. Langsung kita sapa kalau gitu. Halo, Ruang Rindu.
3: Halo, Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Nirwan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Ternate.
3: Ya, orang Indonesia.
0: Oh, iya, orang Indonesia asal Ternate. Gimana kabar Mbak Rani?
3: Alhamdulillah, kabar baik Bang.
0: Alhamdulillah. Jadi, mau puisi juga?
3: Salam-salam dulu ya Bang.
0: Nggak selagu.
3: salam pertama buat Bang Irwan, selamat sholat.
0: Lagunya, lagunya gimana?
3: Lagunya nanti lagunya di belakang, Bang.
0: Oh, di belakang, nanti tutup siaran berarti kalau gitu.
3: Iya. Terus juga ada yang barusan lewat tadi, ada Mbak Alin di Kendari, ada Purnama Sari, ada Sari juga. Juga ada tiga serangkai lagu dulu, Bang Irwan.
0: Lagunya siapa tuh?
3: Lagunya dari Lola Drakel judulnya Satu Kadera Torang Tiga Meluruakan Persi Manado, Persi Manadonya, Bang.
0: Lagu andalan.
3: You know, harus.
0: Satu Kadera Tiga Orang. Lupa saya, tiga orang siapa nih? Persi Manado, berarti yang menyanyi iya, Nova iya. Sondak.
3: Kalau boleh lo lah yang menyanyi, Bang.
0: Hah?
3: Tapi yang Manadonya Lola Drakel.
0: Lola Drakel yang menyanyi tapi versi Manadonya. Oke.
3: Ada, Bang?
0: Tidak ada.
3: Oh.
0: Ada. Ada dia, ada.
3: Terima kasih, Bang. Lagunya spesial buat tiga serangkai. Dan juga pesan dari Rani buat Bang Nirwan.
0: Apa tuh? Ayo putus-putus suaranya.
3: Hanyut dalam kehilafan. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Rani di Ternate yang juga sudah ikut berpartisipasi. Sudah pilih lagu dari Lola Drakel, Satu Kadera Tiga Orang. Oke, satu pelapon terakhir atau sudah nih? Satu pelapon terakhir deh sebelum saya kira acara Ruang Rindu di malam hari ini. Bisa langsung 0402-28-23994 atau bisa juga di jalur WhatsApp di 0822-5972-2994. Satu pelapon terakhir sebelum saya kira acara Ruang Rindu di malam hari ini. Oke, sudah berdering. Halo Ruang Rindu.
4: Halo Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang jadi penutup selalu memang.
4: Iya kan sudah dikode tadi jadi saya tetap turun lah.
0: Pantasan mode senyap.
4: Iya.
0: Ah, gimana kabar di Bang Ucang?
4: Alhamdulillah baik, saya terharu pada para pendengar yang masuk malam ini. Masya Allah semuanya. Malam ini sepertinya banyak halnya Bung Irwan dan untuk para pendengar yang betul-betul mengena di hati semua malam.
0: Apa yang kena di hati?
4: Perasaan mereka itu kayak bagaimana ya? Kayak mereka dengan adanya Bung Irwan mereka bisa berkeluh kesah dengan yang sejujur-jujurnya.
0: Asik sekali. Terlalu ya, dalam.
4: Sehingga saya juga mendengarkan kayak bagaimana ya.
0: Mau berpuisi juga kah?
4: Ingin juga membisikkan suatu kata namun tak sanggup bibir ini untuk mengungkap.
0: Karena wajah senyum-senyum.
4: Iya, karena saya gak pakai konser. Jadi buat semua para pendengar yang sedang berbahagia malam ini, semoga apa yang tadi sudah dibagikan bisa membuat hati menjadi tenang.
0: Asik.
4: Bisa membuat hati bahagia dan harapan yang ada dalam niat sucinya bisa tersampaikan. Amin.
0: Amin, amin, amin, amin, amin.
4: Ya mungkin
0: apa tuh?
4: Saya gak bisa berkata-kata banyak lagi Bang Irwan karena saya gak punya konsep ya. Yang ada di sini apa ya?
0: Hanya rekes lagu.
4: Saya hanya bisa turut apa ya namanya?
0: Turut meramaikan.
4: Iya begitu, terus mengharum-meramaikan dan terus
0: turut berbahagia
4: mengucapkan semoga apa yang diharapkan bisa dicapai 100% ya.
0: Amin, amin, amin. Oke okay. Okay, kalau gitu Bang Ucang, langsung ke lagunya nih. Mau pilih lagu dari siapa nih? Sebagai penutup Ruang Rindu.
4: dari kata-kata Simo tadi, saya menyimpulkan saja bahwa kenapa ada kata yang menyedihkan, menyenangkan, membahagiakan, itu karena dia adalah pujaan hati.
0: Kangen Ben.
4: Oke.
0: Aduh, pujaan hati. Oke deh, pujaan hati dari Kangen Ben. Buat siapa nih lagunya?
4: Pertama-tama buat penyiruan yang baik hati bersama peraturnya, semoga selalu sukses.
0: Amin.
4: Selalu sehat, panjang umur.
0: Amin, amin, amin.
4: Insya Allah selalu berbahagia di dalam kehidupannya bersama keluarganya.
0: Amin, amin, amin, amin.
4: Ada Mbak Rani yang barunya turun, semoga selalu bersama keluarga. Panjang. Ada Ibu Ali juga.
0: Ya.
4: Saya selalu bersama keluarga di sana, Ibu Ali. Jangan lupa selalu bahagia. Udara kita saling menghibur, biar kita umur panjang semua.
0: Iya.
4: Ada Bung Andi yang malam ini bahagia, entah itu galau ya, nanti beliau lah ya sampai ke. Ya, semoga tetap semangat Bung Andi. Ada Bung Jul yang senyum-senyum dengan monitornya. Masya Allah, Bung Jul ya. Tetap semangat, umur panjang Bung Jul.
0: Amin, amin, amin, amin.
4: Ada Bung Yunus yang sedang menikmati kopi satu cerbon. Semoga selalu semangat dalam menjalankan aktivitasnya.
0: Amin, amin.
4: Ada Mbak Fiola ini. Mbak Fiola, terima kasih banyak sudah menghibur penyiar favorit kami malam ini. Semoga Mbak Fiola selalu sehat, selalu menitir dari Bobo, dan selalu menghibur untuk pendengar RRI Bobo. Terima kasih Mbak Fiola ya. Umur panjang untuk Mbak Fiola.
0: Amin, amin, amin.
4: Ada Bung Andi di Andi Stilor Hotwa. Ada Bung Tegar, ada Bung Roman, ada Bung Angko, ada Ibu Farida, ada Bung Nasrul, Bung Irman.
0: Ya.
4: Ada Bung Faiz, ada Bung Tegar, dan buat semua pendengar RRI Bobo di mana saja berada. Salam persahabatan semua, semuanya dari Ucan. Untuk semua pendengar RRI Bobo, Ucan mohon maaf mungkin durasinya terlalu banyak Ucan pakai, dan kawan-kawan mohon dimaafkan. Semoga kita terlalu terhibur, semoga kita terlalu bisa menjalin silaturahim kita yang baik. Untuk
0: amin, amin.
4: Bang Nirwan yang telah memberikan waktunya, terima kasih banyak. Ya. Sukses selalu dalam tugasnya.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ucang di Beto Ambar yang sudah menjadi penelpon terakhir untuk acara Ruang Rindu di malam hari ini. Dan baik benar, saya kira acara Ruang Rindu di malam hari ini, terima kasih untuk Anda yang sudah ikut berpartisipasi, dan terima kasih juga untuk Anda yang selalu setia mendengarkan RRI Wow-Wow, tepatnya di FM 97,8 MHz. Dan seperti biasa, setelah Ruang Rindu, saya akan hadirkan lagu-lagu pilihan ke ruangan dengar Anda, karena kita ada di Jazz Musik. Jadi untuk itu, tetaplah terus di RRI Wow-Wow.

mendengarkan RRI Bau-Bau 99,4 MHz sebagai sumber informasi, pendidikan, hiburan, dan budaya.

0: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت عالم الغيب، وأنت على كل شيء قدير، وأنت علم الغيوب، وأنت على كل شيء عليم، برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: يا الله، Engkaulah yang pertama. Tidak ada suatu apapun mendahului Engkau. Engkaulah yang akhir. Tidak ada suatu apapun mengakhiri Engkau. Dan atas segala sesuatu Engkau kuasa. Dan mengetahui barang yang gaib. Atas segala sesuatu Engkau mengetahui dengan rahmat-Mu. Ya Allah, Maha Pengasih. Amin.
2: Pendengar yang senantiasa setia di RRI Bau-Bau, demikianlah seluruh rangkaian mata acara yang hadir ke ruangan dengar Anda dari pagi hingga malam hari ini, Minggu 24 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja RRI Bau-Bau, kami yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari ruangan dengar Anda dengan ucapan selamat beristirahat. Kita bertemu kembali esok mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah. Jangan lupa untuk kembali mengecek pintu dan jendela di rumah Anda sebelum beranjak ke peraduan. Dan untuk Anda yang bertugas di malam hari ini, semoga lancar dan aman. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada dan di seluruh persada Nusantara. RRI Bawa-Bawa kembali hadir ke ruang dengar Anda melalui pemancar FM 97,8 MHz dan RRI Digital yang dipancar luaskan dari Jalan Limbowolio, Kecamatan Murhum, Kota Bawa-Bawa. Edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Selamat mempersiapkan rutinitas dan aktivitas hari ini. Salam sehat selalu, sekali di udara tetap di udara dan merdeka.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
2: RRI.co.id
3: RRI Bau-Bau, Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau.
4: MHz RRI Bau-Bau. Terima kasih pendengar untuk Anda yang pagi hari ini telah bersama kami melalui frekuensi 97,8 MHz, ataupun juga bagi Anda yang pagi ini bersama kami melalui streaming di rri.co.id dan juga RRI Digital. Edisi hari ini pendengar Senin awal pekan 25 Mei 2026, kami kembali hadir ke ruang dengar Anda. RRI Bau-Bau kembali mengudara peringat mulai pukul 5 pagi waktu Indonesia Tengah dan akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Tengah, akhir siaran kami nanti. 19 jam kami akan temani Anda peringat dalam sajian Kapten pagi ini, Kapten siang ini, Kapten sore ini, dan di Kapten malam ini. Kapten pagi ini bersama saya penyiar Anda Cali, Syahribul, dan juga operator musik kita Bung Samsul Bahri peringat. Kami akan membersamai Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Untuk awal jumpa kita, kami hadirkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Idris SAG. Dan insya Allah selepas itu kita akan nantikan hubungan dengan Pro 1 RRI Kendari untuk mengikuti program acara Mutiara Pagi pada subuh hari ini, pendengar, dengan topik belajar ketaatan kepada keluarga Ibrahim. Menghadirkan narasumber Bapak Dirman SPDI MPDI, dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kendari, pendengar, dipandu oleh Hulandasari nantinya. Tetap bersama RRI Bau-Bau, kita dengarkan pengajian ayat suci Al-Quran bersama Idris SAG.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba memasuki waktu pagi pada setiap harinya kecuali ada dua malaikat yang turun. Salah satunya memohon, 'Ya Allah, berikanlah ganti bagi dermawan yang menyedekahkan hartanya.' Dan satu lagi memohon, 'Ya Allah, musnahkanlah harta si bakhil.'" Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim.

0: Dari Sa'id bin Sulaimrah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Tiada penolong yang lebih utama derajatnya di sisi Allah pada hari kiamat daripada Al-Quran. Bukan nabi, bukan malaikat, dan bukan pula yang lainnya." Al-Bazar meriwayatkan dalam kitab La'ali Masunnah bahwa jika seseorang meninggal dunia ketika orang-orang sibuk dengan kain kafan dan persiapan pengebumian di rumahnya, tiba-tiba seseorang yang sangat tampan berdiri di kepala mayat. Ketika kain kafan mulai dipakaikan, dia berada di antara dada dan kain kafan. Setelah dikuburkan dan orang-orang mulai meninggalkannya, datanglah dua malaikat, yaitu malaikat Munkar dan Nangkir, yang berusaha memisahkan orang tampan itu dari mayat agar mudah memberikan pertanyaan kepada mayat. Tetapi si tampan itu berkata, "Ia adalah sahabat karibku. Dalam keadaan apapun aku tidak akan meninggalkannya. Jika kalian ditugaskan untuk bertanya kepadanya, lakukanlah pekerjaan kalian. Aku tidak akan berpisah dari orang ini sehingga ia dimasukkan ke dalam surga." Lalu ia berpaling kepada sahabatnya dan berkata, "Sahabatku, aku adalah Al-Quran yang terkadang kamu baca dengan suara yang keras dan terkadang dengan suara yang pelan. Janganlah khawatir. Setelah menghadapi pertanyaan malaikat-malaikat ini, engkau tidak."
1: Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat dan semua pengikut setia hingga akhir zaman. Barang siapa dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada dirinya, maka akan dipahamkan dalam hal agama. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Mutiara Pagi mengajak berinteraksi, mengenal dan memahami ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan hadis. Hadir setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi waktu Indonesia Tengah.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Di kebersamaan kita pagi hari ini, senang sekali rasanya kita dapat kembali hadir menemani aktivitas awal di pagi hari ini. Tentunya kita bersama untuk di program Asyara Mutiara Pagi, sebuah ruang yang penuh hikmah dan inspirasi, mudah-mudahan untuk mengawali hari kita dengan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan. Pendengar, nah, pendengar, menjelang momentum Idul Adha, nah, kita kembali diingatkan pada kisah agung ya, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, sebuah keluarga yang tentunya juga menjadi teladan tentang ketaatan, keikhlasan, kemudian juga pengorbanan dan kepasrahan total kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Nabi Ibrahim alaihissalam, Siti Hajar hingga Nabi Ismail alaihissalam, semuanya itu menunjukkan bagaimana iman mampu menguatkan hati dalam menghadapi ujian kehidupan. Nah, lalu bagaimana nantinya kita memaknai ketaatan keluarga Ibrahim dalam kehidupan keluarga masa kini? Bagaimana kita menanamkan nilai kepatuhan kepada Allah, keharmonisan dalam keluarga, serta semangat berkorban di tengah tantangan zaman modern untuk di saat ini. Untuk itu, pendengar, kita akan membahas tema yang sangat menarik ya, dan sudah hadir bersama kita juga yang telah dijadwalkan narasumber kita yang nantinya insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semua, yaitu bersama dengan Bapak Dirman SPDI MPDI. Dan kita akan mulai perbincangan kita di pagi hari ini, namun terlebih dahulu kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dirman.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar sehat?
1: Alhamdulillah, Mbak. Ulan, terima kasih.
0: Alhamdulillah, Ustaz. Kita bersama, nanti kita akan membahas mengenai topik yang tentunya sangat relevan juga ya, kurang lebih sekitar 3 hari ke depan ya. Kita akan melaksanakan Idul Adha ya. Pak Ustaz ya. Topik kita ketaatan kepada keluarga Ibrahim. Mungkin kita bisa menyapa dulu, langsung memulai kepada pendengar untuk mengawali kebersamaan kita dengan topik ini sebagai pembuka awal sebelum kita buka interaktif. Silakan.
1: Oke, baik. Terima kasih Mbak Wulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syada la ilaha illallah, syada anna Muhammad Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mbak Ulan yang saya hormati, teman-teman, para pendengar yang sama berbahagia. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah SWT. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan, berikan umur panjang. Dan insya Allah mudah-mudahan dengan berbagai macam nikmat itu semakin menguatkan keimanan dan ketakwaan kita pada Allah SWT.
0: Amin.
1: Mbak Wulan, Alhamdulillah hari ini kita sudah berada di tanggal 8 Zulhijjah ya.
0: Iya.
1: Besok tanggal 9 itu adalah puncak daripada pelaksanaan ibadah haji, artinya wukuf di Arafah.
0: Masya Allah.
1: Dalam hadisnya itu disebutkan oleh Nabi, Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah di Arafah. Maksudnya puncak pelaksanaannya itu adalah wukuf di Padang Arafah. Mbak Wulan beserta Mbak Wulan dan para pendengar yang sama berbahagia, ketika kita berada di bulan Zulhijjah, ada banyak sekali pelajaran atau banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil di dalamnya. Selain daripada ibadah haji dan kurban, kita diingatkan dengan sosok-sosok yang luar biasa. Tadi disebutkan oleh Mbak Wulan ya, ada tiga sosok yang disebutkan di dalam Al-Quran itu ada dengan sangat luar biasa sekali. Mereka ini adalah sosok-sosok yang keluarga yang luar biasa ya. Ada Nabi Ibrahim alaihissalam, ada Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihissalam. Mereka ini adalah contoh keluarga yang betul-betul totalitas dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Meski sebenarnya ketaatan atau perintah yang diperintahkan ini adalah perintah yang mungkin dalam kondisi kita saat ini itu adalah perintah yang sangat berat sekali. Gitu ya. Sehingga kemudian karena ketaatan mereka yang totalitas ini, yang luar biasa ini, kemudian nama-nama mereka ini atau kisah mereka ini diabadikan di dalam Al-Quran. Gitu ya. Sehingga layak untuk kita ikuti, kita teladani dan seterusnya. Bahkan di dalam sholat kita ya, di dalam sholat kita itu kita di tahiyat akhir khususnya itu kita membaca sholawat Nabi. Yeah. Nah, di isi sholawat Nabi itu adalah kita, di antara isi sholawat itu adalah kita meminta keberkahan untuk Nabi Muhammad SAW dengan merujuk keberkahan pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Allahumma salli ala sayyidina wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barokta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Nah, gitu. Iya. Itu menarik sekali gitu ya. Jadi kita padahal Nabi Muhammad itu adalah nabi yang luar biasa gitu ya. Tetapi ketika kita meminta keberkahan untuk beliau, itu kita disunahkan untuk merujuk keberkahan pada keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam.
0: Masya Allah.
1: Artinya apa? Bahwa keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam ini keluarga yang luar biasa sekali.
0: Teladan
1: contoh. Nah, Mbak Bulan beserta para pendengar yang kami hormati, bahwa disebutkan di dalam kitab Sahih Bukhari itu, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan kembali ke Madinah, kembali ke Palestina. Nah, ini sedikit kontemplasi sedikit Mbak Bulan ya. Jadi ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu akan kembali ke Palestina, maka datanglah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Ibrahim. Perintah ini perintah yang juga luar biasa. Apa perintahnya? Perintahnya adalah untuk meninggalkan anak istrinya di sebuah tempat, sebuah gurun, tandus, tidak ada kehidupan apapun di dalamnya. Disebutkan di dalam Al-Qur'an itu mereka ditempatkan pada suatu tempat, fi wadin min ghairi zi zar'in. Mereka di Nabi Ibrahim untuk diperintahkan untuk meninggalkan anak istrinya itu di sebuah lembah, yang di lembah itu tidak ada tetumbuhan apapun, tidak ada tumbuhan apapun di situ. Padahal Mbak Bulan, kalau kita mau merujuk pada kehidupan, apalagi kehidupan itu ya, tanda kehidupan itu kan adanya tumbuhan. Jadi tidak usah berdua kita bilang ada manusia, ada hewan gitu ya. Tanda kehidupan di satu tempat itu apa? Yang kita lihat, yang mudah kita lihat itu adalah adanya tumbuhan.
0: Iya, betul.
1: Kalau ada tumbuhan, ya di situ akan ada hewan, ya mungkin insya Allah juga akan ada, yang lain, kehidupan yang
0: ada
1: lain
0: kehidupan.
1: Itu akan mengikutinya. Tapi kalau tumbuhan saja nggak ada, gitu ya, maka yang lain itu nggak ada. Nah gitu. Nah, Nabi Ibrahim alaihissalam itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meninggalkan anak istrinya itu di situ. Bayangkan anaknya ini masih merangka gitu ya, disebutkan dalam beberapa riwayat itu masih merangka. Nabi Ismail alaihissalam itu masih merangka, masih kecil sekali. Nah, ketika Nabi Ibrahim itu akan pergi meninggalkan mereka, ya kan, Siti Hajar itu kebingungan, ini kok kita mau ditinggalkan di sini gitu ya.
0: Tempat apa ini?
1: Kenapa gitu?
0: Kenapa saya ditempatkan di sini?
1: Iya, kenapa mau ditempatkan di sini gitu ya? Maka ketika Nabi Ibrahim akan pergi, Siti Hajar itu bertanya, ya kan? Siti Hajar itu bertanya kepada Nabi Ibrahim, Aina tazhab ya Ibrahim? Kemana engkau akan pergi? Tatsrukuna fi wadin laisa fihi insun wala syai'un. Nah, gitu. Kira-kira begitu.

0: misalkan seorang ayah itu meninggalkan istrinya, anak sematawayangnya pada kehidupan, pada tempat yang tidak ada kehidupan di situ itu. Nah, tetapi karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, Nabi
1: tetap menjalankan.
0: Ibrahim alaihissalam tetap melakukan.
1: Masya Allah.
0: Gitu ya. Tetap melakukannya. Maka ketika ditanya oleh Siti Hajar, Nabi Ibrahim itu tidak bisa berkata apa-apa. Dia tetap melangkahkan kakinya untuk pergi, gitu ya. Nah, yang menarik adalah Siti Hajar ini kemudian kembali memberikan pertanyaan terakhir, dan pertanyaan terakhir ini adalah sebagai penegasan untuk meminta kepastian. Nah, apa kata Siti Hajar? Beliau mengatakan, Allahu ya'muru kahaza. Apakah ini adalah perintah Tuhanmu? Nah, gitu. Maka Nabi Ibrahim memberikan isyarat, iya. Ini adalah perintah Allah. Maka setelah itu Siti Hajar menyampaikan, kalau begitu Allah pasti tidak akan menyia-nyiakan kami. Nah, gitu itu. Menarik sekali gitu ya.
1: Ya, betul.
0: Maksudnya kalau ini adalah perintah Allah, ini adalah perintah Tuhan, gitu ya. Maka pasti ada hikmahnya gitu ya. Tidak mungkin Allah akan memerintahkan sesuatu yang akan membinasakan kami. Pasti ada hikmahnya di balik itu,
1: pasti,
0: gitu ya.
1: Pasti ada kebaikan di situ.
0: Pasti ada kebaikan. Nah, gitu. Nah, itu yang pertama. Kita belajar bagaimana ketaatan
1: betul
0: dari Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana keyakinan dari Siti Hajar. Nah, gitu, Bu Bulan. Mungkin titik stressing point-nya itu di situ tuh. Bagaimana ketaatan Nabi Ibrahim alaihissalam dan bagaimana keyakinan Siti Hajar. Kemudian yang ke selanjutnya, mungkin kami ringkas-ringkas saja waktu supaya ada waktu ada interaktif dengan para pendengar. Kemudian selanjutnya Mbak Wulan, bahwa coba Nabi Ibrahim alaihissalam itu tidak sampai hanya di situ. Ketika Nabi Ibrahim, Nabi Ismail alaihissalam itu sudah usia remaja, maka turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini juga bukan perintah yang main-main. Ini perintah yang berkaitan dengan nyawa.
1: Iya.
0: Ya kan? Berkaitan dengan nyawa untuk menyembelih anak sematawayangnya. Kita bisa bayangkan Mbak Wulan, Nabi Ismail alaihissalam itu adalah anak yang sudah sangat lama sekali dinantikan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam.
1: Iya, betul.
0: Nabi Ibrahim alaihissalam itu ketika dikabarkan oleh malaikat bahwa dia akan punya anak, itu sampai tidak yakin.
1: Apakah betul?
0: Apakah gitu? Betul saya akan punya anak? Gitu.
1: Ya, betul.
0: Kenapa? Karena disebutkan dalam Al-Quran itu dia usianya sudah sangat renta.
1: Ya.
0: Usianya sudah sangat renta. Mohon maaf, istrinya pula itu mandul. Itu
1: suatu hal yang mustahil.
0: Mustahil bang. Sesuatu yang sangat mustahil. Sesuatu yang sangat mustahil. Makanya ketika dikabarkan oleh malaikat Jibril itu dia sendiri keheranan. Ya kan? Apa bisa ya saya punya anak? Nah, ternyata atas izin Allah SWT dikaruniakanlah Nabi Ismail alaihissalam. Nah, ini adalah anak yang sangat dinantikan, betul, yang sangat dirindukan, yang sangat disayang.
1: Satu-satunya lagi.
0: Udah pada gitu saat loh, itu.
1: Iya.
0: Ya. Nah, ketika sudah usia balik, justru datang perintah Allah SWT untuk menyembelih. Untuk menyembelihnya. Ini luar biasa gitu ya. Disebutkan dalam kisahnya ini di dalam percakapan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail itu dalam surat As-Saffat ayat 102. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya." Ketika anak ini sudah mencapai usia mampu. Para ulama memberikan penafsiran yang dimaksud di situ adalah sudah usia balik, usia remaja. Gitu ya, kalau bahasa kita itu remaja. Nah, maka Ibrahim datang berkata kepada Nabi Ismail, "Qala ya bunayya, wahai anakku, inni aro fil manami." Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Dan mimpi Nabi Ibrahim ini memang mimpi yang bukan sekedar mimpi. Disebutkan dalam penafsirannya itu disebutkan mimpi Nabi Ibrahim ini. Kenapa Nabi Ibrahim itu sampai yakin bahwa ini adalah wahyu, ini adalah perintah? Karena mimpinya itu sampai 3 kali. Jadi mimpinya itu sampai 3 kali melihat dia menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Ya, ini arafil manami anni azbahuka, bahwa aku menyembelihmu. Ini mimpinya. Ini luar biasa itu. Jadi kalau

0: biasa kita datang, kalau kita zaman kita mungkin sekarang datang diberikan kabar gembira gitu. Ya. Nah, Bapak punya hadiah gitu ya. Bapak punya hadiah sepeda, liburan dan
1: sebagainya. Itu atau apa?
0: Bahagia
1: sangat
0: sekali.
1: Sangat luar biasa bahagianya, gitu ya? Betul-betul.
0: Ini
1: ingin disembeli loh. Kabarnya seperti itu.
0: Kabarnya ini disembeli gitu ya. Nah, gitu ya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam ketika ini juga ini bisa kita ambil petik pelajarannya gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam juga ketika mendapatkan perintah ini beliau tidak otoriter. Gitu ya, mentang-mentang dia bapaknya.
1: Iya.
0: Ya gitu ya.
1: Kamu harus ini, kamu.
0: Pokoknya ya, kamu harus saya sembeli gitu ya. Gitu. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam itu minta pendapat kepada anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Fanzur maza taro. Maka perhatikanlah atau bagaimana pendapat kamu. Gitu ya. Bagaimana pendapat kamu dengan mimpi bapak gitu ya. Nah, yang menarik adalah jawaban Nabi Ismail alaihissalam. Nah, tentu yang menarik ini adalah jawaban Nabi Ismail alaihissalam ini adalah jawaban yang lahir dari keyakinan yang luar biasa dan kesabaran yang luar biasa.
1: Iya, betul.
0: Dan tentu keyakinan dan kesabaran ini tidak akan lahir kalau tidak dididik dengan pendidikan akidah yang benar sejak kecil.
1: Betul.
0: Gitu. Andai kata mungkin di zaman kita ya.
1: Ya Allah, lari gitu? Dia dari rumah kayaknya Nabi Ismail itu ya, lari ya. Dia lari.
0: Atau bahasa lainnya itu bahasanya begini, kenapa enggak bapak saja yang disembeli?
1: Iya, gitu? Kan bapak yang mimpi, bukan saya yang mimpi
0: ya,
1: kan.
0: Iya, iya. Ya kan bapak sudah tua gitu.
1: Iya, gitu.
0: Saya masih muda gitu.
1: Iya, betul.
0: Tetapi yang menarik jawabannya. Jawaban Nabi Ismail alaihissalam adalah beliau justru menyampaikan ya abati, qul ya abati, wahai ayahku, if al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu.
1: Masya Allah.
0: Laksanakan apa yang diperintahkan oleh Tuhanmu. Satajiduni, engkau akan mendapatiku minas sobin. Satajiduni, insya Allah minas sobirin. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar.
1: Masya Allah.
0: Gitu ya? Maksudnya karena itu sudah ada, itu adalah perintah Tuhan,
1: maka laksanakan gitu.
0: Laksanakan saja. Saya akan sabar gitu. Ini menarik luar biasa.
1: Itu gitu. Kalau kita baca bukunya ya Allah, air mata kayak berlinang terus ya Pak ya. Betul ya.
0: Betul
1: ya.
0: Mbak Ula. Nah, di sini ini sepenggal kisah yang tertulis di dalam Al-Quran dan kemudian diulangi terus-menerus kepada kita, dan ini seharusnya selayaknya untuk menjadikan kita sebagai ibrah. Ada tiga bentuk ibrah yang kita bisa petik ini dari Nabi Ibrahim alaihissalam, bagaimana kecintaan dia kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Meski dia harus mengorbankan anak istrinya.
1: Betul.
0: Meski kemudian dia harus melaksanakan sesuatu yang sangat berat bagi bagi dirinya, tetapi karena itu adalah perintah Allah, dia lakukan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana keyakinan Siti Hajar alaihissalam, Siti Hajar gitu ya, bahwa ketika itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala, yakinlah bahwa di balik perintah itu, apapun perintahnya, meski sekilas perintah itu tampak oleh kita itu mungkin berat, gitu ya. Mungkin perintah itu ya tidak mudah kita lakukan, tapi yakinlah di balik itu ada kebaikan di dalamnya. Kemudian yang ketiga itu adalah bagaimana bentuk kesabaran Nabi Ismail alaihissalam. Nah, disinilah Mbak Wulan, dari kisah mereka ini kemudian kita bisa melihat ada kebaikan, ada keberkahan di dalamnya. Setiap tahun kita jamaah haji dari seluruh penjuru dunia, gitu ya. Itu mereka berkumpul di tempat yang kisah mereka itu dimulai, gitu ya. Ada Ka'bah yang mereka bangun, ya kan? Ada air zam-zam itu yang luar biasa dan seterusnya. Itu adalah keberkahan daripada keluarga Nabi Ibrahim.
1: Masya Allah.
0: Saya kira itu dulu Mbak Wulan. Mungkin selanjutnya kita ada tanya jawab dari pendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sebagai pengantar tadi ya. Menarik tentunya pembahasan kita ini. Kalau kita mau lihat untuk ketaatan pada keluarga Ibrahim ini sangat-sangatlah, kalau di zaman sekarang mungkin agak sulit orang mengikutinya ya,
0: Ustaz.
1: Jadi agak sulit sekali kalau mau ingin diikuti ketaatan-ketaatan yang tentunya Ibrahim alaihissalam ini lakukan kepada keluarganya, kepada anaknya, bahkan yang ketika dimimpikan, yang bukan didatangi secara langsung gitu loh, hanya cuma dalam mimpi, sembeli anaknya, udah tiga kali mimpi itu ternyata dia harus laksanakan dan Nabi Ismail pun juga dengan ketaatannya kepada Allah, ketaatannya kepada kedua orang tuanya, tentunya dengan ikhlas menerima itu. Ya, Masya Allah. Jadi kita punya topik ketaatan kepada keluarga Ibrahim. Ya, mudah-mudahan kalau kita tidak bisa menyamai seperti beliau, adalah sedikit yang mungkin sifat dari keikhlasannya, kemudian juga mungkin ketaatannya bisa kita contoh untuk keluarga kita pastinya. Nah, pendengar, kita buka interaktif untuk Anda di pagi hari ini. Silakan 0401 3124 008, atau juga boleh melalui jalur WhatsApp di 0813 545 0967, dan di kolom komentar TikTok juga bisa Anda gunakan ya pendengar. Silakan di TikTok RRI Kendari, jadi sematkan komentar Anda, nanti kita coba bacakan di studio. Kita sudah punya penelpon ya. Oke, terputus. Nanti coba lagi, coba di 0401 3124 008, silakan, atau juga di 0813 545 0967, dan juga di kolom komentar TikTok. Silakan Anda gunakan di sana. Kita baca WhatsApp dulu ini. Pak Ustadz, ada Rina di Andonohu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Yang saya dengarkan tadi dalam kisah keluarga Nabi Ibrahim, yang dimana kita melihat begitu besar ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertanyaan saya, bagaimana cara untuk orang tua di saat ini menanamkan nilai ketaatan kepada anak di tengah pengaruh media sosial dan perkembangan zaman yang begitu cepat seperti saat ini? Mohon pencerahannya.
0: Memang begini, jadi
1: iya, enggak apa-apa, kita jawab dulu ini, nanti kita coba nanti angkat teleponnya.
0: Oh iya, baik. Jadi begini, bahwa kondisi kehidupan kita saat ini, memang orang tua itu dihadapkan dengan banyak sekali tantangannya dalam pendidikan, khususnya dalam mendidik anak. Kenapa? Karena memang kita hidup di zaman yang sangat jauh berbeda dengan di zamannya Nabi Ibrahim.
1: Iya, jauh sekali.
0: Gitu, jauh sekali gitu ya. Tantangannya itu luar biasa sekali. Dan kita mendapatkan juga anak-anak kita, sifat karakter mereka itu, berbagai macam informasi yang didapatkan itu, itulah berbagai informasi yang mereka dapatkan itu, itulah kemudian menjadi yang menjadi warna bagi pemikiran mereka, karakter mereka, sifat-sifat mereka. Sehingga kemudian apa yang mereka lihat, apa yang mereka dengar, itu menjadi cerminan mereka. Nah, saya kira begini, bahwa sebagai orang tua itu tentu di dalam Islam, mohon maaf, dalam Islam itu ada satu benteng pertahanan sebenarnya bagi pendidikan anak kita itu yaitu di rumah, gitu ya. Makanya di dalam Islam itu rumah itu, orang tua itu adalah madrasah pertama bagi anak. Adalah sekolah pertama bagi anak. Maka orang tualah yang harus memberikan atau menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai akidah, nilai-nilai ketaatan itu kepada anaknya. Tentu untuk bisa memberikan, menanamkan nilai-nilai ketaatan itu, orang tua itu harus bisa menjadi uswah. Harus bisa menjadi uswatun hasanah, menjadi contoh. Nabi Ismail alaihissalam tidak akan bisa memiliki keyakinan yang kokoh tadi, kesabaran yang luar biasa tadi itu, gitu ya, kalau orang tuanya tidak seperti itu. Mohon maafin Mbak Ulay.
1: Jadi harus kembali dulu ke orang tuanya.
0: Harus kembali
1: ke
0: orang
1: ya?
0: Tuanya. Makanya kalau di dalam Al-Qur'an itu kan juga konsepnya ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum ahlikum nara. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka.
1: Tuh, dirimu dulu ya.
0: Peliharalah keluargamu dulu, tidak, tapi dirimu
1: dulu. Dulu.
0: Artinya apa? Orang tua dulu. Orang tua harus bisa menjadi role model. Orang tua harus menjadi contoh uswatun hasanah, gitu ya, bagi anak di rumah. Jadi apa yang dilihat oleh anak, apa yang didengar oleh anak dari orang tuanya, itulah yang akan menjadi contoh bagi dia, gitu ya. Bagaimanapun perkembangan sosial media, bagaimanapun perkembangan teknologi dan sebagainya, tapi kalau orang tua mampu memposisikan diri sebagai uswatun hasanah, bisa menjadi role model bagi anak, baik dalam perkara keimanan dan seterusnya, maka insya Allah anak itu akan melihat, mengikuti apa yang dia lihat pertama kali di rumahnya. Nah, oleh karena itu tadi, mengikuti kalau kita mengambil ibrah dari pelajaran kisah Nabi, keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam, adalah mereka berhasil menanamkan ketaatan kepada Nabi Ibrahim itu dari diri mereka dulu, dari orang tua dulu, gitu ya. Sehingga lahirlah anak-anak yang mempunyai ketakwaan dan kesolehan yang luar biasa. Gitu, insya Allah.
1: Jadi dari orang tua dulu, kalau ingin anaknya taat, apalagi mungkin di tengah pengaruh media sosial, kemudian perkembangan zaman juga yang untuk sampai saat ini kan beda sekali tuh dengan zaman Nabi kan ya. Jadi dari orang tuanya dulu kembali. Nah, kalau orang tuanya sudah menanamkan, mencontohkan, menjadi role model seperti yang dibilang tadi, disampaikan, ya otomatis anaknya akan mengikuti itu. Karena anaknya kan yang paling duluan dilihat kan di dalam rumah, lingkungan rumah. Masya Allah, makanya kenapa sampai muncul kalimat bahwa orang tua itu adalah guru yang paling baik, begitu ya. Mudah-mudahan bisa terjawab tuh dengan pertanyaan Ibu Rina yang ada di Andonohu. Kita menyapa di jalur 008, sudah ada Bunda Hani di sana yang menanti. Halo, assalamualaikum, mutiara pagi.
2: Waalaikumsalam, mutiara pagi, Dinda Ulan.
1: Iya, silakan Bunda, langsung pertanyaannya.
2: Ya selalu, bahagia selalu Dinda.
1: Amin. Amin,
2: ya Rabbal Alamin. Mohon maaf lahir batin.
1: Iya Bunda, minal aizin juga.
2: Kita mau
1: Lebaran ya. Idul Adha. Sebentar lah.
2: Idul Adha. Apabila ada kata salah saya, Dinda Ulang yang salah, apa gimana ya kalau kita sudah tua juga, Dinda Ulang kan?
1: Tidak ada, Bunda, tidak ada.
2: Bahasa kita kurang menyenangkan mungkin ya.
1: Iya, tidak ada kok, Bunda. Semua saya maafkan pokoknya lah.
2: Assalamualaikum, Pak Ustaz.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Minal aidin wal faizin, Pak Ustaz, mohon maaf lahir batin. Saya mohon maaf ini, Pak Ustaz, baru bisa gabung, baru bisa tembus ini di Mutiara Pagi. Salam sehat selalu, Pak Ustaz, bahagia, panjang umur. Mudah-mudahan kuliah subuh kita ini, agar kita ini mengaku umat Islam, bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
0: Iya, amin, amin.
2: Ya, ini kita mengikuti apa yang dilakukan nabi kita ya, untuk mengorbankan anaknya. Dan agama ini, kita ini kita tidak jalankan agama ini yang disyariatkan dalam Al-Qur'an. Ini Pak Ustaz, saya sering mendapat ujian-ujian, tetapi saya tidak lupa untuk bersitar kepada Allah, dan saya tanamkan kepada anak dan cucu saya. Sekarang alhamdulillah Ustaz, cucu saya ini yang tiga, mereka sudah mondok. Yang tua itu dia kuliah di UHO. Dan saya sampaikan kepada anak saya yang perempuan, dia punya anak, karena saya punya anak dua saja. Saya tanamkan cuma ini anak satu yang laki-laki ini ya. Nah, kurang paham juga dia, karena saya tidak bisa memaksa untuk menanamkan dalam melakukan agama ini. Tapi dia sering juga mengatakan, "Mak, jangan dipaksa. Kalau orang itu dipaksa tidak akan bagus dia jalani agama." Dan sampai nanti saya ingat, kita ini bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang saya pertanyakan Pak Ustaz, di zaman sekarang ini, setelah ini ada TikTok ini Pak Ustaz, seakan-akan ini mereka tidak sadar dan tidak bertobat itu. Tapi saya alhamdulillah Pak Ustaz, apa yang saya dilakukan orang-orang dan Allah berikan saya petunjuk, semuanya itu saya hilangkan. Bukan saya sombong Pak Ustaz, karena seakan-akan saya ini mereka tidak anggap manusia. Dianggap saya ini orang tidak bermanfaat karena saya tidak punya harta. Mereka-mereka itu punya mobil, punya kendaraan. Tetapi saya sabar Pak Ustaz. Kalau saya di rumah itu saya bersikir, beristighfar, bersalawat kepada Nabi. HP itu saya gunakan Pak Ustaz untuk saya bersikir. Seperti itu Pak Ustaz. Apa itu saya salah Pak Ustaz, tidak menghiraukan apa yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran, orang-orang yang melakukan terhadap saya. Apakah saya berdosa Pak Ustaz? Mohon pencerahannya. Terima kasih Pak Ustaz. Dinda Ulang, saya minta maaf apabila salah pertanyaan saya. Saya mohon maaf Dinda, karena saya lakukan ini semata-mata hanya mencari ridha-Nya Allah. Ketakwaan saya kepada Allah sebelum saya meninggal. Saya tidak mau tersiksa apabila saya dicabut nyawa saya. mohon pencerahan Pak Ustaz. Terima kasih, sehat selalu Pak Ustaz. Kita menjalankan kuliah subuh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bunda Hani yang kami hormati. Jadi ada kurang lebih ada beberapa poin-poin tadi dari pertanyaannya. Yang pertama bahwa tadi disebutkan anak-anaknya, alhamdulillah sudah, anak cucunya alhamdulillah sudah banyak yang mondok, yang hafal Al-Quran. Itu mungkin adalah buah dari doa-doa kita ya, buah dari doa kita sebagai orang tua. Makanya di dalam Al-Quran itu ada doa yang cukup menarik. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama, gitu ya. Itu adalah doa yang sangat menarik atau sangat bagus kita panjatkan, gitu ya. Karena doa itu bukan hanya untuk kepada diri kita, bukan hanya kepada anak kita, tetapi sampai anak, sampai cucu-cucu kita, sampai generasi kita, keturunan-keturunan kita. Mungkin hari ini doa kita itu belum nampak, mungkin anak-anak kita enggak ada yang mungkin yang berubah, enggak kurang taatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita yakin bahwa doa kita itu pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin cucu kita, cicit kita seterusnya itu insya Allah di antara mereka itu akan ada orang-orang yang kemudian dibukakan pikirannya oleh Allah, dibukakan pintu hatinya Allah, sehingga mereka menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi pengembangan agamanya dan seterusnya. Boleh jadi yang disebutkan oleh Ibu Hani tadi, anak-anaknya yang ada di antara mereka yang hafal Al-Quran, ada mereka di antara mereka yang mondok di pesantren, itu adalah doa-doanya Ibu Hani atau doa-doa kita agar kita diberikan keturunan, anak keturunan yang soleh-soleha. Yang kedua, memang tidak semua anak kita itu kita harus paksa dalam ketaatannya. Tidak semua orang itu harus kita paksa dalam melaksanakan ketaatan. Tadi menarik apa yang disebutkan oleh Ibu Hani, dialognya dengan anaknya, bahwa mereka tidak ingin dipaksa. Memang dakwah itu pada prinsipnya adalah kita cukup menyampaikan. Ya, cukup kita menyampaikan. Selebihnya itu adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pamannya sampai meninggal itu kakeknya itu sampai meninggal itu tidak memeluk Islam, ya kan? Tidak memeluk Islam. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar dibukakan hidayah, agar mereka mau masuk Islam dan mati dalam keadaan Islam. Ternyata kemudian sampai di akhir hayatnya itu tidak bisa. Nah, maka prinsipnya adalah tugas kita sebagai orang tua kepada anak adalah mengajari mereka, mendidik mereka, memastikan kepada mereka yang kita berikan kebaikan, mendakwahi mereka, menasihati mereka dengan kebaikan-kebaikan. Adapun apakah mereka berubah atau tidak, itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang membolak-balikkan hati, bukan kita. Gitu ya. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Selebihnya Allah yang mengurusnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga, bahwa ya tadi disebutkan oleh Bu Hani terkait dengan bagaimana respon atau sikap orang-orang di sekitar kita. Ada yang baik, ada yang tidak baik, gitu ya. Jadi memang
1: sudah lumrah ya itu ya kehidupan ya.
0: Begitulah kehidupan kita. Tidak semua kehidupan itu akan kita mendapatkan yang baik-baik.
1: Ya.
0: Tapi tidak yakinlah bahwa tidak semua juga kita akan mendapatkan yang buruk-buruk.
1: Ya.
0: Dalam kehidupan kita itu kita akan bertemu ada orang yang suka dengan kita.
1: Ada yang tidak. Jalannya itu beriringan ya.
0: Betul. Ya, betul. Nah, tergantung respon kita.
1: Ya.
0: Tergantung respon kita. Kita berhadapan dengan orang yang tidak baik, bagaimana respon kita? Kalau kita juga meresponnya dengan yang tidak baik, maka akan ya sama dengan negatif ketemu negatif, itu tidak akan ketemu. Tetapi keburukan itu kalau kita hadapi dengan kebaikan, insya Allah keburukan itu akan berubah menjadi kebaikan. Nah, disitulah pentingnya kita ketika kita mendapatkan keburukan itu kita ikuti dengan kebaikan. Nah, itu akhlak dalam Islam itu seperti itu. Insya Allah yakinlah bahwa bagaimanapun keburukan yang kita dapatkan, kalau kita balas dengan kebaikan, Allah akan menjadikan keburukan itu menjadi kebaikan. Nah, gitu.
1: Jadi,
0: saya kira begitu Mbak Wulan.
1: Baik, itu mudah-mudahan bisa terjawab pertanyaan dari Bunda Hani tadi ya. Jadi ada 3 poin juga tuh yang sudah digarisbawahi dan sudah dijawab juga, mudah-mudahan bisa terjawab semua pertanyaannya tadi. Kemudian satu lagi kayaknya ya.
0: Yeah.
1: Boleh nih, ada Pak Ahmad di Poasia katanya. Pertanyaan saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Ustadz. Saya Ahmad di Poasia. Ini dengan kisah Nabi Ismail alaihissalam begitu, yang begitu patuh kepada perintah Allah dan juga menghormati ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimana sebaiknya cara kita membangun komunikasi dalam keluarga agar anak-anak bisa lebih hormat dan terbuka kepada orang tua di zaman sekarang?
0: Iya.
1: Ah, seperti itu katanya.
0: Iya. Jadi di dalam Islam itu ada namanya, ada beberapa model pendidikan dengan keluarga, pendidikan dengan anak ya. Ada pola atau model pendidikan secara secara otoriter. Ada model pendidikan seperti itu. Jadi komunikasi orang tua dengan anak itu ibaratkan atasan dan bawahan gitu ya. Jadi apa kata bapak itu yang harus diikuti gitu ya. Nggak boleh anak protes, nggak boleh
1: tidak ada lagi B ya, kalau sudah dibilang A ya.
0: Kalau sudah A itu bahasa orang tadi itu. Kalau bapak sudah mengatakan A, nggak ada B gitu. Itu pola komunikasi otoriter. Dan anak-anak seperti itu cenderung akan mengikuti kepada kita, akan patuh kepada kita hanya karena ketakutan, gitu ya. Bukan karena kepatuhan, nah gitu. Nah. Kemudian yang kedua ada namanya pola komunikasi
3: Sebelum 97,8 MHz RRI Bau-Bau. Untuk sajian mutiara pagi kami cukupkan di ruang dengar Anda. Dan pukul 6 waktu Indonesia Tengah kami hadirkan Warta Berita Cape Town.

0: Malaysia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kapten. Berita seputar Kepulauan Buton.
1: Hari Senin itu diupayakan langsung penyerahan dari pemerintah daerah, Pak Bupati, ke pengurus masjid. Jadi langsung penyerahan lah.
2: Bahwa dengan adanya perpustakaan ini, kita mencoba mendeteksi terkait dengan
3: Selamat pagi dari Jalan Limbowolio, Kelurahan Tanganapada, Kecamatan Murhum, Kota Bau-Bau. Inilah Radio Republik Indonesia dalam penyampaian Warta Kapten. Kami sampaikan terlebih dahulu dua pokok berita utama. Warga Kabupaten Buton Tengah terima sapi kurban presiden dengan bobot capai 930 kg. Kelurahan Waborobo, Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi pengelolaan perpustakaan melalui program Debasa atau Deteksi Dini Risiko Stunting melalui Gemar Membaca. Kedua pokok berita tersebut akan kami rangkaikan dengan informasi-informasi lainnya, dan inilah Warta Kapten selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Laode Muhammad Syahribul. Warga Kabupaten Buton Tengah terima sapi kurban presiden dengan bobot mencapai 930 kg. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Waode Nurliani.
4: Warga Kabupaten Buton Tengah bakal menerima sapi kurban bantuan kemasyarakatan Banmas dari Presiden Republik Indonesia dengan ukuran fantastis pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah. Sapi kurban bantuan presiden tersebut memiliki bobot jumbo mencapai 930 kg dengan jenis limosin yang didatangkan langsung dari Kabupaten Muna Barat. Hewan kurban jumbo tersebut rencananya akan diserahkan langsung oleh Bupati Buton Tengah Dr. Azari kepada panitia Masjid Al-Kautsar di Kampung Nelayan, Kelurahan Watolo, Kecamatan Mawasangka pada H-2 Lebaran Idul Adha atau Senin 25 Mei. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Buton Tengah Suharudin Jamasuke melalui Kepala Bidang Peternakan Pemran mengatakan bantuan sapi presiden tahun ini dipusatkan di Kecamatan Mawasangka, berbeda dari tahun sebelumnya yang disalurkan di Kecamatan Lapudo. Sementara penyembelihan kurban presiden akan dilaksanakan usai sholat Id di masjid yang telah ditunjuk.
1: Rencana hari Senin itu diupayakan langsung penyerahan dari pemerintah daerah, Pak Bupati, ke pengurus masjid. Jadi langsung penyerahan langsung. Jadi setelah penyerahannya sudah bagian dari pengurus masjid, mau dibagi kemana sudah urusan pengurus masjid, karena sudah ada datanya mereka siapa-siapa yang berhak mau menerima.
4: Pemran menjelaskan sapi bantuan presiden tersebut telah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dipastikan aman dari penyakit hewan menular. Selain itu, proses penyembelihan juga akan mendapat pengawalan ketat dari tim peternakan. Pemeriksaan postmortem juga akan dilakukan setelah pemotongan untuk memastikan daging sapi benar-benar layak dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pemran menambahkan, meski dirinya telah memasuki masa purna bakti sebagai ASN, ia tetap dipercaya untuk mengawal pelaksanaan Banmas sapi kurban presiden dengan harapan kegiatan bantuan kemasyarakatan sapi kurban tersebut dapat berjalan dengan baik dan tuntas sesuai harapan. Wade Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
3: Kita ke berita lainnya. Polres Buton Utara menindak penjualan minuman keras tanpa izin di Desa Waodeburi, Kecamatan Kulisusu Utara pada Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan tersebut dipimpin langsung Kasat Res Narkoba Polres Buton Utara AKP Laabudi bersama personil gabungan. Dalam penindakan itu, petugas berhasil mengamankan 2 jerigen berisi minuman keras tradisional jenis arak, masing-masing sebanyak 20 liter. AKP Laabudi mengatakan penindakan dilakukan setelah pihak kepolisian menerima informasi dari masyarakat terkait maraknya penjualan minuman beralkohol ilegal di wilayah tersebut. Selain arak, polisi juga menyita 2 botol minuman beralkohol merek Bir Bintang dan botol minuman beralkohol merek Jennifer. Seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Buton Utara guna menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai ketentuan yang berlaku. Operasi Pekat Anua 2026 merupakan upaya kepolisian dalam memberantas berbagai penyakit masyarakat, termasuk peredaran minuman keras ilegal yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.
0: Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton.
3: Kelurahan Waborobo, Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi pengelolaan perpustakaan melalui program Debasa atau Deteksi Dini Resiko Stunting melalui Gemar Membaca. Program ini memadukan upaya peningkatan literasi masyarakat dengan deteksi dini resiko stunting pada anak. Mengenai hal tersebut, kita ikuti laporan reporter RRI Bau-Bau, Afriansyah.
2: Bahwa dengan adanya perpustakaan ini, kita mencoba mendeteksi terkait dengan warga yang stunting.
5: Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betuambari, Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi unik dalam pengelolaan perpustakaan melalui Debasa atau Deteksi Dini Resiko Stunting melalui Gemar Membaca. Perpustakaan ini tidak hanya menjadi pusat literasi, tetapi juga sarana mendeteksi potensi stunting pada anak. Lurah Waborobo Haryadi menjelaskan, inovasi ini lahir dari kepedulian pemerintah terhadap masalah stunting yang menjadi program prioritas. Dalam penerapannya, setiap anak yang datang ke perpustakaan Waborobo diwajibkan menimbang berat badan dan mengukur tinggi badan sebelum membaca. Hasil pengukuran kemudian disesuaikan dengan tabel kesehatan 6 SPM Posyandu. Jika ditemukan anak berpotensi atau berisiko stunting, data langsung diintegrasikan ke puskesmas dan kader Posyandu. Penanganan lanjutan dilakukan melalui pemberian makanan tambahan hingga intervensi kesehatan lain sesuai kebutuhan anak.
2: Satu inovasi yaitu Debasa, melihat kondisi stunting ini kan adalah program pemerintah yang jadi perhatian khusus dari pemerintah. Sehingga kami dari Kelurahan Waborobo berpikir bahwa dengan adanya perpustakaan ini, kita mencoba mendeteksi terkait dengan warga yang stunting.
5: Berkat inovasi tersebut, perpustakaan Waborobo berhasil lolos ke tahap visitasi lapangan lomba perpustakaan kelurahan dan masuk 5 besar. Waborobo bersaing bersama Kelurahan Waliabuku, Kadolokatapi, Lakologowu, dan Bugi. Sementara itu, Ketua Tim Penilai Lomba Perpustakaan Kelurahan Kota Bau-Bau, Simpson Nanlohi, memberikan apresiasi terhadap kesiapan perpustakaan Waborobo. Tim menilai lokasi perpustakaan yang terpisah dari kantor kelurahan menjadi salah satu nilai lebih.
6: Untuk Waborobo, kami berikan juga apresiasi. Memang salah satu lokasi untuk perpustakaan itu memang dia harus pisah dari gedung kantor kelurahan. Hampir semua perpustakaan kelurahan itu adanya di dalam gedung kantor kelurahan. Untuk 5 besar kami dapatkan cuma 2 kelurahan yang pisah, yaitu Waliabuku dengan Waborobo.
5: Tim penilai juga melihat tingginya antusias anak-anak datang membaca lokasi perpustakaan Waborobo yang berada dekat dengan TK, SD, SLB hingga SMP membuat perpustakaan mudah dijangkau dan aktif dikunjungi setiap hari. Simpson menyebut inovasi Debasa menjadi nilai tambah karena menghubungkan perpustakaan dengan layanan posyandu dan puskesmas. Diketahui dari 43 kelurahan di Kota Bau-Bau, hanya 10 kelurahan yang mendaftar lomba perpustakaan. Dari jumlah itu, 6 kelurahan mengirimkan dokumen administrasi dan akhirnya diseleksi menjadi 5 besar untuk tahap visitasi lapangan. Pengumuman pemenang lomba perpustakaan kelurahan dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Bau-Bau. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Antusiasme masyarakat terhadap pelaksanaan pasar murah bersubsidi di Kota Bau-Bau menjelang Idul Adha 2026 mengalami penurunan dibandingkan saat menjelang Idul Fitri lalu. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian, Koperasi dan UKM Kota Bau-Bau, Suarmawati, mengatakan pemerintah menyediakan kuota subsidi untuk 700 kepala keluarga selama 2 hari pelaksanaan pasar murah beberapa waktu lalu. Namun dari jumlah tersebut hanya sekitar 600-an kepala keluarga yang memanfaatkan program tersebut. Suarmawati menyebut Jika dibandingkan menjelang Idul Fitri lalu, antusiasme masyarakat pada pasar murah kali ini memang mengalami penurunan. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu indikator menurunnya daya beli masyarakat serta adanya kelesuan ekonomi yang tengah dirasakan warga Kota Bau-Bau. Meski demikian, pemerintah tetap melanjutkan program pasar murah sebagai upaya membantu masyarakat berpenghasilan menengah ke bawah memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain pasar murah, pemerintah juga melakukan berbagai langkah pengendalian inflasi. Di antaranya, koordinasi dengan distributor untuk memastikan stok kebutuhan pokok tetap aman, inspeksi mendadak di pasar, hingga kerjasama antar daerah pemasok seperti Kabupaten Siderap guna menjaga kelancaran suplai beras dan telur. Pemerintah berharap langkah tersebut dapat menjaga stabilitas harga sekaligus membantu masyarakat menghadapi tekanan ekonomi menjelang Idul Adha. Dan untuk sesi terakhir pendengar, pagi ini kita ikuti komentar RRI tentang stok minyak goreng di Kota Kendari antara ada dan tiada dalam catatan redaksi pemberitaan bersama Ato Raidi.
7: Selamat pagi. Menjelang Idul Adha 10 Zulhijjah 1447 Hijriah atau 2026 Masehi, keresahan warga Kota Kendari bukan hanya soal harga kebutuhan pokok yang terus merangkak naik, tetapi juga tentang minyak goreng yang kini terasa antara ada dan tiada. Di rak retail modern masih terlihat beberapa merek terpajang. Namun minyak goreng bersubsidi yang paling dicari masyarakat justru sulit ditemukan. Kalaupun ada, jumlahnya terbatas dan cepat habis diburu pembeli. Pemerintah melalui TPID Kota Kendari memang memastikan stok minyak goreng aman dan distribusi akan kembali normal sebelum Idul Adha. Sidak pasar hingga gerakan pangan murah terus dilakukan untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga. Namun di lapangan, kenyataan yang dirasakan warga berbeda. Pedagang mengaku pasokan tersendat. Sementara masyarakat kecil harus berputar dari satu toko ke toko lain hanya untuk mendapatkan minyak goreng dengan harga terjangkau. Keluhan para ibu rumah tangga dan pedagang kecil di pasar-pasar tradisional, seperti Pasar Mandonga, ini tidak boleh dianggap angin lalu. Bagaimana mungkin sebuah komoditas esensial bisa langka di daerah yang berada di wilayah produsen kelapa sawit terbesar di dunia? Kelangkaan ini seolah menjadi siklus tahunan yang terus berulang tanpa ada solusi pencegahan permanen dari hulu ke hilir. Meskipun tim pengendali inflasi daerah telah melakukan monitoring lapangan dan distributor beralasan pasokan tersendat dari pabrik, pemerintah tidak boleh sekadar menjadi pencatat harga. Pemerintah Kota Kendari melalui Dinas Perdagangan harus berani mengambil langkah intervensi yang lebih agresif. Langkah tindakan konkret yang mendesak dilakukan saat ini diperlukan inspeksi mendadak atau sidak distributor dengan harapan membongkar praktik penimbunan atau spekulasi yang mungkin terjadi di tingkat rantai pasok lokal. Selain itu, operasi pasar bersubsidi merupakan langkah masif di titik-titik padat penduduk untuk menekan disparitas harga, termasuk koordinasi lintas wilayah dengan harapan mempercepat jalur distribusi pasokan antar daerah agar ketersediaan stok benar-benar aman hingga perayaan Idul Adha usai. Menjelang hari raya, lonjakan permintaan akan selalu terjadi. Tugas utamalah pemerintah untuk memastikan ketersediaan barang. Kebutuhan minyak goreng bagi masyarakat bukan sekadar untuk konsumsi rumah tangga harian, tetapi juga urat nadi bagi pelaku usaha mikro dan kuliner di Kendari yang mengandalkan roda ekonominya setiap hari. Sudah saatnya birokrasi dan tata niaga pangan dievaluasi Jangan biarkan masyarakat menjerit di tengah persiapan hari raya akibat kelalaian dalam mengawasi distribusi. Sekian komentar.

Demikian penyampaian Warta Kepton pagi ini, dan sebelum berpisah kami sampaikan kembali dua pokok berita utama. Warga Kabupaten Buton Tengah terima sapi kurban presiden dengan bobot capai 930 kg. Kelurahan Waborobo, Kota Bau-Bau menghadirkan inovasi pengelolaan perpustakaan melalui program Debasa atau deteksi dini resiko stunting melalui gemar membaca. Kami harap Anda tetap bersama RRI Bau-Bau untuk mengikuti program-program kami selanjutnya di Kepton pagi ini. Saya Laude Muhammad Syahribul dan juga operator kita, Bung Samsul Bari, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. RRI terus mengudara untuk Indonesia, dan sampai jumpa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: RRI Baobab, media terpercaya, pilihan masyarakat cerdas.
1: ...97,8 MHz RRI Baobab. Terima kasih pendengar untuk Anda yang pagi hari ini telah bersama kami di 97,8 MHz. Dan juga terima kasih buat Anda yang terus bersama kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming di rri.co.id. Selamat pagi dan selamat mengawali aktivitas Anda di awal pekan ini pendengar, Senin 25 Mei 2026. Mudah-mudahan semua aktivitas Anda hari ini berjalan baik dan juga tentunya berjalan menyenangkan. Kami dari Bau-Bau akan menemani Anda tentunya dengan rangkaian program acara kami, berita informasi dan juga musik hiburan hingga pukul 10 waktu Indonesia Tengah ke depan. Untuk Kepon pagi ini hingga pukul 8 waktu Indonesia Tengah ke depan, kami akan temani Anda dengan beberapa informasi, baik itu informasi-informasi dari Kepulauan Buton, dari Sulawesi Tenggara, dan informasi nasional lainnya. Pendengar, kita akan update-kan ke ruang dengar Anda. Jadi tetap di RRI Baobab, terus mengudara untuk Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Wahai Sang Garuda, atas nama segenap bangsa Nusa Antara, tanah air tumpah darah, tanah kami lahir, hidup, dan tumbuh dalam kebinekaan yang ika, serta kedamaian abadi. Terima kasih telah senantiasa bersemayam menjaga bumi Nusantara.

Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.

0: RRI Baubau, pilihan tepat masyarakat cerdas.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Baubau. Kita awali informasi pagi ini pendengar dengan informasi perakiraan cuaca untuk di wilayah Sulawesi Tenggara. Hari ini pendengar Senin 25 Mei 2026. Dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Kendari pendengar memperkirakan untuk pagi ini ada potensi hujan ringan untuk beberapa wilayah di Sulawesi Tenggara seperti di Kolaka Utara, di Konawe Kepulauan, dan di Wakatobi. Untuk siang dan sore hari nanti atau sebentar pendengar, ada potensi hujan sedang untuk wilayah Kolaka Utara dan potensi hujan ringan di wilayah Kota Kendari, Konawe, Konawe Utara, Konawe Selatan, Kolaka, Kolaka Timur, Bombana, Muna, Muna Barat, Kota Baubau, Buton, Buton Utara, Buton Tengah, dan di Buton Selatan. Malam nanti potensi hujannya sepertinya nihil karena umumnya wilayah di Sulawesi Tenggara cuacanya berawan. Dan dini hari potensi hujan ringannya hanya ada di wilayah Kolaka Utara. Selebihnya potensinya cerah hingga cerah berawan. Untuk suhu udara hari ini kisarannya 24 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan udaranya 60 hingga 95%, angin bertiup dari arah timur laut ke arah tenggara dengan kecepatan 2 hingga 20 km per jam. Diperkirakan adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan guntur atau petir dan angin kencang pada siang dan sore hari di wilayah Kolaka Utara.

0: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter center info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan. Pakai mobil juga, gak kehujanan dong.
1: Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: 王，你们的。
1: Menyapa Anda dengan suguhan informasi, hiburan, dan berita. Jadikan RRI Bau-Bau pilihan terpercaya teman Anda setiap saat.
2: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, di mana saja Anda berada, pemerintah pusat saat ini tengah mempersiapkan sentra budidaya komunitas perikanan. Hal ini disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto usai menggelar panen raya udang di tambak budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK di Kabupaten Kebumen. Presiden Prabowo merincikan bahwa luasan lahan yang akan disiapkan pemerintah untuk budidaya perikanan mencapai ratusan hektar. Dengan pengembangan budidaya perikanan ini, diyakini kepala negara akan meningkatkan produktivitas dan ekspor sektor perikanan Indonesia. Kemudian pendengar, disampaikan oleh Presiden, salah satu lahan yang disiapkan oleh pemerintah untuk budidaya perikanan, yaitu di BUBK Kebumen. Pada lokasi ini, dari 100 hektar lahan telah berdiri dan beroperasi penuh untuk budidaya udang tambak seluas 65 hektar. Selain di Kebumen, kata Presiden, lahan yang tengah dipersiapkan untuk budidaya perikanan yakni di Wayangapu di Nusa Tenggara Timur NTT. Bahkan diungkapkan kepala negara, pemerintah juga tengah mempersiapkan lahan 14.000 hektar di kawasan Pantura dan BUBK jenis perikanan. Disampaikan pendengar, menurut Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP, pembangunan tambak udang terintegrasi tersebut telah dimulai sejak bulan Februari lalu dan nilai investasi dari integrasi BUBK itu mencapai 7,2 triliun rupiah dengan target produksi 52 ribu ton udang per tahun.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Maju terus aja, biar cepet.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: keanekaragaman budaya Buton jadikan perekat dalam memelihara semangat persaudaraan di Tanang Polio.
1: Terima kasih pendengar untuk Anda yang terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Bau-Bau. Pendengar, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK menegaskan bahwa upaya mendorong pertumbuhan kredit yang sehat dan berkelanjutan perlu disertai dengan kepastian hukum bagi para pelaku industri perbankan. OJK memandang pentingnya adanya pemahaman yang sama di antara seluruh pemangku kepentingan mengenai penerapan konsep business judgment rule dalam penanganan perkara pidana di sektor perbankan. Nah, langkah ini diharapkan dapat mendukung terciptanya industri perbankan yang berintegritas, profesional, dan juga bebas dari praktik fraud, pendengar. Kebijakan ini sekaligus juga memberikan ruang bagi perbankan untuk tetap menjalankan fungsi intermediasi secara optimal dengan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dan tata kelola yang baik. Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK Dian Ediana Rae di Jakarta pada Rabu 13 Mei 2026 menyampaikan bahwa agenda tersebut mengusung tema penerapan konsep business judgment rule terhadap kredit macet di perbankan, di bank, pendengar, di mana konsep business judgment rule pada prinsipnya memberikan perlindungan hukum kepada bank atas keputusan bisnis yang diambil dengan itikad baik berdasarkan prinsip kehati-hatian tanpa benturan kepentingan dan dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi perusahaan. Dan juga menekankan pentingnya membangun iklim yang kondusif bagi industri perbankan untuk penguatan regulasi, pengawasan, dan juga penegakan hukum yang selaras. Baik pendengar, kita akan ikuti informasi-informasi terkini dari dalam dan juga luar negeri bersama Pro 3 RRI dalam penyampaian Warta Berita Sentral berjaringan nasional, pendengar, bersama Pro 3 RRI.
2: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
3: Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu.
4: Khususnya Jawa Timur dengan berbagai program-program yang saya rasa tingkat penguatan digital ekosistemnya akan sangat banyak terbantu.
2: Pemerintah telah menerima 9 WNI peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menjalin kerjasama dengan Korea Selatan di bidang pendidikan. Amerika Serikat mengatakan ada kemajuan dalam pembukaan kembali Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya Zaini. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut informasinya disampaikan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih. Selamat datang kembali. Selamat berkumpul dengan keluarga.
5: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan global Sumut Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania, dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan dilepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan, dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Ashdod.
5: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan dan merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan satu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
5: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
6: Bilik khusus eksekusi, bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berpindah ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya tempat diinjak juga, dan saya sempat disetrum juga beberapa kali. Ya, sempat disetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
5: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan global Sumut Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan